Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mana, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
6: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
5: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan
4: bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Kita nggak tingtung-tingtung mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi, makanannya

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, Bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan dimanapun Anda berada, Bupati Pulang Pisau Haji Ahmad Jaya di Karta meninjau dua posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan optimal, sekaligus memberikan dukungan moral kepada tim gabungan yang masih berjibaku memadamkan api. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi asisten 3 bidang administrasi umum Sekretaris Daerah Pulang Pisau Muhammad Insyafi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Herman Wibowo, serta Camat Jabiren Raya Ahmad Rizani. Di lokasi, Bupati memantau langsung kondisi kebakaran lahan gambut yang belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Beliau menyampaikan apresiasi tinggi kepada personil gabungan dari BPBD Polres Pulang Pisau, Manggala Agni, hingga pemerintah desa dan kecamatan yang terus siaga di lapangan. Ahmad Jaidikarta mengungkapkan bahwa pemadaman di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan ekstra tinggi. Api yang terlihat padam di permukaan seringkali masih berkobar di bawah tanah melalui perakaran gambut, sehingga butuh waktu dan pasokan air yang sangat besar untuk pembasahan menyeluruh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi dari Pangkal Lambu di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Kota Waringin Barat menyerahkan dokumen administrasi kependudukan pengganti kepada warga terdampak kebakaran di RT 21 Terminal Natai Suka, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Pangkal Lambun, pada Senin 20 Juli 2026. Langkah tanggap darurat ini dilakukan untuk memastikan hak identitas masyarakat tetap terlindungi, sehingga warga korban kebakaran dapat terus mengakses berbagai layanan publik tanpa hambatan. Penyerahan dokumen tersebut disalurkan bersamaan dengan kegiatan distribusi bantuan sosial oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun dokumen pengganti yang diserahkan meliputi kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk elektronik KTP elektronik, serta dokumen kependudukan penting lainnya yang hilang atau rusak terbakar. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kota Waringin Barat, Indra Wardana, menegaskan bahwa pemulihan dokumen identitas merupakan elemen krusial dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Menurut Indra, dokumen kependudukan memiliki peran vital karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, penertiban dokumen dalam situasi darurat bencana menjadi prioritas utama pihak Disdukcapil Kota Waringin Barat.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendingan dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Reni dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Reni.
1: Selamat pagi
0: Baik, bagaimana?
1: dengan Novi.
0: Oh, dengan Prakirawan Novi pagi hari ini. Baik, bagaimana kabar Prakirawan Novi pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, selamat pagi para pemirsa 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini, Kamis 23 Juli 2026, dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Lalu pada malam hingga tengah malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Palangkaraya bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan, sebagian Barito Timur, dan Murung Raya bagian utara. Sedangkan dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali masih berpotensi hujan ringan di Murung Raya bagian utara, Barito Utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara. Dan waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Novi. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena akan kami hadirkan fokus pagi yang akan membahas banyak informasi ya terkait Hari Anak Nasional 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
2: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi pemenuhan hak-hak dasar anak di Kalimantan Tengah. Di tengah semangat menyongsong Indonesia Emas 2045, realita di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan mewujudkan lingkungan yang benar-benar ramah anak masih menghadapi tantangan besar. Sepanjang tahun 2026, isu intervensi kesehatan dan gizi menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BKKBN dan lintas sektor terus menggenjot sinergi penurunan angka stunting. Lewat Rakorda Bangga Kencana 2026, berbagai program percepatan dikerahkan untuk memastikan balita di 14 kabupaten kota mendapatkan kecukupan nutrisi dan layanan kesehatan dasar. Namun, pemenuhan hak anak tidak berhenti pada piring makanan saja. Sisi perlindungan hukum dan pengasuhan yang layak pasca perceraian orang tua juga menjadi perhatian serius. Kolaborasi lembaga hukum dan dinas terkait sepanjang 2026 terus didorong demi menjamin hak atas pengasuh aman, jaminan pendidikan, dan pencegahan kekerasan domestik. Di sisi lain, isu cyberbullying dan kerentanan mental anak di era digital menuntut hadirnya ruang bermain ramah anak atau RBRA yang memadai di seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Anak-anak bukan sekedar penerima manfaat pembangunan, melainkan subjek utama penentu masa depan daerah. Momentum Hari Anak Nasional 2026 harus membuktikan bahwa setiap kebijakan tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, melainkan wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi setiap langkah anak di bumi tambun bungai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Riza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas. Dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya Denformasi Pasar. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Halo, selamat pagi rekan Ayu.
1: Selamat pagi rekan Uta di studio.
0: Baik, silakan informasi pasar untuk pagi hari ini.
1: Oke, selamat pagi pendengar dan ya pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini mungkin masyarakat yang ingin berbelanja begitu ya, berbelanja bahan kebutuhan pokok di pasar, kami sudah menghimpun beberapa data perkembangan harga di pasar besar Palangkaraya. Bisa dikatakan sebagian besar, hampir semuanya ini ya, hampir semuanya bahan komoditas, bahan makanan pada hari ini tidak terjadi kenaikan harga, di mana masih sama seperti sebelumnya harga-harga yang dijual di pasar. Bisa kita sebutkan beberapa di antaranya, pendengar, ada untuk komoditas bahan beras premium, saat ini berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram. Kemudian gula pasir yaitu berada di harga Rp19.000 per kilogram. Kemudian telur ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp28.500 per kilogram. Kemudian daging ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp42.000. Kemudian minyak kita, minyak bersubsidi ini dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Kemudian untuk komoditas bawang, bawang merah saat ini berada di harga Rp38.000 per kilogram. Kemudian bawang putih dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dan bawang bombay saat ini dijual dengan harga Rp30.000. Kemudian komoditas cabai, pendengar, ada beberapa jenis komoditas cabai saat ini, yaitu cabai merah keriting, kemudian cabai merah besar, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah saat ini semuanya sama, dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas daging ayam ya, daging ayam kampung saat ini untuk 1 kilonya dijual dengan harga Rp90.000. Kemudian untuk daging sapi murni saat ini dijual dengan harga Rp140.000. Kemudian untuk komoditas seperti sayuran ya pendengar,

0: untuk tahu tempe, pendengar, tahu saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilo, kemudian tempe Rp15.000 per kilo. Itu dia pendengar beberapa jenis bahan komoditas bahan pangan yang dijual saat ini di pasar. Ini bisa menjadi acuan begitu ya, acuan bagi masyarakat untuk berbelanja hari ini. Dan demikian data perkembangan harga pasar yang dapat kami sampaikan, dan bisa kembali ke studio dengan rekan Uta.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ayu, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mengenai tadi informasi pasar dan ada informasi terkait harga bahan pokok ya tadi, dan kali ini akan ada gerakan pangan murah atau GPM yang diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya. Dan Anda bisa hadir ya untuk mendapatkan harga sembako yang mungkin lebih murah ya dari harga pasar nih. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tahukah Anda bahwa usia 0 hingga 5 tahun dikenal sebagai Golden Age atau masa emas pertumbuhan anak? Di masa inilah perkembangan otak, fisik, hingga kemampuan belajar berlangsung sangat pesat. Karena itu, setiap perhatian yang kita berikan hari ini akan menentukan kualitas generasi di masa depan. Nah, salah satu kunci agar anak tumbuh sehat adalah memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Mulai dari makanan yang bergizi, pola hidup bersih, hingga pemberian ASI dan MPASI yang tepat sesuai usianya. Semua itu merupakan langkah penting dalam mencegah stunting sehingga anak dapat tumbuh optimal sesuai tahapan usianya. Selain soal makanan, jangan lupa ya ayah dan bunda. Kesehatan balita juga perlu dipantau secara rutin. Luangkan waktu membawa si kecil ke posyandu untuk memantau berat badan, tinggi badan, imunisasi, serta berkonsultasi mengenai tumbuh kembangnya. Tak kalah penting, berikan kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang nyaman agar kesehatan mental anak juga tumbuh dengan baik. Karena membangun generasi emas bukan dimulai saat anak sudah dewasa, melainkan sejak hari-hari pertama kehidupannya. Mari bersama-sama cegah stunting, penuhi gizi seimbang, dan dampingi tumbuh kembang buah hati dengan penuh cinta. Generasi Indonesia yang sehat dan cerdas berawal dari keluarga yang peduli. Selamat Hari Anak Nasional 2026.

Nampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Reza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga ke perkotaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda Dialog Kalteng Menyapa. Dan kali ini ada tema yang cukup menarik ya, di mana mewujudkan generasi emas melalui pendidikan dan perlindungan anak untuk memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan kali ini telah hadir di studio, yakni Ibu Fenty Meisa Milawati SPDMM. Beliau adalah guru SMAN Negeri 1 Palangkaraya dan Ibu Frili Lite, guru SMA Garuda. Dan kali ini akan dipandu oleh host kami, yakni rekan Edi Suroso. Silakan rekan Edo.
2: Iya, terima kasih Uta yang bertugas di Studio Pro 1 yang tadi mengantarkan kita tiba di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk edisi hari ini bersama saya Edi Suroso, host pagi ini dengan tema yaitu mewujudkan generasi emas melalui pendidikan dan perlindungan anak. Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda selama kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan kupas lebih dalam lagi mengenai topik yang sangat menarik ini karena bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kita perkenalkan dulu kepada pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, yaitu di sebelah kanan saya, kita kenalkan kepada Anda, yaitu Ibu Fenty Meisa Milawati SPDMM. Beliau ini adalah guru SMA Negeri 1 Palangkaraya. Selamat pagi, Bu.
3: Ya, selamat pagi.
2: Apa kabarnya, Bu?
3: Terima kasih telah diundang ke Pro 2 FM ya. Atau apa ini?
2: Pro 1.
3: Pro 1. Ya, maaf.
2: Iya.
3: Membahas tentang generasi emas untuk anak-anak Kalteng.
2: Baik. Ya, kita kenalkan lagi selanjutnya di sebelahnya ada Ibu Prilita MPD, beliau ini adalah guru SMA Garuda. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabar Anda, Bu?
4: Sangat baik.
2: Sangat baik ya.
4: Sangat semangat, semangat ada di sini.
2: Selalu ya, senang ya.
4: Oke, senang bisa sekali.
2: Hadirkan Dialog Kalteng Menyapa ini. Baik, langsung saja kalau kita melihat judul dari tema kita pada pagi hari ini sangat menarik, Bu ya. Kita akan bertanya nih kepada Bu Prilita. Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, Bu, bagaimana Ibu memaknai peran pendidikan dalam mewujudkan generasi emas? Silakan Bu Prilita.
4: Oke, saya harus mengatakan bahwa pendidikan itu sangat amat penting. Halo seluruh masyarakat Palangkaraya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang bisa mendengarkan pagi hari ini. Saya mau tegaskan bahwa jangan biarkan anak-anak kita putus sekolah. Karena sekolah itu adalah dasar pendidikan yang membawa mereka kepada yaitu karakter yang baik, ya, karakter yang baik. Karena kita akan menyesal di kemudian hari bila kita membiarkan anak-anak kita putus sekolah di SD, di SMA dan lain-lain. Selama kita dibantu oleh pemerintah, bahkan saat ini ada yang dibiayai sampai kuliah, ada yang diberikan santunan sampai seragam pun pemerintah bantu. Gunakan hak kita itu, jangan sampai anak-anak kita putus sekolah. Karena orang-orang yang menjadi provokator, orang-orang yang menjadi pengacau bangsa ini adalah orang-orang yang tidak sekolah. Terima kasih.
2: Luar biasa tegas ini ya, statement beliau di awal ini. Memang kita akui bahwa pendidikan sangat penting. Karena apa? Karena dengan pendidikan kita bisa mengenal huruf, kita bisa mengenal angka, kita bisa menentukan baik dan buruk. Sama pertanyaannya dengan Bu Prilita, apa yang bisa dimaknai nih Bu Meisa untuk Hari Anak Nasional nih? Seperti apa nih makna dari Hari Anak Nasional bagi seorang pendidikan? Silakan Bu.
3: Kalau dari tadi semua sudah tercover ya. Cuman saya memaknainya kalau kita dalam wilayah pendidikan, berarti kitanya sebagai seorang pendidik itu harus meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik mengikuti bahwa era sekarang itu bukan seperti era kita waktu sekolah SD dulu, kalau harus jangan, nggak boleh, dilarang gitu. Yeah. Itu caranya sudah berbeda. Kalau dulu kita misalnya dikatakan tong kosong nyaring bunyinya itu udah malu sekali. Nah anak-anak sekarang kita bilang tong kosong nyaring nyaring bunyinya, anak-anak digebuk bu gitu. Jadi jadi makin harus malah diketawain. Ya digebuk bu, kan berbunyi tambah berbunyi. Cara kita menyampaikan, cara kita menganalisa anak itu sekarang per pribadi, bukan ada sih secara klasikal, tapi tahap-tahapannya itu lebih membumi secara mereka. Nah gapnya itu di usia kita. Apalagi saya kan udah 56, berarti tinggal 4 tahun udah pensiun. Nah saya memaknainya itu ya lebih bijaklah kita. Bersyukur sudah anak-anak sudah mau sekolah, itu sangat bersyukur loh. Tidak semua anak yang mau sekolah, mereka mau jadi YouTuber, mau jadi gamer. Nah itu karena lebih cepat dapat uangnya. Kalau sekolah kan malah buang-buang uang, buang-buang waktu. Jadi kita menyikapinya, kita yang harus lebih berkualitas dulu. Terus lingkungannya itu juga harus berkualitas, keluarga itu sangat mendukung. Itu menurut saya akan outputnya bagus. Kita memastikan gak mungkin. Itu aja, usaha yang maksimal aja.
2: Benar ya apa yang disampaikan Bu Fenty ini, karena pendidikan zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang ini anak-anak cenderung berontak, melawan, apalagi kalau diberitahu yang baik, ini malah justru guru yang jadi sasarannya. Nah, menurut dari Bu Priti, Prilita sendiri, Bu
4: Ita
2: Bu Ita ya, bagaimana sih dari tantangan-tantangan yang tadi ya saya sampaikan ini, untuk mengatasinya bagaimana supaya pendidikan ini bisa sampai kepada masyarakat, bisa sampai kepada anak, supaya mereka paham bahwa nilai-nilai pendidikan sangat penting gitu.
4: Ya, yang pertama memang harus adanya pendampingan. Pendampingan ini dilakukan bukan hanya sekolah saja, pihak sekolah. Karena pendidikan dasar itu mulai dari mereka 2 tahun itu ada di rumah. Ya. Jadi pendampingan antara guru dan orang tua murid dari tingkat PAUD itu sampai SMA itu memang betul-betul harus didampingi memang. Karena apapun yang terjadi di sekolah itu harus ada komunikasi ya terhadap orang tua, sehingga tersambunglah pembinaan mereka dan pengayoman mereka ini. Karena kalau tidak ada komunikasi yang sehat antara orang tua dan sekolah, maka itu akan menjadi masalah yang tidak bisa ditangani oleh sekolah sendiri. Sementara sekolah tidak bisa menangani sendiri dan orang tua tidak menangani sendiri. Itu sebabnya berdampingan seperti BPJS antara orang tua, murid, dan sekolah. Sehingga pembentukan karakter mereka dari usia dini sampai SMA itu memang sesuai dengan harapan kita.
2: Artinya harus ada komunikasi kerjasama yang baik antara sekolah dan juga keluarga gitu.
4: Betul, ya.
2: Karena sangat tanggung penting jawab mencerdaskan itu bukan hanya guru, bukan guru gitu ya.
4: Iya, orang tua juga harus punya peran yang sangat penting sekali. Kalau hanya membiarkan yang penting aku sudah bayar uang sekolah, yang penting saya suruh dia sekolah, kasih uang jajan dan lain-lain. Bukan hanya sekedar itu, tapi mereka juga, apa yang terjadi dengan anak mereka di sekolah, seandainya terjadi kenakalan remaja dan lain-lain, kalau itu tidak disambungkan dari orang tua, bisa salah mengerti. Kami pernah didatangi bawa tembakan orang tua murid, karena kenakalan anaknya. Anaknya sempat tendang guru, anak SD, masih SD ini. Masih SD. Anak itu mau tendang guru, kami cegah. Kita bilang, Pak, kalau mau berhadapan begitu, enggak seperti itu. Karena sekolah ini mendidik anak bapak untuk hal yang salah. Kita tidak mau menghukum ataupun memberitahukan dia kesalahan-kesalahannya. Misalnya kami pun menghukum menyuruh mengantar air. Ya, menyapu halaman apabila ada keterlambatan dan tidak mengerjakan PR. Betul. Itu yang kami lakukan. Itu didikan, Pak. Nah, kalau bapak menembak kami, bapak berhubungan dengan pemerintah.
2: Sampai pendidikan sampai segitunya orang tua ikut campur dalam
4: ikut campur karena
2: merasa ini
4: Itu waktu kami di tugas di Kapuas Tengah. Hmm. Jadi ada orang tua yang notabene tidak tahu mungkin tentang pendidikan. Kita paham bahwa semua orang tidak tahu namanya gerakan pendidikan seperti apa, dikiranya menghukum anaknya dan lain-lain. Setelah kita beri pemahaman dan kami panggil polisi, terpaksa dia ditangkap. Ya di situ dia baru ampun.
2: Ya. Baru sadar ya.
4: Baru sadar
2: bahwa
4: ampun
2: bahwa,
4: tidak lagi.
2: Hukuman penugasan itu bukan niatnya
4: untuk menghancurkan,
2: bukan niatnya untuk jahat lah.
4: Ya.
2: Artinya itu membentuk karakter.
4: Iya.
2: Misalkan
4: ya.
2: Hukumannya kayak apa tadi Bu, membersihkan toilet,
4: kemudian menyapu bila mereka tidak mengerjakan PR. Sementara mereka kan sudah mau kelas 6 nih, sudah mau kelulusan.
2: Ya,
4: ya kalau kita punya standar untuk kelulusan itu kan satu kehadiran, dua keaktifan tugas, mereka dalam mengerjakan tugas-tugas kan.
2: Itu meskipun standarnya, salah-salah tapi harus dia rajin mengerjakan tugas itu menjadi catatan,
4: iya,
2: menjadi dari catatan guru ya,
4: untuk kelulusan. Karena itu memang standar yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri.
2: Okay. Iya. Okay. Ini dari Bu Fenty sendiri bagaimana sih Bu strategi dalam pembelajaran
3: kalau supaya sudah SMA ya?
4: Ya.
3: Itu lingkungan itu berpengaruh. Pertemanannya juga berpengaruh, tapi pondasi yang awal itu jelas dari keluarga. Ya. Kalau dari keluarga sudah religius dan religiusnya itu ke positif ya, karena ada juga religius itu mempertahankan kebenaran dengan memaksakan kebenaran, itu ada akhirnya terjadi ya. Bullying ya, karena yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Nah, kami kalau secara pendidikan di SMA itu kan ada tahap-tahapannya, mereka BPBK, nanti kan akan ditelaah background keluarganya itu gimana, karena anak-anak sekarang itu rentan terhadap perceraian itu loh, produk-produk ini ya. Jadi mereka itu akhirnya terpecah dari orang yang berbahagia, keluarga yang berbahagia itu beda dengan keluarga yang ini. Jadi lingkungan, keluarga, orang tua, satu ini berkolaborasi, harus satu tujuan, itu aja dulu. Satu tujuannya mau kemana, jadi kita baru bisa, karena setiap anak pasti beda, jadi kita bisa memfokuskan dulu. Misalnya dia sukanya yang ini, berarti ini aja dulu Bu. Karena kadang anaknya suka di bahasa, orang tuanya maunya ke IPA. Nah itu udah ini kan. Tapi orang tuanya udah menyiapkan dana yang banyak untuk misalnya ke kedokteran atau apa. Kita gak menyalahkan itu, tapi kita cari jalan tengahnya dulu. Itu aja yang sering dilakukan. Supaya hasilnya itu bagus, ya harus memulai dengan yang bagus juga. Kita maunya hasilnya bagus. Tuh, harapan kadang dengan kenyataan bisa agak belok sedikit, itu bisa. Tapi nanti hasilnya pasti bagus, itu saya yakin. Kalau kita sudah berkolaborasi dengan maksimal, menuju yang lebih baik. Itu yang saya lihat untuk SMA. Dan itu yang kami lakukan, ada tahap-tahapannya. PPBK itu berfungsi bagus. Terus ada beberapa yang bermasalah, itu cepat ditangani karena udah lebih tahu lebih dulu waktu penerimaan siswa. Itu yang ada.
2: Oke, begitu ya Bu ya. Baik, menarik Ibu ya. Sesuai dengan judul kita kan, ini kan saat ini pemerintah Indonesia ini sedang gencar-gencarnya untuk memberikan gizi kepada anak. Terus memberikan pendidikan berkualitas, ada SR, ada SMA Garuda. Ya, bagaimana nih tanggapan dari Bu Pita sendiri mengenai program dari pemerintah ini untuk mewujudkan generasi emas 2045? Apakah bisa nih mulai di tahun ini di apa namanya Bu dilakukan?
4: Direalisasikan.
2: Gitu? Ya, silakan.
4: Sebenarnya apa yang diprogramkan pemerintah itu memang kembali lagi kepada orang tua. Ya, kembali peran orang tua itu sangat penting sekali untuk bagaimana meningkatkan SDM anak-anaknya. Saya percaya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya setelah lulus misalnya bercita-cita jadi misalnya lah gak punya cita-cita. Gak ada murid yang gak punya cita-cita. Tapi bagaimana mereka bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh mereka itu, tidak mungkin tidak ada pendampingan, tidak mungkin benar-benar kita dukung bagaimana anak itu. Dan jangan melakukan pembiaran, terserah yei Terserah ye, anda ye putus sekolah melalui SMP, terserah ye. Tapi SDM itu akan kembali lagi kepada nanti orang tua yang menyesal. Ya, ada banyak orang tua yang saya dengar, aduh coba aku bin elak tendek sekolah katanya gitu. Nggak bisa lagi, makanya orang tua jangan mempekerjakan anakmu di usia sekolah. Karena mereka akan lebih tertarik dengan uang daripada belajar. Nah tunggu, ada waktunya mereka akan membantu orang tua. Tunggu dulu selepas mereka SMA setidak-tidaknya.
2: Tapi sekarang ini kita lihat ke realita di lapangan Bu ya, di Palangkaraya khususnya. Saya pernah lihat nih ada anak-anak yang ikut mencari rongsok di gerobak ya. Itu gimana Bu Ibu menilainya sekarang nih Bu, menilainya?
4: Itu miris sekali, miris sebenarnya ya, miris sekali. Mm-hmm. Itu sebenarnya tidak boleh. Orang tua harus berperan ketika mereka usia sekolah. Mm-hmm. Karena nanti akan mempengaruhi jati diri mereka. Mm-hmm. Tidak rasa percaya diri dan lain-lain. Yeah. Sekarang kalau di sekolah apapun tahapnya, mau ekonomi lemah, mau ekonomi bagaimana atas, sama, seragamnya sama. Yeah. Itu yang akan mengupgradekan rasa percaya diri mereka. Yeah, kalau sudah dari dini mereka disuruh kerja, cari sampah, cari ini, itu akan membunuh mereka punya harapan, mereka punya gairah untuk maju. Itu enggak ada. Duluan kita bikin mereka down. Makanya perhatikan orang tua, saya sangat miris sekali dan saya sangat berharap minta tolong sama orang tua, jangan pernah pekerjakan anak-anakmu di usia sekolah, karena itu akan mempengaruhi diri mereka dan diri mereka nanti, masa depan mereka nanti kembali kepada dirimu. Bagaimana nanti mereka akan mengayomi masa tuamu kalau mereka dari sekarang sudah diberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Menyesal. Ingat ini, menyesal kalau tidak memperhatikan pendidikan ini secara dini. Saya percaya bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia menuju usia emas ini bisa kita kerjakan bersama-sama, bisa. Hanya jangan biarkan anakmu tidak sekolah, SDM-nya rendah. Sebuah negara tidak akan maju kalau SDM-nya di rata-rata lulus SMP, SMA. Saya kemarin baca di IKN. Indonesia hanya memiliki persentase yang lulus kuliah sarjana nih. 13% loh. Wow, ngeri kita ini. Hancur bangsa kita kalau gak ada orang-orang yang terdidik. Makanya guru-guru di sekolah, orang tua murid, ayo kerjasama kalau mau Indonesia emas. Nggak perak, nggak perungu, nggak imitasi. Oke.
2: Gitu ya. Luar biasa statement dari Bu Ita yang berapi-api tadi mengatakan bahwa kita jangan sampai putus sekolah. Apapun bentuknya, karena biaya, masalah biaya itu bisa urusan belakangan Bu ya. Karena ada program bansos, ada banyak gratisan Bu ya. Nah itu kuliah, seperti kuliah beasiswa. Ibu Penti, gimana menilai dari statement dari Bu kita tadi, melihat kenyataan realita di lapangan itu banyak yang masih putus sekolah nih, ada yang langsung dari SMA langsung nikah. Nah itu gimana nih, silakan.
3: Jadi ini makanya balik lagi ya ke dalam lingkungan keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungan keluarganya itu, kita nggak menyalahkan ini ya, menyalahkan orang tuanya yang kasih kerja atau apa. Karena kenyataan kita yang pegawai negeri itu kan berapa persen. Kemudian yang cukup, versi cukup itu kan udah berapa persen. Nah untuk bisa, makanya itu keinginan dari keluarganya. Ada keluarga yang walaupun pas-pasan, tapi mereka untuk pendidikan anak mereka sangat berusaha sekali, effortnya begitu bagus. Saya pernah mengajar di SMP 1 Buntoy.
2: Buntoy daerah mana Bu? Buntoy
3: di itu? Masuk ke Barcel, ya? Pulang Pisau, Kayan Hilir ya. Nah itu rata-rata orang tuanya itu pendidikannya sampai SMP SMA dan mereka petani karet. Tempat saya tinggal itu orang tuanya effortnya bagus, anaknya semua sekolah paling enggak sampai diploma. Ada tempat tinggal saya yang satu itu orang tuanya padahal lebih, kalau kita lihat itu lebih banyak dari tempat yang kedua itu, tapi anaknya pada nggak mau sekolah semua, benar yeah. itu. Yeah. Nah, kembali lagi, padahal sama-sama petani kan, sama-sama petani, satu petani, satu petani, dan orang tua yang satu menyatakan bahwa kalian harus pendidikan itu nomor satu, nggak usah pikirin orang tua cari uangnya dari mana. Tapi mereka kerja loh, waktu libur mereka kerja, ngambil itu, nyadap karet itu, libur mereka kerja. Nah, anak-anak ini, yang satu itu, gimana ya? Karena ya makanya pengaruh orang tua itu sangat bagus dan lingkungan itu sangat bagus, karena yang satu ini harmonis, orangnya takut Tuhan, saya bisa bersaksi seperti itu. Yang satu ini orang pernah kaya, kaya sekali, tapi sisa omongannya aja, dulu saya pernah ini punya ini, tapi malas kerja karena dia pernah kaya, itu loh masalahnya, dia pernah kaya, dia gak mau, baru ngangkat satu apa itu getah itu dia udah sakit ini sakit itu. Nah akhirnya ibunya yang kerja. Ini sama-sama kerja. Nah, anak yang ini sudah nggak kerja, sudah nggak sekolah, pemalas. Jadi kembali lagi lingkungan orang tua sangat terpengaruh. Walaupun sama-sama petani, walaupun sama, nah pola pikirnya lagi.
2: Padahal sudah sejahtera bu ya.
3: Sejahtera bisa, sebenarnya bisa, yang satu ini tepat, tapi anaknya
2: malah nggak sekolah.
3: Yang satunya
2: terbawa
3: menikah oleh usia dini, katanya belum selesai SMA. Nah, yang ini paling enggak diploma, dan mereka, saya jadi saksinya, mereka semua kerja jadi PNS itu. Jadi kan enggak, kita melarang mereka yang bekerja, mereka libur kerja loh, nyari getah itu, nanti balik lagi. Yang satu ini enggak kerja loh anaknya, padahal kita lihat seperti itu. Tapi ternyata anaknya enggak mau sekolah. Nah jadi selalu balik ke pribadi kita sendiri dan pribadi anak-anak, dan maunya kita kemana, karena kita maksa. Nah sekarang enggak bisa, tapi ada hal yang orang tua harus strict gitu loh, ini pendidikan bagus.
2: Ya,
3: dan
2: ini
3: harus.
2: Baik. Ini kita mengarah ke pendidikan ya. Pendidikan di sekolah ini kan apakah sudah baikkah untuk mencetak generasi emas? Kalau kita perhatikan kan kadang-kadang di sekolah tuh kan, ini mohon maaf ya, gurunya kadang-kadang memberikan penugasan suruh mencatat saja gitu, tapi tanpa di lengkapi ya, itu kadang-kadang seperti itu nih. Bagaimana ya tanggapan dari Bu Ita? Masih ada kita temukan guru yang semacam itu? Bagaimana strateginya nih yang tepat untuk mengubah karakter anak menjadi lebih baik, menjadi generasi emas? Nah, seperti apa nih sistem pendidikan dan strateginya dari Bu Ita sendiri?
4: Silakan. Okay. Yang baik. Begini, seluruh pegawai yang namanya ASN ataupun GTT ataupun honor, tugas utama dan pokoknya adalah mengajar, ya, mengajar. Nah, perhatikan baik-baik. Tugas yang diberikan oleh negara untukmu itu adalah mengajar.
2: Bukan santai, Bu ya.
4: Ya, ya, mengajar. Lalu
2: bukan santai.
4: Digaji itu juga karena mengajar.
2: Kadang-kadang ada yang cuma memberikan penugasan, suruh nyatat sampai tangannya anak nih. Kadang-kadang saya tuh ngeluh juga. Aduh, capek, Pak. Ya, suruh nyatat satu buku nih katanya. Ah, itu.
4: Benar, itulah dasarnya.
2: Anak-anak yang ngeluh nih. Ini anak-anak yang ngeluh nih. Gimana
4: nih? Itulah dasarnya saya ngomong seperti itu, karena kita digaji untuk bekerja. Iya. Kerjanya itu bukan cangkul, bukan menanam padi dan lain-lain. Kerja ladang kita itu sekolah.
2: Memberikan pendidikan, Bu.
4: Ya, memberikan pendidikan.
2: Memberikan pengetahuan.
4: Kemudian sebagai suatu ingatan untuk kita adalah jangan pernah membiarkan anak-anak itu jam kos. Ya, itu nggak boleh, nggak boleh ya. Ataupun memberikan tugas saja, tugas saya bosan kalau tugas kata anak-anak.
2: Kalau ibu gimana, ibu, kalau ibu sendiri metodenya gimana, pengen
4: dengar? Metodenya adalah melihat mereka punya kondisi dulu. Mereka lihat kalau seandainya mereka punya kondisi siap untuk belajar, karena kita di siang hari nih, kita beri ice breaker ya. Sesuatu yang menyemangatkan mereka, membuat mereka senang. Kalau mereka senang, pelajaran apapun masuk. Jadi kalau mereka sudah bete, jangan paksakan untuk menguras lagi pikiran mereka. Karena itu akan membuat mereka lebih baik nonton TikTok. Ya, TikTok. Ya sekarang nih yang bahayanya itu kalau kita nggak melakukan pendampingan di rumah dan di sekolah yang saya katakan dari awal, itu gadget ini luar biasa pengaruhnya. Luar biasa itu, ngeri itu. hal-hal yang baik semua ada di situ, hal-hal akan membangun ada di situ, hal-hal yang merusak juga ada di situ. Jadi di tangan semuanya. Itu sebabnya kita melakukan pendampingan. Sekali lagi kita saya kembali menegaskan kepada jangan pernah membiarkan anak-anak jam kosong. Selagi Bapak Ibu yang tidak sakit atau sekarat, tidak boleh.
2: Okay, ya. Jadi
4: karena itu akan merusak.
2: Jadi guru harus punya inisiatif Bu, ya, inovatif, kreativitas, jangan hanya berpaku dengan buku saja. Textbook
4: tidak
2: gitu
4: boleh.
2: Jadi punya kreatif, punya berikan nasihat atau apa gitu ya.
4: Itu penting sekali. Tentang terutama tentang gadget. Kita arahkan karena sekarang ini marak-maraknya itu anak-anak semua pegang gadget semuanya. Jadi ketika hal itu mungkin mereka lagi bete, kita ambil di YouTube. Ayo buka ini, nyanyi. Nyanyi. Jadi nyanyi itu akan memberikan contohnya berkibarlah
2: lagu-lagu kebangsaan,
4: bendera negeriku. Jadi mereka semangat kebangsaannya bangkit di situ. Enggak usah kita harus memaksakan kondisi, oh mereka berini-ini ini, enggak usah.
2: Tapi memang diboleh bawa HP boleh ya, Bu ya?
4: Boleh.
2: Sekolahan.
4: Boleh. Tapi ada waktunya kita ambil HP-nya. Kalau sesuatu yang perlu fokus, perlu yang kita penting untuk disampaikan, terpaksa kita kumpulkan.
2: Baik, luar biasa ya. Jadi tidak melakukan pelarangan, tapi justru dibuat untuk hal-hal yang positif gitu ya. Oke, kalau Ibu Fenty gimana, Bu Fenty?
3: SMA 1 sudah punya
2: strateginya?
3: Papan tulis interaktif ya. Jadi penggunaan gadget HP itu dibatasi, bukan dilarang. Kalau dilarang, anak-anak sekarang kita tahu. Jadi iya, 40 siswa satu hari, 3 kelas 120 yang kita tangani.
2: Satu kelas
3: 40.
2: Oh, 40 siswa.
3: Sedangkan misalnya sehari kan kita masuk pelajaran itu bisa 3 kali, berarti 120 lah 120 sehari yang kita tangani. Jadi bisa dibatasi. Ada guru yang misalnya, coba kita lihat di ini, kita cari di Google materi ini, kita lihat. Terus bisa mulai dari menonton video dulu. Nonton video terus kita kasih anak, oke, pendapatnya gimana? Silahkan. Satu atau dua dibikin kelompok. Itu bagus. Karena sebenarnya kalau kita memanfaatkan yang positif itu pasti ada banyak. Negatif kita tidak bisa menutupi. Kecuali kalau kita punya pendors atau kita punya satelit yang bisa mengcover. Ini yang jelek gak boleh, nih yang ini gak bisa. Tapi kita harus bisa kasih tahu anak. Nah sekarang kita boleh pakai HP, kita cari materi ini. Dan kita lihat di source-nya di sini, seperti itu bisa bagus. Maksudnya gini aja sih, teknologi kita tidak bisa menghindar. Tapi pergunakanlah teknologi itu maksimal untuk pendidikan yang benar. Karena di situ juga ada yang tidak benarnya yang pendidikan itu. Misalnya tentang pendapat-pendapat opini-opini itu kan banyak yang ada yang radikal, ada yang gimana. Jadi kita minta mereka, kita ajarin mereka untuk menyaring. Karena lebih bagus dan menggunakan TV digital itu maksimal untuk hal yang lebih bagus, semuanya sudah difasilitasi, gunakan itu sebaiknya. Itu yang kami gunakan untuk mengcover semua guru. Nggak mungkin 16 orang kita bilang jangan catat, jangan catat, jangan catat. Saya bukan pribadi yang harus mengcover 16 guru kan. Masing-masing guru punya pola sendiri. Nah itu saya nggak bisa. Kalau bagian saya seperti itu, anak-anak itu kadang saya paksa juga, ayo catat. Supaya maksud saya gini loh, mereka kalau cuma lihat di HP, mereka nggak bisa ingat. Paling enggak saya bilang mereka lihat di HP, mereka tulis, mereka ingat. Itu salah satu cara. Misalnya analytical itu apa, anak-anak? HP ditaruh mem katanya. Makanya kalian itu bilang otak kamu tinggal di HP, ketinggalan HP, ketinggalan juga otaknya. Ketawa mereka. Karena selalu kalau enggak kan lihat, diketik apa pertanyaannya mem, suruh diketik kan enak, ada yang langsung translate kan? Bahasa apapun
2: sekarang,
4: di HP.
2: Sekarang nih HP udah bisa semua ya.
4: Iya, bahasa Google. Apapun di HP dia kan bisa translate.
2: Chat GPT.
4: Jadi GPT atau apa AI atau apa. Makanya saya bilang gitu dengan anak-anak, pergunakan untuk kebaikan. Nggak bisa kita nutupi keburukan, tapi positifnya kita mau ambil yang banyak. Itu ada caranya. Kalau SMA itu nggak bisa kita yang
3: harus ini harus itu. Saya sudah ngalamin itu. Anak-anak saya senyumin aja. Lo yang sekolah kan kalian, bukan ibu-ibu kan? Kalian enggak sekolah tetap aja lo masuk. Tingtong saya bilang. ATM-nya masuk tuh bilangnya, ya tawa aja mereka. Gitu.
2: Seru sekali ya, Bu ya.
3: Seru kalau anak SMA. SMA. Iya.
2: Kalau Bu Ita menghadapi anak yang SMP atau gimana di SMA? SMA juga ya.
5: SMA. Saya tadi pukul rata aja.
2: Pukul rata aja. Secara umumnya Bu ya. Ya.
5: Secara umumnya.
2: Oke. Okay. Nah, Bu, kita melihat nih Bu ya, sekarang kita berbicara ke depan saja. Ya. Sekarang bangsa Indonesia kan dihadapkan dengan kadang-kadang apa namanya nih, kasus-kasus yang yang kita lihat di media-media itu kan korupsi. Ini kan mencerminkan perilaku buruk ya. Korupsi, terus apalagi nih tata kelola yang tidak baik. Nah, bagaimana menanamkan jiwa-jiwa karakter anak supaya mereka ini tidak terbawa arus gitu nanti ke depannya, supaya mereka ini bisa menuju ke generasi emas yang lebih baik, jadi calon pemimpin. Apa nih yang harus dipersiapkan dari sekarang nih? Ya, silakan dari Bu Ita sendiri.
4: Melihat kayaknya kereta, memang dari pendidikan dasarnya. Pendidikan dasarnya untuk PPKN ini kan setidak-tidaknya anak-anak itu hafal Pancasila.
2: Pancasila.
4: Nah, Pancasila itu di situ tuh tertuang karakter bangsa loh. Nah, satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka harus sebelum belajar misalnya berdoa. Nah, setelah belajar misalnya berdoa. Nah, seperti itu. Jadi semua agama menerapkan nilai-nilai religius itu, itu penting sekali. Karena itu adalah pendidikan yang bermoral, berakhlak, itu semua dari agama. Dari agama. Nah, kemudian yang keduanya, karena di rapot itu yang pertama yang dinilai itu dari sisi agamanya. Kalau dari sisi agamanya ternyata 5,5, saya tidak yakin anak itu akan berkarakter baik. Itu akan mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua itu Pancasila tadi itu. Pendidikan Pancasila itu kan ada nilai-nilainya itu. Nah, setidak-tidaknya mereka hafal Pancasila. Saya sering suruh anak-anak yang SMA hafal Pancasila. Banyak yang enggak hafal loh. Bingung saya. Harus diajarkan dari dasarnya SD. Pendidikan dasarnya itu kan SD.
2: Oke. Jadi penting Bu ya untuk mempelajari Pancasila itu penting, ditanamkan sejak dini ya. Karena ini menyangkut nanti jiwanya nanti ketika jadi pemimpin. Ketuhanan, kemanusiaan itu memang penting sekali dipelajari, dipahami. Dari Bu Penti sendiri bagaimana Bu? Ini kan kondisi kita kan saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja kata orang. Betul. Nah, kasus di mana-mana, korupsi besar, mega proyek macam-macam. Nah, ini bagaimana nih supaya kita bisa memperbaiki generasi penerus ini Bu, supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang berakhlak mulia begitu. Gimana?
3: Role modelnya itu kan dari orang tuanya, dari lingkungannya. Kembali lagi, kalau dasarnya dia sudah kuat, tidak pernah melihat sesuatu itu dengan keinginan yang lebih dari dia punya, itu sebenarnya gampang. Saya aja dari keluarga yang biasa, pernah, kalau ngelihat dari background saya sih sebenarnya nggak baik-baik saja, tapi buktinya kita bisa jadi baik-baik karena saya tidak ngelihat orang tua. Saya sekolah minggu aja lari sendiri. Orang tua nggak ngajarin loh kalau misalnya harus selalu berpatokan dengan orang. Jadi maksudnya gini, apapun itu adalah pilihan kembali ke orang, kembali ke orang tua dan anak. Pondasinya udah bagus enggak? Kalau sudah pondasinya bagus, kayak kita bikin rumah digoncang di apapun, dia enggak akan berpengaruh. Nah, role modelnya itu siapa? Kalau kita melihat role model itu sudah rusak misalnya, dan kita mencontoh role model itu, tidak akan bisa. Yang namanya korupsi, keinginan untuk lebih memiliki yang lebih, itu adalah dari keinginan sendiri. Seorang praktisi hukum malah dia yang melanggar hukum. Padahal dia tahu bahwa itu sebenarnya gak bisa.
2: Aparat penegak hukum malah dia yang melanggar.
3: Nah, itu kan dari kembali ke dia lagi. Gak bisa sih kita mengatur dunia sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kita bisa bahwa dunia tidak berpengaruh, yang jelek itu masuk ke kita. Tapi kita ngelihat, oh itu gak bagus, gak pantas, gak oke. Itu baik. Aja lagi. Dan itu sangat loh berpengaruh. Yang namanya takut akan Tuhan, yang ketuhanan yang Maha Esa itu sangat berpengaruh. Paling enggak dia tahu bahwa saya dulu juga pernah ngelihat orang itu memiliki mobil, memiliki terus saya ada mimpi.

0: aja lagi.
1: Okay.
0: Nah. Memberantas korupsi itu sampai ke akar-akarnya pasti bisa dengan keinginan yang benar. Itu aja.
1: Oke, baik, kita ke Bu Ita lagi. Menarik nih, Bu Ita nih kadang berapi-api beliau nih menyampaikan sesuatu hal supaya kita termotivasi. Yang mendengarkan juga semangat begitu ya, tidak ada ngantuk-ngantuk lagi. Nah, kalau Bu Ita sendiri melihatnya, Bu, saat ini kan kita sadari juga bahwa di sekolah-sekolah itu kan kadang ada bullying ya, kadang ada juga kenakan remaja, tawuran. Ini masih terjadi di mana-mana. Bahkan di kota-kota besar juga ada kita perhatikan juga. Kalau dari pengamatan Ibu Ita sendiri, bagaimana sih, Bu, mengatasi hal ini, Bu, supaya tidak terjadi lagi, Bu?
2: Oke. Okay. Ya. Mungkin saya hanya mengingatkan dari semua agama.
1: Ya.
2: Kita ini agama yang diakui oleh negara ini kan ada 6.
1: Ya.
2: Ya, ada 6. Jadi kita ini kenapa terjadi hal-hal yang ini? Hmm. Saya sangat menggarisbawahi nilai religius yang ditanam baik dari keluarga, sekolah itu minus. Saya bisa perhatikan. Karena di mana-mana sekolah yang dikatakan sekolah bagus, sekolah yang benar-benar
1: favorit, favorit
2: itu di favorit. Saya lihat nilai kerohanian mereka itu bagus.
1: Ya. Nah,
2: itu sebabnya dari sisi agama itu, dari sisi agama nih, itu akan menentukan berakhlak atau tidaknya seseorang dari dia PAUD tadi sampai kepada dia SMA.
1: Oke. Okay. Jadi pada intinya kembali lagi nilai keagamaan harus ditanamkan,
2: harus
1: lebih
2: benar-benar
1: dan
2: lebih
1: ditingkatkan begitu ya.
2: Iya,
1: karena itu pondasi.
2: Pondasi dasar betul-betul
1: untuk mencegah.
2: Ya,
1: iya, betul sekali.
2: Ke depan itu memang harus dari sisi.
1: Tapi justru kenapa ya, Bu ya? Kenapa nilai agama justru berkurang di sekolah-sekolah?
2: Nah, itu dia.
1: Di bawah dinas pendidikan ya.
2: Iya. Berkurang itu karena
1: materi.
2: Karena mereka melihat anak itu sekarang. Sebetulnya enggak boleh. Agama itu paling rendah KKM-nya adalah 70. Saya pernah melihat rapot anak nilai agamanya 4,3. 5,5. Ini mereka sedang menghancur. Pendidiknya yang wali-wali kelas nih menghancurkan anak bangsa sendiri.
1: Tapi apakah itu ini, Bu ya, tidak bertolak belakang enggak dengan misalkan kan anaknya justru kelakuannya seperti itu, mungkin dikasih nilai seperti itu juga mungkin, atau bagaimana?
2: Sebenarnya itu memang fakta.
1: Fakta.
2: Apa yang mereka kasih itu adalah fakta. Tapi
1: ada
2: kalau mulai kita menilai itu dari sisi kita pembimbingan, kita pengayoman, kasih tahu dia, saya kasih nilai kamu 70.
1: Kasih penugasan lagi?
2: Ya, tetapi ingat, nilai kamu sebenarnya 5,5.
1: Oh,
2: iya. Kenapa ibu kasih kamu 70? Tingkatkan prestasimu.
1: Oh, iya.
2: Pasti dia akan meningkat.
1: Betul, betul. Jadi harus diberi pengarahan lagi.
2: Pengayoman. Bagaimana? Pasti.
1: Bukan,
2: saya melihat.
1: Bukan didiamkan.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Siswa saya pernah nilainya 40. Pernah. Saya panggil dia. You mau 40 di sini? Tidak, Bu. Ampun, Bu. Saya banyak tidak mengerjakan tugas. Tugas pendidikan agama. Kenapa? Saya punya orang tua juga tidak pernah ke gereja.
1: Berarti nilai-nilai kemanusiaan guru yang di
2: tekan.
1: Kedepankan.
2: Ya? Oh. Kedepankan.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Luar biasa ya. Baik, kita tiba pada akhir perjumpaan ya, Bu ya. Kita masing-masing 1 menit nih waktunya. Okay. Masih ada 3 menit, 1,5 menit. Silakan nih, Ibu, dari Venti dulu untuk memberikan apa yang harus disampaikan pada pendengar RRI, pemirsa RRI Net nih, untuk membentuk karakter menjadi generasi emas 2045 nih, apa nih harus dilakukan? Yeah. Silakan.
0: Harapan saya itu kita berkolaborasi aja semuanya, tidak bisa cuma satu orang atau satu keluarga atau satu lingkungan masyarakat, saling bersinergi, ada komunikasi terbuka ya, semuanya ada komunikasi terbuka supaya tujuan kita yang untuk generasi emas itu tercapai, dan maunya kita, maunya negara, maunya orang tua dan anak itu bisa kita ambil jalan tengahnya, karena perbedaan pasti ada. Itu aja yang saya harapkan, orang tua tahu bahwa pendidikan itu penting dan role model itu adalah dari keluarga, itu ditanamkan. Bagian pendidikan mempersiapkan sarana prasarana, guru dan pendidikannya tercover ya, tambah berkualitas, itu memaksimalkan kualitas bangsa dan anak-anak sudah siap. Semuanya BP BK itu tercover juga, karena itu sudah bagus.

0: itu ditingkatkan lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan, dan pasti tujuan kita sama, pasti tercapai. Itu yang saya tahu. Terima kasih.
1: Cukup ya. Adalah, ya. Kita ke Bu Ita, Bu. Gimana, Bu? Poin penting yang ingin Ibu sampaikan di acara ini, Bu, supaya ini mengena di hati pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, karena ini sangat penting nih. Acara ini mungkin didengar seluruh masyarakat di Kalteng. Silakan.
2: Bagian yang pertama adalah sekolah atau orang tua berkolaborasi dengan sekolah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian dua, nilai-nilai religius baik di dalam kelangan keluarga dan sekolah ditingkatkan. Yang ketiga adalah kinerja guru ditingkatkan. Ditingkatkan untuk pengayoman. Dan jangan pernah memberikan nilai yang jelek meskipun mereka sekarang jelek. Ya, mereka akan berubah karena waktu itu akan mengubahkan. Seperti itu.
1: Oke, jadi guru juga harus meningkatkan skillnya, Bu ya. Jangan hanya jam kos saja, Bu ya. Beri pelajaran, tugas. Ditinggalkan tugas. Sampai anak saya ngomong tuh, karena benar sekali apa yang disampaikan Ibu ini, kita harus kreatif. Baik, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini dulu dialog Kalteng Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Edi Suroso mengucapkan terima kasih kepada Bu Fenty, Bu Ita atas kehadirannya di sini, dan juga materi yang disampaikan di acara dialog ini. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pangan melalui optimalisasi penyerapan gabah petani, percepatan penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Pemimpin Wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, menyampaikan bahwa memasuki musim panen di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, Bulog akan terus meningkatkan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dikatakan Erwin, sebagian wilayah di Kalimantan Tengah mulai memasuki musim panen. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk terus mengoptimalkan penyerapan petani gabah sesuai ketentuan pemerintah. Kehadiran Bulog di tengah petani diharapkan mampu memberikan kepastian pasar dan mendukung stabilitas harga gabah di tingkat petani.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita di kesempatan siang hari ini ya, dalam dialog Jaksa Menyapa. Ya, senang sekali saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya. Di siang hari ini tentu Jaksa Menyapa adalah sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi tentunya, sekaligus juga membuka wawasan masyarakat mengenai peran kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ya, pendengar, pelayanan publik ya yang berkualitas ini juga merupakan harapan seluruh masyarakat, dan dalam pelaksanaannya tentu setiap instansi maupun badan usaha milik daerah dihadapkan pada berbagai tantangan ya, baik dari aspek pelayanan, administrasi, kemudian juga pengelolaan aset sampai dengan persoalan hukum. Dan untuk itu dibutuhkan sinergi ya pendengar antar lembaga agar pelayanan kepada masyarakat ini juga tetap berjalan optimal, transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu bentuk sinergi tersebut ya ini adalah kerjasama antara Kejaksaan Negeri Palangkaraya melalui bidang perdata dan tata usaha negara dengan Perumdam Kota Palangkaraya. Dan pendengar, lalu seperti apa ya peran jaksa pengacara negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada Perumdam, dan apa manfaatnya bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat ya. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan bahas bersama dalam Jaksa Menyapa dengan tema yaitu sinergitas Kejaksaan Negeri Palangkaraya dengan Perumdam Kota Palangkaraya melalui peran bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Cukup panjang judulnya. Jadi pembahasannya juga nanti akan panjangnya. Oke, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, di kesempatan siang hari ini telah hadir Bapak Bambang Sumarsono SH yang merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus juga seorang jaksa pengacara negara. Selamat siang Pak Bambang.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, sehat Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Budi Harjono SE yang merupakan Direktur Perumdam Palangkaraya. Selamat siang Pak.
2: Selamat
0: Jono.
2: Siang.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini juga ada Ibu Yesi Anggraini SHMH yang luar biasa cantik.
3: Halo,
0: dan perlu diperkenalkan juga nih, Ibu Yesi ini juga dulunya finalis Putri Indonesia.
3: Oh
0: ya?
3: Iya,
0: luar biasa.
3: Jadi tahun 2015.
0: 2015. Kalimantan. Oh, sudah berapa tahun itu? Hampir
3: sudah
0: 9 tahun.
3: Iya.
0: 10 tahun ya?
3: 10-an.
0: 11 10. Tahun apa?
3: Iya, lebih. Karena udah 2026, kemarin 2003.
0: Ya, 11 tahun ya.
3: 11 tahun.
0: Iya. Luar biasa jadi Ibu Jaksa ya.
3: Terima kasih.
0: Iya, Ibu Yesi ini adalah Kepala Subseksi
3: yes.
0: Perdata dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus juga sebagai seorang jaksa pengacara negara ya.
3: Yes, betul
0: iya.
3: Sekali.
0: Nah, nanti pendengar juga silakan ya, Anda yang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu Jaksa, juga ada Direktur Perumdam Palangkaraya pada saatnya nanti di 0536-3221-778 atau di 3221-779, atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Ini mungkin saya ke Pak Bambang dulu nih Pak
1: ya.
0: Sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palangkaraya, ini mungkin bisa dijabarkan dulu nih Pak, apa yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN Pak?
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu. Menjawab pertanyaan tadi Ibu, kita kenalkan peranan Jaksa Pengacara Negara Bu ya. Kita jelaskan dulu ya. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk mewakili negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Itu.
0: Oke, ini Nah, mungkin tugasnya sendiri dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara apa saja nih, Pak?
1: Untuk tugasnya mencakup dua, yaitu litigasi, dua ranah, yaitu litigasi, yaitu mewakili di pengadilan, Ibu. Kalau untuk non-litigasi, yaitu memberikan pendampingan, pertimbangan hukum, dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Jadi intinya itu jaksa pengacara negara hadir sebagai pengacara negara untuk melindungi kepentingan hukum dan aset negara atau daerah agar dikelola dengan benar. Okay. Seperti itu.
0: Nah, mengapa pendampingan hukum ini menjadi penting, Pak, bagi BUMD seperti Perumdam?
1: Pendampingan hukum terhadap BUMD menjadi penting karena di situ kita akan memberikan panduan arahan sebagaimana aturan perundangan yang berlaku, sehingga untuk meminimalisir penyimpangan atau intinya meminimalisir penyimpangan
0: ya, Pak, ya. Oke. Iya, baik. Nah, ini saya ke Mbak Yesi ya, atau Ibu Yesi. Mbak Yesi aja ya, biar enak.
3: Iya, enggak apa-apa, Mbak aja lebih enak.
0: Nah, ini bagaimana mekanisme permohonan pendampingan hukum dari suatu instansi nih, Mbak Yesi?
3: Oke. Jadi, mekanisme pendampingan hukum oleh JPM itu sendiri lebih kepada layanan non-litigasi yang diberikan kejaksaan selaku instansi pemerintah kepada BUMN maupun BUMD. Nah, proses ini dapat dimulai dari adanya pengajuan permohonan. Nah, diajukan dulu. Nah, pengajuan ini resmi kepada bersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Karena ini Palangkaraya ya ruang lingkupnya. Terus nanti disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan juga rencana kegiatan. Permohonan ini nantinya akan dikonsultasikan melalui layanan terpadu dan juga platform resmi seperti Halo JPN. Kami juga punya platform resmi. Terus setelah pengajuan permohonan, nanti pengajuan tersebut kita akan telaah kembali. Jadi dianalisislah permohonan ini oleh kami selaku JPN yang ditunjuk terhadap berkas maupun regulasi tersebut guna memastikan kelayakan dari pendampingan hukumnya. Ada beberapa poin nih, nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa, panjang
3: agak panjang dia karena ini terkait dengan mekanisme permohonan pendampingan hukum.
0: Jadi biar lebih jelas informasi yang sampai kepada masyarakat juga ya.
3: Terus nanti dilanjutkan juga dengan terbitnya surat perintah. Surat perintah ini apabila disetujui oleh pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini akan menerbitkan SP2 ya, Pak ya. Nah, nanti tim JPN rapat internal pemaparan bersama dengan pemohon dan juga untuk memitigasi risiko. Itulah diperlukan rapat di situ. Nah, setelah itu kita menyusun bersama-sama nota pendapat di situ. JPN menyusun dokumen nota pendapat, isinya adalah kajian, saran, langkah-langkah antisipatif untuk kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir tinggal pelaksanaan saja. Dan pemantauan kami tim JPN nanti pelaksanaannya secara bertahap biasanya. Nah, setelah secara bertahap itu kita memantau secara menyeluruh. Dan juga gak hanya memantau saja, tapi memonitor, mengingatkan, bahkan nanti mengoreksi. Mengoreksi juga apabila ada potensi-potensi penyimpangan administrasi. Seperti itu, lumayan panjang ya.
0: Iya, luar biasa ya.
3: Iya, Ibu Dewi.
0: Nah, ini apa saja bentuk pendampingan yang biasanya diberikan kepada Perumdam nih, Mbak Yesi?
3: Baik. Kami dengan Perumdam ini bisa dikatakan sahabat lama kita ya, Pak ya. Sahabat lama kita sudah 2 tahun, 3 tahun ini. Sejak 2023 hingga 2025, Kejaksaan telah menjalankan sinergitas dengan Perumdam melalui 3 bentuk kegiatan utama.
0: Oh, apa aja itu?
3: Nah, jadi yang pertama kita ada pertimbangan hukum, yaitu legal opinion. Pada tahun 2023 terkait dengan pengadaan bahan kimia ya, Pak ya. Operasional Perumdam tahun anggaran 2023 saat itu ya, Pak ya. Terus tujuan kami sejak awal itu adalah memberikan kepastian gitu. kami mengkaji dokumen pengadaan, HPS-nya, spesifikasinya juga, agar tidak ada celah hukum yang bisa menimbulkan kerugian negara, karena di sini penting potensi, apapun potensi, kegiatannya ya, kan jangan sampai merugikan negara gitu ya Bu di kemudian hari, karena kan lebih baik kita mencegah daripada jadi, kita mengobati nanti. Terus selanjutnya kita ada pendampingan hukum juga ya Pak ya, dengan Perumdam memasuki tahun 2024 dalam rangka penagihan penertiban tagihan tunggakan pelanggaran Perumdam. Jadi dilakukan karena tingginya angka piutang. Angka piutangnya lumayan tinggi, jadi beban ya Pak ya untuk Perumdam juga. Jadi dengan adanya pendampingan hukum ini kami menerbitkan bentuknya surat teguran, surat somasi, dan juga proses penagihan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan masalah baru gitu. Terus ada juga bantuan hukum ya Pak ya, bantuan hukum non litigasi, kita melakukan negosiasi dan juga mediasi dengan pelanggan yang menunggak tadi, menunggak pembayarannya.
0: Banyak sekali.
3: Iya, lumayan banyak juga. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Yesi. Nah, ini saya mungkin ke Pak Budi ya, sebagai Direktur Perumda. Mengapa Perumda merasa perlu menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Pak?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi itu seperti yang diutarakan Pak Bambang dari awal, dari tugas jaksa pengacara negara. Karena sudah ada fasilitas itu, kami sendiri dari sisi BUMD mohon maaf karena banyaknya aturan yang membawahi kami dalam tata kelola perusahaan ini dan melayani masyarakat. Tentunya kita juga mengharapkan kepastian sekaligus keamanan supaya mempermudah kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam tata kelola perusahaan, sehingga menghasilkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kinerja dari Perumdam itu sendiri. Ini upaya kami dalam rangka pertama kali kerjasama dengan pihak. Sebenarnya mohon izin Mbak Yesi ya, kalau bisa saya luruskan, kami kerjasama dengan Kejaksaan sudah untuk efektivitas penagihan hampir 11 tahun Bu,
3: 11
2: mohon
3: tahun,
2: maaf
3: tahun.
2: Tidak hanya 3 tahun, tapi sudah 11 tahun kita jalin itu.
0: Sudah sangat lama Pak.
2: Iya betul, dari tahun 2005 kalau tidak salah waktu itu. Dan syukur Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa berjalan. Dan itu yang kami harapkan dari awal, kami berharap mendapatkan bimbingan melalui pendampingan dan arahan supaya di dalam pengambilan keputusan manajemen menyangkut masalah tata kelola perusahaan dalam rangka pelayani hidup, hajat hidup orang banyak ini, kami bisa lebih mudah. Demikian, terima kasih.
0: Okay. Ya. Baik, oke, kita jeda sesaat ya Pak Bambang, Mbak Yesi, dan juga Pak Budi. Ini ada reporter RRI Palangkaraya ya, yang saat ini sedang berada di kantor DPRD Kota Palangkaraya, yang mana saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah ya, DPRD Kota Palangkaraya bersama pemerintah Kota Palangkaraya ini sedang melaksanakan rapat kerja pembahasan Raperda tentang kepramukaan di ruang rapat gabungan komisi. Baik, Aga.
4: Iya, rekan Olivia Dewi Sri Tanjung.
0: Iya, Aga, silakan laporan Anda, Aga.
4: Ya, baik, terima kasih. Ya, baru saja saya mewawancarai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kemal Nasari terkait dengan hari ini pihaknya menggelar rapat kerja pembentukan rancangan peraturan daerah atau Raperda kepramukaan, di mana dalam rapat ini dibahas naskah-naskah atau draft Raperda kepramukaan yang nantinya akan dibahas selanjutnya untuk menjadi peraturan daerah. Kemal Nasari yang baru saja masuk ke ruangan rapat setelah saya bincangi di ruang kerjanya, mengatakan bahwa Raperda ini merupakan salah satu Raperda utama yang harus disahkan menjadi perda karena menyangkut sumber daya manusia dan juga menyangkut dengan masa depan dari anak-anak generasi penerus bangsa yang ada di Kota Palangkaraya, karena dalam perda ini nanti mencantum beberapa aturan-aturan ataupun kegiatan-kegiatan yang menjadi penguat sumber daya manusia dan penguat pribadi bangsa melalui anak-anak muda generasi yang di nantinya akan menjadi pengganti, menjadi pemimpin Kota Palangkaraya ke depan. Berdasarkan pantauan saya di ruang rapat ini juga, turut hadir asisten sekretariat daerah Kota Palangkaraya, beberapa di antaranya hadir, dan juga para ahli dari kepramukaan dan sejumlah anggota DPRD Kota Palangkaraya dan pastinya Ketua Bapemperda Kemal Nasri yang baru saja saya wawancarai. Berikut beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda Kemal Nasri terkait dengan pembahasan Raperda ini.
5: Membahas tentang yang insya Allah akan kita tetapkan menjadi Kota Palangkaraya ini. Insya Allah kalau tidak ditetapkan nanti Pemko Kota Palangkaraya sudah memiliki regulasi bagaimana menggerakkan kembali aktivitas kepramukaan untuk generasi muda di Kota Palangkaraya.
4: Ya itu tadi inti dari pengesahan nantinya peraturan daerah tentang kepramukaan khususnya di sekolah-sekolah bahwa nanti ada poin-poinnya bahwa pramuka itu wajib diselenggarakan semua siswa yang ada di sekolah untuk membentuk kepribadian dan patriotisme, cinta tanah air dan kedisiplinan juga agar anak-anak muda ini bisa menghormati baik itu bangsa dan negara dan juga orang yang lebih tua dari mereka. Mungkin demikian informasi sementara dari gedung DPRD khususnya di ruang rapat kerja Komisi DPRD Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Aga Jaya Bijaksana. Baik pendengar, kami akan melanjutkan kembali ya program dialog Jaksa Menyapa di kesempatan siang hari ini ya. Tentu masih dengan topik yang sama ya, yaitu sinergitas Kejaksaan Negeri Palangkaraya melalui peran bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka peningkatan kualitas layanan di masyarakat. Dan masih dengan Pak Bambang Sumarsono SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus Jaksa Pengacara Negara, juga ada Pak Budi Haryono SE, Direktur Perumdam Palangkaraya, dan Mbak Yesi Anggraini SHMH, Kepala Subseksi Perdata Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus Jaksa Pengacara Negara. Dan tentunya pendengar dari perbincangan kita ya di kesempatan siang hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sekaligus juga menambah pemahaman masyarakat ya mengenai peran kejaksaan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Ya, saya masih ke Pak Budi ya Pak. Tadi Pak Budi menyampaikan bahwa sudah berjalan 10 tahun ya Pak sejak 2015 ya.
2: 11
0: tahun.
2: 2005.
0: Okay. Oh, 2005. Ya. 2005 ini 2002 hampir
2: 11 tahun.
0: 11 tahun ya. 2005. 20.
3: Panjang sekali.
0: Iya. Perjalanan pertemuan. Iya, jadi sering konsultasi terus nih Pak ya. Nah, apa Pak harapan Perumdam melalui sinergi ini Pak Budi?
2: Ya. Harapan kami dari Perumdam sekali lagi lebih ke mempermudah kami dalam manajemen mengambil keputusan dan kebijakan dalam tata kelola perusahaan supaya lebih meningkatkan dari sisi kinerja. Kinerja di lingkungan kami ada tiga macam kinerja, kinerja keuangan, kinerja teknis, dan kinerja umum. Seperti yang di awal tadi sampaikan bahwa ada beberapa kerjasama kami dengan pihak kejaksaan, satu di antaranya menyangkut masalah apa namanya untuk efektivitas penagihan, itu dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja kami dari sisi struktur keuangan. Dengan meningkatnya struktur keuangan kami nantinya akan meningkatkan kinerja di bidang pelayanan kami kepada masyarakat. Untuk diketahui bahwa apa namanya napas kami adalah dari rekening pelanggan. Tatkala rekening pelanggan mengalami hambatan, tentunya kami bernapas pun akan sulit. Iya. Jadi berharap dengan ya, kalau napas kami longgar, otomatis pelayanan kami ke masyarakat pun akan lebih baik.
0: Demikian. Baik. Oke. Nah, bagaimana Pak pendampingan hukum membantu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat nih, Pak?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Dan juga mohon maaf juga tentang masalah hukum, kesadaran masyarakat selaku pelanggan juga masih agak kurang.
0: Masih kurang sekali, Pak.
2: Ya, jadi dari hal itu kami dari bantuan dari pihak kejaksaan dalam rangka sosialisasi menyangkut tanggung jawab hak dan kewajiban masyarakat selaku pelanggan itu juga cukup membantu kami di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan utang-piutang pelanggan PDAM. Dan syukur alhamdulillah dari tahun 2005 tiap tahun rata-rata ada peningkatan efektivitas pelanggan. Yang awalnya dulu kami ada di angka kisaran 60%, saat ini sudah tercapai 87%. Jadi lumayan signifikan peningkatannya, dan itu berpengaruh dari sisi struktur keuangan kami. Sekali lagi seperti yang terangkan tadi, akan berefek domino gitu. Tatkala struktur keuangan kami meningkat, pasti pelayanan kami juga akan meningkat. Harapan kami gitu kepada masyarakat.
0: Baik, Pak Budi. Ya. Apakah terdapat perubahan, Pak, ini dalam tata kelola perusahaan sejak adanya pendampingan dari kejaksaan?
2: Sangat berpengaruh, Bu. Khususnya di dalam manajemen kami sendiri, di dalam mengambil keputusan maupun kebijakan dalam tata kelola, tentunya kami sudah tidak ragu-ragu lagi apabila nanti terjadi penyimpangan dan sebagainya karena adanya pendampingan dan arahan dari pihak kejaksaan. Itu yang pasti kami lebih mudah dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijakan.
0: Iya, ini saya ke Pak Bambang lagi nih, Pak. Bagaimana kejaksaan memastikan bahwa pendampingan hukum tetap profesional dan independen, Pak?
1: Terima kasih, Bu. Bahwa kami jasa pengacara negara itu bertindak dan berbuat itu berbasis aturan dan SOP, Bu. Itu dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Perja Nomor 7 Tahun 2021 tentang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Jadi sejak awal itu dimulai adanya PKS atau MOU, kemudian tindakan-tindakan yang lain sampai dengan selesainya itu. Sedangkan untuk independensi, kami akan melihat fakta dan aturan. Jadi kami tidak semata-mata mengikuti kemauan klien. Jadi kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan faktanya itu. Demikian.
0: Bagaimana peran jaksa pengacara negara sendiri dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum non litigasi ini, Pak?
1: Itu tadi sudah dijelaskan Ibu Yesi, yaitu kita sebagai fasilitator. Sebagai mediator. Jadi dalam hal kemarin apa dugaan itu ya, Pak, ya kita undang para penunggak ini, kita negosiasikan dengan sehingga apa tercapai suatu keputusan yang sama-sama menguntungkan.
0: Baik. Nah, ini Mbak Yesi ya, mungkin karena sering di lapangan juga nih ya. Tantangan yang sering ditemui ketika melakukan pendampingan hukum kepada BUMD, badan usaha milik daerah, nih apa saja nih, Mbak Yesi?
3: Iya, terima kasih Bu Dewi. Pasti tantangannya ada banyak dan selama kami berjalan di bidang Datun, tantangan-tantangan ini kompleks ya, Bu ya. Jadi yang pertama sebenarnya dia mengenai regulasi sebenarnya. Jadi terhadap BUMD itu sendiri dia kan memiliki aturan pun undang-undang dan juga Permendagri sekaligus aturan bisnis sendiri biasanya, Pak ya. Nah, itu terhadap regulasi tersebut seperti saya waktu kapan hari waktu Bapak ada ke kantor untuk kita konsultasi, untuk kita ngobrol-ngobrol, ada aturan dari pusat dan juga ada aturan dari daerah. Nah, aturan itu sendiri kadang harus menyesuaikan ya, Pak ya, dengan peraturan yang ada di daerah. Itu salah satu tantangannya. Nah, jadi kita menyesuaikan dan juga terkait dengan piutang pelanggan. Piutang pelanggan ini tantangan yang bisa dikatakan lumayan sulit tapi juga ada sisi mudahnya. Karena kan kita berhadapan langsung dengan para penunggak ini, yaitu pelanggan-pelanggan ini juga yang sebenarnya juga merasakan manfaat ya Pak ya, dari Perumdam ini sendiri. Seringkali kendalanya adalah aspek sosial. Dan juga seperti yang diketahui, pada tahun 2024 kegiatan yang dilakukan oleh Datun Kejaksaan Negeri Palangkaraya ini yang berhasil kami pulihkan, membantu Perumdam dan kerjasama kita senilai 168.832.310 rupiah.
0: Iya,
3: tunggakan itu yang berhasil juga dikembalikan. Dan juga untuk tahun 2025 bersih ya, sampai dengan saat ini ada 113 juta sekian, hingga totalnya 282 juta berhasil diselamatkan dari potensi kerugian itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada tantangan dengan kontrak pihak ketiga. Karena kadang terdapat klausul yang merugikan ya Pak ya, klausul yang merugikan karena mungkin adanya miss di situ, tidak dikaji dengan seksama. Jadi peran kami sangat penting di situ untuk menengahi juga. Nah, dan juga terkait kurangnya pemahaman hukum, mohon maaf juga, terkadang kan kita namanya hukum ini terus seiring perkembangan zaman dia dinamis ya. Nah, jadi dia selalu mengikuti. Nah, sehingga kadang keputusan operasional kadang diambil tanpa pertimbangan hukum yang jelas, hingga atau bisa terburu-buru karena tenggat waktu. Kadang kita tenggat waktu ini yang membuat kadang kita bisa miss gitu. Nah, jadi peran dari JPN itu sendiri lebih kepada sahabat yang memberikan bantuan, masukan gitu. Kalau ada kebingungan, kalau ada yang perlu dibantu, kita setia menemani gitu, membantu.
0: Luar biasa. Nah, ini apa ya, bagaimana upaya preventif agar potensi sengketa hukum bisa diminimalkan nih Mbak Yesi?
3: Yang pertama sih yang pasti konsultasi sejak awal, seperti kebijakan baru, kebijakan baru, kontrak ataupun kerjasama apapun yang dilakukan oleh BUMD, alangkah baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan JPN, karena terkait dengan problem hukum seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan juga penguatan tata kelola dari BUMD itu sendiri terkait dengan penyusunan SOP-nya, baik itu kontrak bakunya dan mekanisme pengaduan pelanggan yang harus jelas dan sesuai dengan mekanisme, serta sosialisasi hukum ini sangat penting sekali. Sosialisasi hukum, edukasinya harus rutin. Karena seiring perkembangan zaman, seperti yang saya katakan sebelumnya, hukum ini dia juga berkembang mengikuti perkembangan zaman itu sendiri.
0: Sosialisasi hukum ini maksudnya kepada masyarakat,
3: baik itu kepada masyarakat maupun BUMD. Kepada BUMD itu sendiri. Iya. Dan juga mungkin audit hukum, audit hukum berkala. Jadi kami bisa juga membantu mengecek dokumen ataupun kegiatan dari BUMD agar tetap sesuai dengan aturan on the track seperti itu.
0: Belok-belok.
3: Jangan belok-belok.
0: Iya, baik Pak Bambang, Pak Budi dan juga Mbak Yesi, kita jeda sesaat ya. Iya, baik pendengar ya, masih dalam dialog Jaksa Menyapa ya, kita akan jeda sesaat, setelah yang berikut ini kami akan kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Reza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan, agar setiap anak di bumi tambun bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Ya baik, pendengar, kembali dalam dialog Jaksa Menyapa ya, masih terkait dengan tema kita yaitu sinergitas Kejaksaan Negeri Palangkaraya melalui peran bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka peningkatan kualitas layanan di masyarakat. Dan masih bersama Pak Bambang Sumarsono SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus Jaksa Pengacara Negara. Kemudian ada Pak Budi Hari Yono SE yang merupakan Direktur Perumdam Kota Palangkaraya, juga ada Mbak Yesi Anggraini SH MH, Kepala Subseksi Perdata Kejaksaan Negeri Palangkaraya sekaligus Jaksa Pengacara Negara. Ya baik, saya mungkin ke Mbak Yesi lagi nih ya Mbak.
3: Baik.
2: Ya. Iya, dalam iya, dalam prakteknya ini ya, persoalan hukum apa yang paling sering dihadapi oleh BUMD?
3: Baik. Persoalan hukum yang sering, paling sering dihadapi dalam BUMD, yang pertama pastinya adalah sengketa perdata. Kalau kaitan dengan Perumdam ini sendiri, kita ambil contoh itu pasti masalah penagihan piutang air itu, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Juga tuh terdapat one prestasi untuk BUMD biasanya. One prestasi.

0: potensi kehilangan aset negara atau daerah. Sehingga ini sangat dipandang perlu dan penting sekali, karena apabila aset daerah ini kita kehilangan ataupun kita kalah dalam peradilan, maka otomatis menghilangkan, kalau ibarat sayapnya ada yang patah sedikit gitu. Karena potensi kerugian tersebut. Dan juga terkait dengan ketenaga kerjaan, yang paling banyak biasanya ketenaga kerjaan kalau BUMD. Terkait perselisihan hubungan antara karyawan dan juga perusahaan. Seperti itu.
1: Oke. Bagaimana peran JPN dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun tata usaha negara?
0: Baik. JPN ini sendiri di bidang perdata kepada negara dan pemerintah bertindak selaku kuasa hukum. Kita berdasarkan surat kuasa khusus, baik secara non-litigasi maupun litigasi di peradilan perdata, serta arbitrase sebagai penggugat maupun pemohon, pelawan, pembantah atau terlawan dan sejenisnya, dan juga pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara oleh JPN kepada negara dan pemerintah sebagai tergugat atau termohon. Kan sering itu mendengar kalau ada negara digugat, itu contohnya kepala daerah atau dinas terkait seperti itu. Dan juga sebagai wakil pemerintah untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara uji material undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai termohon dalam perkara uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Jadi penyelesaian pada prinsipnya setiap perkara perdata pasti diselesaikan di pengadilan. Namun sebenarnya Datun itu dikenal dengan biasa lebih ke non-litigasi. Jadi pendekatan langsung tanpa adanya penyelesaian perkara di pengadilan. Kalau bisa kita negosiasi atau mediasi dulu. Jadi jangan sampai dulu ke peradilan, karena kan kalau peradilan prosesnya panjang. Seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian Pak Bambang, bagaimana bidang Datun ini membantu menyelamatkan aset negara atau aset daerah nih, Pak?
2: Terima kasih, Bu. Kami dalam hal ini membantu Perumdam itu sejak dari preventif, yaitu kita memberikan LO ya, Pak ya. Jadi untuk mencegah kebocoran yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Yesi, yaitu kita kontrak, kita ada legal audit juga untuk meneliti kontraknya gitu. Sedangkan untuk represifnya kita laksanakan yaitu non-litigasi maupun litigasi. Selama ini kita sudah melaksanakan non-litigasi, yaitu melakukan penagihan ya Pak ya, melakukan penagihan. Dan indikator dari keberhasilan penagihan ini, kemarin kita di tahun 2023 dan 2024 itu sudah ada pengembalian penyelamatan keuangan negara, yaitu 168 juta dan 138 juta itu.
1: Baik. Oke, itu tadi indikator keberhasilan pendampingan hukumnya seperti apa, Pak?
2: Itu tadi Bu, keberhasilan kita yaitu telah di tahun 2024 kita melakukan 168 juta. Sedangkan di tahun 2025 kita melakukan penagihan itu ada pengembalian 113 juta ya.
1: Nah, ini apa manfaat nyata yang sudah dirasakan Perumdam setelah memperoleh pendampingan hukum nih, Pak Budi?
3: Ya, baik Bu. Manfaat nyata yang kami rasakan adalah struktur keuangan kami meningkat, Bu.
1: Meningkat,
3: dengan adanya kerjasama ini dan juga pendampingan, bimbingan arahan dari kejaksaan, struktur keuangan kami meningkat, dan juga lebih mudahnya komunikasi kami dengan pelanggan menyangkut masalah hak dan kewajiban. Dan syukur alhamdulillah seperti yang utarakan dari awal tadi, bahwa semenjak kita kerjasama itu ada progres peningkatan struktur keuangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah sekarang ini masih ada di posisi, sudah di posisi efektivitas penagihan kami di 87%. Secara nasional paling tidak di angka 70, Bu. Tapi alhamdulillah kita sudah mencapai 87%.
1: Jadi otomatis pelayanan kepada pelanggan juga lebih efektif ya Pak ya.
3: Konsekuensinya di situ dari sisi struktur keuangan kami meningkat, otomatis dari tata kelola kami dalam pelayanan pun akan

0: terjadi peningkatan. Harapan kami juga kinerja pelayanan kami terhadap masyarakat untuk menghasilkan air dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bisa terlayani dengan baik.
1: Itu tadi juga harapan kita sebagai masyarakat lainnya yang tiap bulan itu nggak ada tunggakan ya kan Pak?
0: Dan secara media untuk proses pembayaran kami lebih apa namanya sudah menyiapkan kepada masyarakat supaya lebih mudah dalam proses pembayaran melalui berbagai macam billing online, melalui Kris, jadi melalui perbankan, melalui m-banking dan sebagainya, bahkan melalui e-commerce, melalui beberapa e-commerce termasuk Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya sudah bisa
1: semua diakses.
0: Jadi
1: ya,
0: tidak ada alasan lagi kalau dulu banyak yang berdalih karena kantornya jauh dari rumah gitu. Kalau sekarang dari rumah pun harusnya sudah bisa melakukan pembayaran itu.
1: Betul. Baik. Nah, apa harapan kejaksaan Pak Bambang ini terhadap kerjasama dengan Perumdam ke depan, Pak?
2: Harapan kami akan lebih mengedepankan preventif. Jadi dari awal kita mulai dari perencanaan, dari kontrak ya Pak ya, kita nganu. Jadi di situ nanti di kedepannya tidak ada lagi penyimpangan itu. Terus untuk mewujudkan pelayanan perumbulan yang sehat, tujuan akhir kita bersama yaitu Kota Palangkaraya mendapatkan pelayanan air bersih yang
0: sudah sehat.
2: Gitu.
1: Oke, baik. Nah, Mbak Yesi kembali nih ya. Apa pesan kepada instansi pemerintah maupun BUMD agar tidak ragu memanfaatkan layanan bidang datun?
3: Pesan utama kami selaku selaku Kejaksaan Negeri Palangkaraya maupun Kejaksaan Republik Indonesia dan juga JPN kepada BUMD, jadikanlah datun ini, bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai mitra yang strategis ya Pak ya, strategic partner. Jadi sejak awal perencanaan kebijakan, jadi bukan hanya sebagai pemadam kebakaran ketika ada masalah itu terjadi, tapi bidang datun itu hadir untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan juga kepastian hukum dalam setiap pengambil keputusan yang strategis.
1: Oke, baik. Nah, komitmen Perumdam sendiri ini Pak Budi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pak.
0: Ya, kami sudah berkomitmen bahwa dalam rencana bisnis kami, satu di antaranya bahwa di tahun ke depan upaya dalam meningkatkan kinerja kualitas, kuantitas, dan kontinuitas tentunya capaiannya akan selalu meningkat.
1: Amin.
0: Dan juga seperti yang diminta apa namanya kepala daerah bahwa visinya untuk mendapatkan air bersih yang sehat di masyarakat, satu di antaranya adalah harapan kami tercapainya rencana capaian layanan kami yang saat ini baru di angka 20% Bu, masyarakat Kota Palangkaraya yang terlayani air bersih. Di tahun yang akan datang, tahun 2027, kami harus mencapai paling tidak di angka 27-28% untuk wilayah kota itu terlayani.
1: Okay.
0: Itu salah satu komitmen kami dan syukur alhamdulillah dengan dibantu pihak teman-teman dari kejaksaan di dalam proses perencanaan dan juga dalam tata kelola kami ke depannya selalu didampingi sehingga kami lebih mudah lagi dan lebih seperti yang diutarakan Mbak Yesi, selaku manajemen kita merasa aman dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan.
1: Iya.
0: Itu dia, terima kasih.
1: Baik. Nah, ini inovasi apa yang sedang dan akan dilakukan Perumdam Pak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan nih Pak?
0: Ya, sebenarnya saat ini kami lagi ada beberapa inovasi Bu, di internal kami. Satu di antaranya adalah efisiensi energi dalam rangka untuk menekan biaya produksi kami. Harapannya struktur keuangan kami lebih meningkat dan kembali lagi seperti yang efek awal bahwa apabila struktur keuangan kami meningkat tentunya pelayanan kami pun akan lebih meningkat lagi di masyarakat.
1: Oke.
0: Dari sisi K3 dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Saat ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, satu di antaranya adalah efisiensi energi. Dan kemudian satu lagi ini kami lagi kerjasama dengan pihak ketiga semacam pendampingan dari sisi teknis karena memang bidangnya mereka yang membidangi dengan PT Bima Sakti itu pendampingan dalam rangka untuk penurunan kebocoran. Penurunan kebocoran di tempat kami masih lumayan tinggi kurang lebih di angka 40% dan itu di atas rata-rata nasional yang 25%, kami cuma 40% karena kesulitan dalam mendeteksi dan sebagainya, keperluan alat-alat yang saat ini sangat didominasi dengan alat-alat digitalisasi yang kami belum mencapai ke arah sana, akhirnya kita minta bantuan pihak ketiga. Dengan harapan sekali lagi itu tadi, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan kami untuk masyarakat Kota Palangkaraya untuk mendapatkan kualitas air yang bagus, tekanan air yang bagus, dan kontinuitas 1x24 jam yang bagus.
1: Baik Pak, nah ini closing statement nih Pak, dari Pak Budi sebagai Direktur Perumdam Kota Palangkaraya. Pesan kepada pelanggan Perumdam Kota Palangkaraya Pak, terkait komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik.
0: Baik, terima kasih Bu. Untuk pelanggan Perumdam Palangkaraya, harapan kami untuk bisa membayar tepat waktu, karena rekening yang mereka bayarkan adalah napas kami Bu, dalam bernapas. Dan bagi masyarakat Kota Palangkaraya yang belum mendapatkan fasilitas Perumdam, upayakan untuk mendapatkan fasilitas dari Perumdam untuk mendapatkan layanan air bersih yang layak dan sehat untuk dikonsumsi demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Palangkaraya.
1: Iya, inovasi.
0: Dan ya, dan bagi teman-teman BUMD yang lain, jangan segan-segan untuk konsultasi ke kejaksaan Bu. Kadang-kadang sepertinya teman-teman banyak yang masih alergi Bu.
3: Masih takut
0: kayak ada apa, padahal kan itu istilahnya bapak kita, teman kita, untuk bisa berkonsultasi dalam mempermudah kita dalam meminit perusahaan dalam pengembangan tata kelola perusahaan tersebut. Terima kasih.
1: Iya, bagaimana inovasi tadi bisa terwujud kalau pelanggan tidak membayar tepat waktu,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, ini juga ke Pak Bambang nih, Pak. Pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
2: Jadi kerjasama antara kejaksaan dengan Perumdam ini merupakan bukti yang nyata bahwa sinergi antar lembaga itu penting ya Pak ya.
1: Penting.
2: Tugas kami di kejaksaan khususnya bidang Datun adalah memastikan bahwa roda pemerintahan dan BUMD berjalan sesuai dengan koridor hukum. Dengan tujuan utama yaitu agar tidak ada kerugian negara, agar aset negara ini selamat, dan agar pelayanan terhadap publik ini berjalan dengan baik.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bambang nih. Terakhir Mbak Yesi nih ya, pesan kepada instansi pemerintah nih Mbak Yesi dan juga BUMD agar lebih memahami fungsi bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi pesan kami kepada instansi pemerintah maupun juga BUMD, sekali lagi kami hadir itu sebagai partner. Kami hadir sebagai problem solver bagi kawan-kawan, baik itu BUMD maupun instansi pemerintah. Jadi kami akan memberikan rambu-rambu hukum di awal, kami akan mendampingi setiap prosesnya hingga membantu menyelesaikan permasalahan hukum agar tidak mengganggu jalannya operasional dari itu BUMD maupun juga instansi terkait. Dan kedepannya kami harapkan bahwa sinergitas ini dapat terus berjalan, ditingkatkan, dan juga besar harapan kami sehingga BUMD maupun instansi terkait dapat sehat, sehat dalam artian bebas dari permasalahan hukum.
1: Betul.
3: Dan juga hingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal, lancar, dan juga tidak terkendala.
1: Amin.
3: Intinya untuk kebaikan bagi masyarakat,
1: bagi
3: dan
1: masyarakat
3: kita semua.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Yesi, Pak.
3: Baik, terima
1: Bambang,
3: kasih Bu Dini.
1: Pak Budi.
0: Izin satu lagi saya menambahkan.
1: Iya. Silakan.
0: Iya, dan syukur alhamdulillah kami di audit BPKP tahun 2025 terakhir kemarin, Perumdam Palangkaraya sudah menunjukkan kinerja yang sehat. Dan sekaligus ini saya agak sedikit iklan ini. Kami Perumdam membuka sambungan gratis Bu untuk tahun 2026 ini.
1: Oke, baik Pak.
0: Ini kebetulan dalam rangka hari ulang tahun kota yang ke-69, kami membuka sambungan gratis.
1: Sampai
0: ini
1: tanggal berapa Pak?
0: Waktunya tidak terbatas Bu,
1: tidak
0: silakan saja.
1: Oh, boleh-boleh. Baik, baik Pak. Iya, baik. Pendengar, demikian tadi ya obrolan kami bersama Pak Bambang, Mbak Yesi, dan juga Pak Budi. Dan dari obrolan tadi juga ya, kita memahami bahwa kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum pidana ya, tetapi juga memiliki fungsi strategis melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Dan kehadiran jaksa pengacara negara ini merupakan mitra bagi pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam memberikan bantuan, pendampingan, dan juga pertimbangan penegakan hukum sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya pendengar ya, dari obrolan yang kita simak bersama, sinergi yang terjalin antara Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Perumdam Kota Palangkaraya ini menjadi salah satu contoh nyata ya, bahwa kolaborasi antar instansi bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah munculnya permasalahan di kemudian hari ya. Dan demikian bahwa pelayanan publik dapat langsung berlangsung secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu. Jaksa menyapa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini kan tuh pasti untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, saat ini sudah pukul 11.29 menit waktu Indonesia Barat, dan pendengar azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, ya, sesaat berkumandang pada pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu religi Islami jelang kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar ya, di kesempatan siang hari ini ya, sedang berlangsung gerakan pangan murah di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya. Dan turut hadir Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Bagaimana informasi selengkapnya, pendengar? Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Vina Rahmawati. Vina.
1: Dengar, Prof. Saat ini saya berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya, lokasi pelaksanaan gerak pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. Masyarakat tampak antusias memanfaatkan kegiatan ini untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di antaranya ada telur ayam ras seharga Rp40.000 per tabak, daging ayam ras seharga Rp35.000 per bungkus, dan ada buah serta sayuran Rp10.000 per bungkus. Dari kompleks perkantoran pemerintah Kota Palangkaraya, di sini saya sudah bersama Ibu Rina yang juga belanja di GPM ini. Silakan Ibu.
2: Iya, Mbak.
1: Bahan pangan apa saja yang Ibu beli di gerakan pangan murah kali ini, Ibu?
2: Ya, jadi saya lihat banyak sekali yang dijual nih, Mbak. Ada telur, beras, minyak goreng. Jadi dari rumah saya memang ingin beli telur dan minyak goreng karena lumayan murah. Kemudian tadi di sana ada Bulog juga jualan beras murah juga. Jadi ini kebahagiaan buat saya, apalagi rumah saya dekat di Geobos 14. Jadi tidak jauh dari komplek Pemko ini, saya pagi-pagi sudah datang untuk mencari bahan-bahan. Lumayan juga harganya murah-murah, jadi irit. Dan tadi juga waktu saya jalan-jalan ada juga tuh Mbak yang jual ikan. Ada jual ayam. Wah, ini kebetulan saya nggak harus beli ke warung lagi ya, Mbak ya.
1: Iya, betul Ibu.
2: Jadi langsung beli di sini tadi. Dan ini memang suatu inisiatif dari pemerintah yang membantu kita ekonomi rendah masyarakat. Bahkan tadi diskonnya 40% gitu, Mbak.
1: Baik, terakhir Ibu, harapan Ibu terhadap pelaksanaan gerakan pangan murah ini untuk kedepannya bagaimana Ibu?
2: Ya, jadi harapannya sama seperti gubernur tadi bilang waktu dia sambutan. Pengennya nih tiap bulan. Udah hanya momen waktu hut-hut aja Mbak, pengennya tiap bulan ada gerakan pangan murah nih, jadi kami bisa hemat terus, bisa stok gitu. Jadi ini kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kami yang ada di sekitar-sekitar itu terbantu seperti itu Mbak.
1: Baik Ibu, terima kasih. Dari Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya, Jalan IR Soekarno, Vina Rahmawati, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar ya, reporter Vina Rahmawati yang mana sudah melaporkan gerakan pangan murah ya yang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya. Dan pendengar masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini. Apa kabar Anda? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga tentunya tetap produktif ya menjalankan beragam aktivitas. Dan bagi Anda juga yang sedang bekerja, belajar, berkendara, ataupun mungkin beristirahat sejenak ya. Dan beberapa hari terakhir kita ketahui bersama bahwa hujan ini tidak turun ya. Terlebih di Kota Palangkaraya, dan seperti yang kita rasakan siang hari ini cuacanya juga cenderung kering ya, dan ini membuat debu berterbangan ya, apalagi kalau tersapu angin.

Nah, bagi Anda yang mungkin di perjalanan ya sedang mengendarai sepeda motor, sepeda, tetap berhati-hati karena debu-debu yang masuk ke mata ini tentunya mengganggu pandangan, bahkan membahayakan ya saat berkendara. Jangan lupa gunakan helm dengan kaca pelindung yang tertutup rapat. Gunakan juga masker untuk melindungi saluran pernapasan, dan jika mungkin jarak pandang terganggu karena debu, kurangi kecepatan ya. Utamakan selalu keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ya, pendengar, hari ini hari Kamis ya, tepat tanggal 23 Juli 2026 ya. Hari ini kita juga peringati sebagai Hari Anak Nasional, dan momentum ini ya pendengar tentu juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, yang sehat, bahagia, dan tentunya penuh kasih sayang ya. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan, pendidikan yang baik, dan juga kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sejak dini. Dan mari kita sebagai orang tua jadikan Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan setiap tahun saja, tetapi ini juga merupakan ajakan bagi kita semua, orang tua, keluarga, dan juga masyarakat untuk lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Mungkin bisa dengan meluangkan waktu ya pendengar untuk mendengarkan cerita mereka, mendampingi mereka belajar, bermain, ataupun juga memberikan tentunya teladan yang baik ya. Karena dari perhatian kecil yang kita berikan hari ini, nantinya akan lahir generasi emas Indonesia di masa depan. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sesaat kita akan beralih ke program berikutnya.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya. Saya Muhammad Rizal Prabu selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga ke perkotaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh

Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat

0: sosial lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya. Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi dan masa depan bangsa. Pemberantasan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat Kota Palangkaraya untuk berani peduli, waspada, dan tidak ragu melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan sejak dini dengan memberikan edukasi, pengawasan, serta membangun komunikasi yang sehat terutama kepada generasi muda. Mari bersama kita wujudkan Kota Palangkaraya yang bersih dari narkotika, aman dan bermartabat. Katakan tidak pada narkoba dan jadilah bagian dari gerakan pemberantasan narkotika. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Riza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga ke perkotaan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau nggak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jawaban kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, apakah Anda jarang minum air putih atau mungkin malah sering memilih kopi, teh manis, minuman bersoda atau minuman kekinian? Wah, kalau begitu mulai sekarang ubah kebiasaan itu ya, karena sesederhana minum air putih ternyata manfaatnya luar biasa bagi kesehatan kita. Dan memasuki musim kemarau ya, seperti yang kita rasakan saat ini, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya ini mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih ya, termasuk air putih hangat. Dan tujuannya di sini agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit ya, apalagi saat ini kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini mulai mengalami peningkatan ya, seiring kondisi udara yang semakin kering dan berdebu. Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI ini juga menghimbau masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak buruk kabut asap akibat potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan selain rutin minum air putih, jangan lupa menggunakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan ya. Mengurangi juga aktivitas di area yang berdebu ataupun berasap dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika Anda mengalami batuk, sesak napas ataupun mungkin iritasi pada mata dan tenggorokan. Jadi jangan tunggu haus baru minum ya, dan biasakan membawa botol minum kemanapun Anda beraktivitas ya, karena tubuh yang cukup cairan tentu kita juga akan lebih siap menghadapi cuaca panas ya, tetap bugar dan tentunya lebih tahan terhadap berbagai penyakit. Dan informasi selengkapnya ya pendengar, terkait ISPA meningkat, Dinas Kesehatan Palangkaraya ajak masyarakat perbanyak minum air putih. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin.

0: kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Mimpi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sari berita, menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali pendengar dengan berita pertama. PUPR anggarkan 130 miliar bangun ikon baru Huma Betang di lokasi eks Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan. Edi.
1: Halo.
0: Iya, silakan Edi ya. Laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan kami Dewi Sri Tanjung di studio. Saat ini saya berada di Jalan Imam Bonjol, di mana tepatnya di eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah diratakan dengan tanah atau di eksa. Ini maksudnya apa? Kan untuk pembangunan Huma Betang yang memang digadang-gadang menjadi ikon baru yang berdekatan dengan Bundaran Besar Palangkaraya, Bundaran Besar Talawang yang sangat megah, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran ini memang mendesain lokasi RTH di Bundaran Besar Talawang ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk memberikan hiburan bagi masyarakat, karena di lokasi ex kantor Dinas Kehutanan Kalteng ini akan dibangun rumah buet betang atau Huma Betang yang di sini kami lihat gambarnya ada semacam taman-taman yang nanti ini menjadi hiburan bagi masyarakat, daya tarik objek baru, di mana PUPR Kalteng menganggarkan 130 miliar untuk pembangunan ini, ditargetkan 2 tahun akan selesai pembangunannya di area ini. Dan memang dari pantauan kami di lapangan, saat ini proses pengerjaan dikebut untuk target pengerjaan selama 2 tahun. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, pendengar, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum mengasah bakat dan kreativitas anak. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak dari sejumlah desa di wilayah setempat. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Camat Pematang Karau, Setia Murni mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkarya, berkreasi, dan menampilkan kemampuan terbaiknya. Menurutnya peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi bentuk perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Adapun perlombaan yang digelar yakni mewarnai untuk kategori taman kanak-kanak serta lomba senam untuk kategori sekolah dasar. Peserta merupakan perwakilan desa yang dipersiapkan mengikuti kompetisi secara sportif. Menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha,
3: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPGI menggelar fokus grup discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenaga kerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
2: Belum membentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu intinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
4: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus, bila melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan atau memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
3: Parit Wajedi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aksi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan melibatkan gabungan komunitas sosial, organisasi dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
5: Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari kan dan di 2 titik gitu.
6: Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan yang melibatkan gabungan komunitas sosial, organisasi, dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 19-20 Juli 2026, di 2 lokasi yakni Bundaran Burung dan Bundaran Kecil Kota Palangkaraya. Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Puntun, Lira Panesia, mengatakan, kegiatan penggalangan dana tersebut diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran di Puntun. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat korban bencana.
5: Untuk kegiatan hari ini itu penggalangan dana, Kak, untuk teman-teman kita yang ada di Puntun yang terkena kebakaran. Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari, Kak, dan di 2 titik gitu.
6: Setelah 2 hari pelaksanaan penggalangan dana, total dana terkumpul mencapai Rp14.476.000. Dana tersebut berasal dari penggalangan secara langsung selama 2 hari, serta donasi daring melalui transfer yang dihimpun melalui Instagram sebesar Rp605.000. Dari total dana tersebut, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dana pertama dibagikan kepada 46 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Kemudian dana kedua dialokasikan untuk membantu sekolah yang terdampak, serta dana ketiga digunakan untuk pembelian sembako bagi masyarakat terdampak. Penanggung jawab kegiatan Aliansi Peduli Puntun, Danis Rio Wahyudi mengatakan, penggalangan dana tersebut diikuti 15 lembaga dengan melibatkan sekitar 34 mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45.
7: Kami melakukan gerakan lah, bergabung berkolaborasi sama beberapa organisasi yang ada di Kota Palangkaraya untuk kita sama-sama melakukan penggalangan dana agar yang kita hasilkan nantinya bisa lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita yang terdampak.
6: Hasil penggalangan dana diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam membantu sesama masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah terjadi pada Agustus hingga September 2026. Masyarakat diimbau mewaspadai cuaca panas dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya cuaca hujan. Berikut Sabela Indasari melaporkan.
9: Kondisi panas yang terjadi di beberapa pekan terakhir di wilayah Kalimantan Tengah memang karena berkurangnya tutupan awan.
10: Musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah, sebagian besar wilayah termasuk Kota Palangkaraya, sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekeringan. Prakirawan BMKG Kalimantan Tengah, Lian Adriani, memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September dengan suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal bulan Juli, yakni 33 hingga 35 derajat Celcius dan potensi mencapai 38 derajat Celcius. BMKG mengingatkan meski sebagian wilayah masih berpotensi berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Sementara wilayah lainnya perlu mewaspadai hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
9: BMKG di Kalimantan Tengah mencatat suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal di bulan Juli ini, masih berkisar 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dan berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. Musim kemarau tahun ini diprediksi hingga bulan Oktober hingga November, sehingga suhu panas masih bisa diperkirakan terjadi di musim kemarau ini dan merupakan pola iklim tahunan yang umum terjadi.
10: Berkurangnya curah hujan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kesehatan dan kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama. Sementara itu, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya saat ini terus menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Sejak 1 Juni 2026 tercatat puluhan kejadian karhutla dengan luasan lahan terbakar mencapai lebih dari 21 hektar. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji, hingga saat ini telah terjadi 66 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 21,37 hektar. Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Kecamatan Pahandut, Sebangau, dan Bukit Batu, sementara Kecamatan Rakumpit masih tercatat nihil kejadian. BPBD Kota terus memperkuat penanganan dengan melibatkan relawan dan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah.
11: Dan memang nanti kita juga sudah libatkan teman-teman dari TNI Polri. Kita sudah koordinasi juga dan meminta mereka untuk mengirimkan personilnya, data-data personilnya untuk mengisi posko-posko itu. Mm-hmm. Cuman memang untuk tahun ini kita poskonya lebih fleksibel gitu. Artinya pada saat kejadian mereka on call gitu kan. Mm-hmm. Tidak stay di BPBD misalnya. Okay. Kalau tahun kemarin mungkin mereka berposko di BPBD. Tapi tahun ini kita minta mereka stay di tempat mereka. Minimal mereka bisa menjaga wilayahnya.
10: Yeah. Kayak. Harry Pauji menjelaskan upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin setelah menerima laporan untuk mencegah api meluas, namun petugas masih menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan dan sumber air yang mulai mengering. Selain pemadaman darat, dukungan helikopter juga telah dikerahkan di sejumlah wilayah Palangkaraya dengan penggunaannya disesuaikan dengan luas dan tingkat kesulitan kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Guna memperkuat promosi wisata dan kebudayaan daerah, Radio Republik Indonesia bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menyebarluaskan informasi wisata kepada masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
12: MOU ini sebenarnya hanya sebagai payung besar karena sebelumnya kita sudah kerjasama yang luar biasa dengan Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya ya.
13: Penandatanganan nota kesepahaman antara Radio Republik Indonesia RRI Palangkaraya dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Disparbudpora Kota Palangkaraya menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai destinasi wisata lokal sekaligus mendukung upaya memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, mengatakan kerjasama dengan Disparbudpora merupakan bentuk kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi pariwisata Kota Palangkaraya. Berbagai materi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan potensi daerah nantinya dapat dikemas melalui siaran maupun pemberitaan RRI.
12: MOU ini sebenarnya hanya sebagai payung besar karena sebelumnya kita sudah kerjasama yang luar biasa dengan Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya ya. Jadi intinya destinasi wisata di Palangkaraya ini kan perlu disebarkan, perlu disampaikan kepada masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Kalimantan Tengah. Sehingga kita akan terus berkolaborasi untuk saling mengisi, artinya yang sudah di materi-materi dari Dinas Pariwisata itu nanti akan kita kemas dalam format siaran dan pemberitaan yang tentunya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
13: Sementara itu, Kepala Disparbudpora Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris, mengatakan kolaborasi dengan RRI menjadi bagian penting dalam memperluas penyampaian informasi mengenai pariwisata dan kebudayaan daerah. Menurutnya, sinergi antar instansi diperlukan agar potensi wisata yang dimiliki Kota Palangkaraya dapat semakin dikenal masyarakat.
14: Kolaborasi itu sangat penting karena dengan adanya kolaborasi kami mengharapkan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat baik itu terkait pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kota Palangkaraya dapat tersampaikan dengan baik melalui RRI karena kami tahu RRI itu mencakup seluruh kawasan di seluruh Nusantara. Mbak sangat membantu kami dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Palangkaraya.
13: Penandatanganan nota kesepahaman antara RRI Palangkaraya dan Disparbudpora Kota Palangkaraya diharapkan menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperkuat promosi pariwisata dan kebudayaan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat mengenal destinasi wisata di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama beberapa hari di Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran guna menghindari kabut asap pada musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan usai meninjau proses pemadaman karhutla di kilometer 10 Jalan Cilikriwut Sampit. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Irawati mengapresiasi kerja keras petugas gabungan yang terus berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya pemilik lahan dan kebun, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu luasnya karhutla serta menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, sejak Januari hingga 18 Juli 2026, karhutla telah menghanguskan sedikitnya 171,9 hektar lahan dengan 423 titik panas atau hotspot, 85 kejadian kebakaran. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pencegahan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kejadian serupa tidak terus berulang selama musim kemarau dan Kabupaten Kota Waringin Timur tetap aman dari bencana kabut asap. Harga emas dalam beberapa pekan terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian orang menunda investasi. Namun bagi sebagian masyarakat, penurunan harga justru menjadi peluang untuk menambah investasi emas. Selengkapnya Kakak Hendri melaporkan.
15: Harganya murah, siapa tahu nanti tiba-tiba naik lagi, kita gak ada yang tahu. Oh. Selagi harga emas murah dan kita bisa membelinya, menurut saya kenapa tidak?
16: Harga emas di Pegadaian dalam beberapa pekan terakhir mengalami fluktuasi dengan tren penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru, hingga kondisi ekonomi yang membuat sebagian orang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan investasi. Kepala Cabang Pegadaian Palangkaraya, Hermin Pongtuluran, mengatakan masyarakat saat ini cenderung mengutamakan pengeluaran untuk biaya pendidikan anak, seperti pembayaran sekolah dan kuliah. Meski demikian, bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi stabil, penurunan harga justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk membeli emas sebagai instrumen investasi.
17: Harapannya bahwa emas itu adalah zero inflasi. Ya, kalau memang masyarakat mempunyai dana, maka untuk investasi di emas itu masih tetap aman karena dia tetap mengikuti harga. Nah, kalaupun misalnya saat ini mereka lebih memprioritaskan kebutuhan, maka kita tetap menghargai setiap pilihan dari nasabah-nasabah atau masyarakat yang ada. Namun jika mereka memang ingin berinvestasi, maka saatnya untuk berinvestasi yang tepat karena harga pun akan stabil nantinya jikalau keadaan ekonomi sudah mulai membaik.
16: Hermin menjelaskan, minat masyarakat terhadap investasi emas masih relatif seimbang. Sebagian nasabah memilih menunda pembelian karena keterbatasan ekonomi, sementara sebagian lainnya tetap membeli emas karena menilai harga saat ini cukup menarik untuk berinvestasi jangka panjang. Salah seorang investor emas, Ahmad Puadi, mengaku memiliki pandangan yang beragam terhadap turunnya harga emas. Di satu sisi, nilai emas yang telah dimilikinya ikut menurun, namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk membeli emas dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Agak sedikit kecewa, tapi saya juga senang. Kenapa saya kecewa? Karena kan saat saya membeli, terus harga emas turun, harga emas yang saya miliki kan juga jadi turun gitu.
18: Betul.
15: Tapi senangnya saya di situ, karena harga emas semakin murah, di situ saya juga bisa membeli dengan harga yang lebih murah.
16: Pegadaian menghimbau masyarakat yang memiliki dana lebih agar tidak ragu memanfaatkan kondisi harga saat ini untuk berinvestasi. Emas dinilai tetap menjadi instrumen investasi yang aman karena nilainya mengikuti harga pasar dan berpotensi kembali meningkat ketika kondisi ekonomi membaik. Kakak Henry melaporkan.
0: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan terus diperkuat. SMA Negeri 2 Palangkaraya sebagai sekolah pertama di Kalimantan Tengah yang menyandang predikat sekolah bersih narkoba atau bersinar, berkomitmen mempertahankan status tersebut melalui berbagai program pembinaan dan edukasi bagi seluruh warga sekolah. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
18: Sekolah dengan, tadi sudah saya sampaikan, dengan rutinitasnya, dengan ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan urin.
19: SMA Negeri 2 Palangkaraya terus memperkuat komitmennya dalam mempertahankan predikat sebagai sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah. Predikat tersebut tidak hanya menjadi sebuah capaian, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah untuk terus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya, M. Rifani mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan BNN Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan, pemeriksaan kesehatan, hingga tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
18: Kita melaksanakan program-program yang dengan bekerjasama dengan BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memberikan teknis-teknis yang mereka sampaikan, dan sekolah dengan, tadi sudah saya sampaikan, dengan rutinitasnya, dengan ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan urin, dan menelaah apakah ada terdampak atau terpapar dari peserta didik kita itu terhadap narkoba.
19: Sementara itu, Duta Pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya Anti Narkoba, Rafael Batuah Narang, mengatakan predikat sebagai sekolah pertama di Kalimantan Tengah yang menyandang status sekolah bersih narkoba menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh siswa. Menurutnya, Duta Anti Pelajar Narkoba secara aktif menjalankan berbagai program edukasi seperti sesi berbagi pengalaman dan kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran pelajar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
20: Tentunya ini sesuatu yang sangat berat tentunya, Kak, sebagai sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar, terutama bagi kami sebagai siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kak. Mengapa? Kami harus menunjukkan bagaimana contoh menjadi sekolah bersih narkoba itu, Kak. Karena salah satu sekolah bersih narkoba di Kalimantan Tengah cuma ada di SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kak. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar tentunya bagi kami.
19: Melalui kolaborasi antar pihak sekolah dan para pelajar, SMA Negeri 2 Palangkaraya berharap predikat sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi contoh dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
8: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Raya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Riza Prabu selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi tambun bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kita kembali ya di kesempatan siang hari ini pendengar ya dalam Request Pop Indonesia di 3221778 atau di 3221779 ya pendengar. Kami nantikan kebersamaan Anda ya, dan kami sudah terhubung ya dengan pendengar siang hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, menjelang sore, Melody Memory.
1: Melody Memory Request Pop Indonesia, Mbak Susi. Ya.
2: Tetangga sebelah dulu.
1: Oh, tetangga kita ya, tercinta.
2: Tetangga kita. Lanjut tetangga.
1: Iya.
3: Baru bangun itu Mbak Dewi.
1: Iya, ngelindur.
3: Dagem sore malam.
1: Aduh, aduh. Hai. Iya.
3: Tepuk tawar nanti Mbak Dewi.
1: Ya?
3: Tepuk tawarin Mbak Yesus itu biar dingin. Cuaca panas ini.
1: Aduh, belum minum kayaknya Mbak Susi. Iya. Apa kabar Pak Tony?
3: Puji Tuhan, sehat ya Mbak Dewi.
1: Puji Tuhan. Pak Tony mau request lagu kah?
3: Kalau itu boleh kan? Request ya.
1: Boleh dong.
3: Dari Ermi Kulit ya Mbak Dewi.
1: Ermi Kulit yang mana lagunya?
3: Kasih.
1: Kasih. Oke. Okay. Ya. Baik, kasih. Salamnya buat siapa? Kasih Pak Tony.
3: Mbak Susi, salam sehat. Mbak Sasa juga ya.
1: Ya.
3: Mbak Agal, terus Mbak Wija di Wonosobo, Mama Yuda, Putra Pangkalan Bun yang selagi Erwin Jepri, Erwin, Ome ya, sampai.
1: Iya.
3: Lain kita rangkul, Bung Pandu lupanya, Bung Pandu. Mama Dili kilometer 9.
1: Iya.
3: Yang lain kita rangkul semua.
1: Oke, siap.
3: Jadi semangat terus. Semangat, sehat.
1: Semangat, semangat.
2: Ya. Semangat, harinya panas.
1: Harinya panas.
3: Ya, terima kasih. Lanjut Mbak Susi.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Lagu Susi. Lah. Lagunya apa?
2: Wasiat Cintaku dari Rizky Pebramsah.
1: Oke, Wasiat Cinta. Salamnya ikut
2: Salamnya
1: Pak Tony.
2: Salamnya buat Pak Tony, buat Sasa. Buat Pak Agau,
1: ya.
2: Buat Pak Kumai, Lanios, Putra Pangkalan Bun, buat semuanya aja dari A sampai Z.
1: Baik, buat semuanya.
2: Buat Dewi, semoga saya selalu
1: sehat.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Terima kasih Mbak Susi.
2: Semoga sampai di rumah dan selamat.
1: Amin.
2: Selamat siang menjelang sore. Matiin dari situ.
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak Susi dan juga Pak Tony ya. Siang hari ini ditunggu lagunya, nanti kami hadirkan. Oke, di 3221778 dan di 3221779 kami sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Iya, selamat siang.
4: Selamat siang juga.
1: Iya, dari Bapak siapa ini? Di mana, Pak?
4: Pak Gilbos.
1: Pak Agau.
4: Iya, betul.
1: Pak Agau di seputaran Geobos. Geobos berapa, Pak?
4: Geobos 27.
1: Oh, 27. Oh, jadi lumayan jauh ya, Pak ya.
4: Gereja Betang Pembelum.
1: Oh, Pak. iya, Betang Pembelum, tahu.
4: Iya.
1: Lumayan ya, Pak ya.
4: Iya, masuk ke dalam Jalan Kelawang.
1: Pak Agau sehat ya, Pak?
4: Puji Tuhan sehat. Walaupun kondisi cuaca sangat panas.
1: Iya, panas berdebu juga, Pak.
4: Semangat.
1: Iya.

0: sinduk itu, aduh.
1: Padahal
0: walaupun kita jaraknya jauh, tetapi
1: iya.
0: Ya sangat mengganggu, Mbak Dewi.
1: Padahal
0: kalau kita yang sudah tua ini, kalau sudah terbangun susah lagi tidur.
1: Iya, itu tengah malam gitu ya, Pak ya?
0: Iya, betul. Jam sore-sore sekitar jam 5 itu mulai mereka tuh.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Yang pakai knalpot brong tuh. Itu menjadi dilema itu, Mbak Dewi.
1: Iya, padahal saya kalau berangkat pas dinas subuh gitu ya, Pak. Aparat kepolisian tuh suka jaga loh, tapi kalau ada polisi enggak berani, Pak. Nanti kalau polisi enggak ada, mangkal mereka di situ.
0: Salah Pak polisi itu yang salah.
1: Salahnya di mana, Pak?
0: Kalau pakai baju seragam mana mau mereka?
1: Oh, takut ya, Pak ya?
0: Iya, coba pakai anu baju biasa, baju preman nongkrong di warung kopi itu, kalau anu itu Mbak Dewi tangkap orangnya, pinjak knalpotnya itu, suruh jangan dengar anu kuprek gasnya itu, gimana rasanya? Aku paling jengkel, Mbak Dewi.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Dua malam ini saya susah tidur.
1: Tidur ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke lah, mudah-mudahan ini didengar ya, Pak.
0: Iya, dari dulu tuh, Mbak Dewi, aku sering juga ngomong
1: sampai capek ya, Pak ya.
0: RRI, Piano itu ada komentar sore itu ada dari Polsek Pahandut itu. Sering juga saya ngomong, tapi sekarang ya sudahlah, terima apa adanya aja. Iya.
1: Oke.
0: Nggak apa-apa kalau dia yang mati, Mbak Dewi. Kalau kita yang mati gimana? Itu yang susahnya.
1: Pak, ini ngomong-ngomong tadi lagunya apa ya, Pak Agau? Ya lupa saya.
0: Oh iya, aku mau dengar lagu dari Ubi Mesak ya.
1: Apa judulnya, Pak Agau?
0: Apa ya? Kau dan Aku Satu.
1: Oh, Kau dan Aku Satu. Baik.
0: Iya.
1: Salamnya,
0: salam
1: Pak Agau.
0: Terutama Pak Mbak Dewi ya.
1: Baik.
0: Salam sehat, salam barigas.
1: Sehat, barigas.
0: Ya, terus buat Bang Tuni, beserta Bu Susi ya. Ada Mama Sri, putra Pengkalan pun juga.
1: Iya.
0: Ada Mas Jepri di Sampit ya,
1: Sampit.
0: Mama Yuda.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi ya, Yan Seluyor. Ada Mas Reno juga.
1: Iya.
0: Ada Mas Erwin di Begendang. Terus buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali, Mbak Dewi ya. Ya, itulah yang bisa saya absenkan. Tidak ada yang ketinggalan.
1: Iya.
0: Besok lagi kita
1: bertemu lagi. Malam ya. Pak, malam Pak.
0: Ya, demikian Mbak Dewi ya.
1: Baik, sehat, terima kasih Pak Agau. Sehat selalu Pak Agau ya. Oke, Pak Aga di seputaran Jalan Geobos 27 ya. Ada Mbak Sasa ini ya. Mbak Sasa, halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Musik Indonesia.
1: Iya, 100% musik Indonesia. Apa kabarnya nih Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, Mbak. Harinya ya. Panas.
1: Iya, panas ya. Karena kita belum ketemu hujan nih. Hampir 1 bulan.
2: Tadi kulihat di daerah mana yang ada hujan katanya.
1: Iya, tidak merata hujannya ya Mbak Sasa.
2: Daerah Kahayan kalau nggak salah Mbak. 3 minggu.
1: Iya. Mbak Sasa mau request lagu apa nih ya?
2: Dari Ani Bun ya Mbak, Aku Bukan Bola Pingpong.
1: Aku bukan bola pingpong.
2: Bola pingpong.
1: Ya. Boleh. Mbak Sasa, baru bangun tidur ya Mbak Sasa?
2: Enggak, habis itu nah, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, debunya.
1: Oh, nyapu-nyapu, iya, berdebu ya.
2: Kayaknya tuh Mbak, kalau ini itu ada enak, aku kalau musim ini pas keringat gitu, nggak enak gitu nah Mbak.
1: Iya, lengket gitu ya, sering-sering mandi jadinya kita Mbak Sasa.
2: Kayaknya, kayak semua aja, padahal itu katanya kayak orang kayak mau sakit aja.
1: Oh janganlah, ngeri-ngeri ya. Sasa, iya, sehat-sehat terus
2: semuanya. Dia malah salah melanjutin lah.
1: Boleh.
2: Pak Tony tadi sisi lah.
1: Ya.
2: Pak Meme, salam sehat selalu. Terus Mas Pandu, Putra Pengkalan Bun, Mas Dede Pengkalan Bun, Mayuda dan Bang Jonnya, Pak Predini dan Ibu Trinya.

0: Kayaknya buat semua jemaah dari A sampai Z ya, Pak.
1: Iya.
0: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu,
1: Salam
0: bahagia
1: sehat,
0: selalu,
1: amin.
0: sukses selalu.
1: Amin, amin.
0: Banyak rezekinya,
1: Amin.
0: selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu Mbak,
1: Siap.
0: dadah.
1: Baik, terima kasih Mbak Sasa yang ada di seputaran Kalibata ya. Lagunya pendengar langsung saja kami hadirkan dalam request Pop Indonesia ya. Di kesempatan siang hari ini lagu yang tadi dipilih Pak Tony, ini dia dari Ermi Kulit.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip IndonesianTimes.com. Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di 0536322177 atau di 3221779 ya, atau melalui WhatsApp bisa Anda kirimkan di 08115209090. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Ada Mama Lili yang ingin request lagu dari Titi DJ Bahasa Kalbu. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia 100% Indonesia siang hari ini. Terima kasih untuk Mama Lili ya. Selamat beristirahat juga ya. Ya, baik pendengar, ini dia sebuah lagu Bahasa Kalbu kami hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Lili.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya pendengar ya, masih dalam program Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini, masih kami tunggu kebersamaan Anda pendengar ya di 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya. Kebersamaan pendengar ya, kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabar Anda ya di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan saatnya kami kembali akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya siang hari ini di 0811-520-3123 ya. Ya, pendengar, WhatsApp dari Bang Ian Seloyor di Sampit ya. Request lagu dari Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Salamnya dikirimkan untuk Pak Umay, Mas Karim, Pak Navarro, Pak Putra, CR, Mbak Sasa, Mbak Winda, Mama Yuda, Bang Ari, Viola, Ayah, Windy, Weni. Salam kenal semuanya ya. Baik, terima kasih Bang Ian di Sampit ya. Baik, lagunya kami akan putarkan saja langsung. Ini dia dari Ebit GAD.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami bacakan WhatsApp yang juga sudah masuk kali ini dari Pak Oberlin ya. Pak Oberlin yang ingin request demi kau dan si buah hati ya. Salamnya dikirimkan untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih Pak Oberlin. Lagunya kami akan hadirkan ya pendengar, dan usai sudah kebersamaan saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya, dan nanti sesaat kami juga akan kumandangkan azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam Palangkaraya sore ini, kembali menemani Anda dengan acara yang akan hadir hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya pada kesempatan sore ini kami awali dengan menghadirkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional, pendengar, dan kami ajak Anda nanti untuk mendengarkan apa-apa saja informasi yang berkaitan dengan Beranda Asta Cita Nasional hari ini, yaitu tentang keluarga ya, dari RRI Manado, Wamena, Merauke, dan juga Samarinda. Tentunya untuk Anda dengarkan dalam Beranda Asta Cita yang akan kita dengarkan bersama Pro 1 Network berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.

0: menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah Pak.
1: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
2: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, ya, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu ya, berarti ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama, karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
2: iya, dari mungkin BKKBN. Sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%
2: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah, jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
1: yeah,
2: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
2: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang
2: betul,
1: ya.
2: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
2: Iya, dampak fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
2: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
2: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
2: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian, di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
2: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang, di ujung cemeti ada emas.
1: Yeah.
2: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu satu satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
2: contoh,
1: boleh.
2: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, oh, yeah. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya betul. Dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Hmm. Kadang-kadang anak baru mau bilang, Pak, langsung, aduh tanya aja Pak Mama.
2: Ya, ya,
1: kan
2: begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
2: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
2: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
0: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa

0: suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh, iya,
0: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat maka itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Candy.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya.

0: orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah, sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana? Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja.

0: fasilitas dan sebagainya itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijal lughat. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Yeah.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
6: Siap.
7: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji.
6: Ya.
7: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara Raya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari kota Samarinda ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore, Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Seno, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik, Bang Fadel. Gimana cuaca di Samarinda dan kabar Bang Fadel juga di sana?
1: Alhamdulillah untuk kabar kami bersama tim semuanya sehat walafiat. Namun tuh cuaca hari ini galau nih rekan Seno.
0: Galau ya, gimana tuh?
1: Iya, galau dia. Kalau kemarin sempat ada hujan ya,
0: Mm-hmm.
1: hari ini karena beberapa minggu yang lalu ini luar biasa panasnya dan kita memang masuki musim kemarau, tapi untuk kemarin sempat ada hujan dan hari ini cuacanya mendung cerah seperti itu ya.
0: Oh, itu maksud galau ya, mendung cerah, mendung
1: Iya.
0: cerah. Tapi nggak ada sama sekali nampak-nampak mau hujan begitu ya, hanya mendung-mendung sekilas ya.
1: Betul sekali rekan Seno.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa untuk kita di sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda rekan Seno ada informasi terkait Gedung Pandurata AWS di Kebut ya untuk melayani pasien awal tahun 2027 nanti.
0: Baik, silakan Bang Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno dan pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior, hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Abdullah, kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien. Salah satu perhatian utama adalah kapasitas parkir yang dinilai harus mampu mengimbangi peningkatan aktivitas rumah sakit untuk mengatasi keperluan tersebut. Tersedianya lahan sekitar 5.336 meter persegi dari Kementerian Kesehatan yang direncanakan dimanfaatkan sebagai kawasan parkir.
3: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
4: mana Pak?
3: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari tadi operasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat all desain itu mungkin perlu sekitar 250 miliar. Pemerintah mengalokasikan 100 miliar yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai. Akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
2: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan saya demikian laporan. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus.
1: Selamat sore, Seno.
0: Gimana kabar Agus dan juga rekan-rekan di sana?
1: Kabar seluruh angkasawan-angkasawati Tarakan sehat semua. Tapi cuacanya lagi mendung-mendung lucu nih, Seno.
0: Lucu ya. Kalau tadi agak galau nih lucu. Gimana tuh lucunya tuh?
1: Lucu. Iya, soalnya tadi siang sempat terik ya kan, Seno kan. Nah, tapi sore mulai berubah tuh. Ini niat mau hujan apa enggak nih?
0: Iya, kayaknya kita agak susah kalau menanyakan langsung kepada Yang Maha Kuasa ya. Baik, Agus, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, dari Bumi Paguntaka ada soal peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SMPN 2 Tarakan, Seno.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Seno. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, Pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMPN Negeri 2 Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya, sayang anak, sayang Indonesia. Terus yang kedua bahwa memang tema tahun ini adalah tema perlindungan anak ya, perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah masing-masing, terus di ruang-ruang publik, tempat-tempat seperti di sekolah, terus di masyarakat ya. Dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
3: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
2: Yang paling utama dari orang tua. Ya, orang tuanya harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemaham, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis ya. Mungkin karena faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada ya kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
3: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi kota layak anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak, sebenarnya sampai saat ini kita sudah di madya ya?
4: Madya. Harapan
2: kita mudah-mudahan bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa tingkat lagi ya, ke depan.
3: Wali Kota menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program Sekolah Ramah Anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Seno, informasi dari Kota Tarakan. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan, dan juga Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada Bang Rusdi Mursalim. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Seno.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Untuk cuaca di Nunukan, pagi sampai jam 10 itu mendung, jam 10 hingga saat ini cerah berawan, rekan Seno.
0: Jadi hari ini semuanya menjabarkan satu persatu ya.
1: Menjabarkan satu
0: Satu
1: persatu.
0: persatu. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi yang akan disampaikan RRI Nunukan kurang lebih dengan RRI terakan berkaitan masalah Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, rekan Seno.
0: Baik, silakan Bang Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 001 Nunukan, Asni. Menurut Asni, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mendorong semangat belajar anak-anak mereka. Pendampingan aktif dari orang tua dinilai dapat memberikan motivasi tambahan kepada anak dalam menjalani proses belajar.
3: Harusnya itu anak-anak itu diberikan memang bagaimana untuk antusiasnya untuk belajar, apakah ada bukunya kah atau ada fasilitas pendidikan itu kan Pak, medianya kah, supaya kita guru juga sama orang tua sama-sama antusias untuk pembelajaran itu.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan anak. Terlebih, waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak dibanding di sekolah, sehingga orang tua memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.
3: Orang tua harus kerja sama dengan baik dengan guru kan Pak. Karena kalau kita hanya di sekolah saja tidak ada bantuan dari orang tua kan anak-anak itu nggak bisa berhasil sih Pak. Karena kalau kami di sekolah berapa sih waktu kan. Kalau tanpa ada dukungan dari orang tua kan Pak.
2: Ia menambahkan orang tua dapat mendampingi anak saat mengerjakan tugas dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan positif pada anak sejak dini. Ahmad Ilham.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno di RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Rusdi di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seno.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabar apa dulu nih?
0: Harus nanya yang spesifik ya.
1: Oke. Iya, spesifik.
0: Kabar semua teman-teman dulu di sana, ayo.
1: Sabar, kabar kru di sini alhamdulillah sehat baik semua.
0: Okay.
1: Kalau untuk kabar cuaca, pasti ujungnya cuaca kan ya.
0: Nah.
1: Cuaca hari ini menyala Banjarmasin.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh menyala?
1: Menyala seperti lampu.
0: Oh, menyala seperti lampu. Kok gak kelihatan ya?
1: Iya. Oke. Okay. Di sini kelihatan kok terang.
0: Baik, Alia, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Nah, ini terkait dengan HAN, Hari Anak Nasional. Ini juga dimanfaatkan oleh Pikpotats, rekan Seno.
0: Baik.
1: Penasaran kan?
0: Iya dong, harus kita ketahui bersama.
1: Okay.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Pikpotats Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Senang gak bermain sama teman-teman?
5: Iya.
6: Senang.
5: Iya.
4: Teman-teman yang lain senang gak?
2: Senang.
3: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Seno.
0: Iya, terima kasih Oliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, selanjutnya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar fokus group discussion FGD bertema kupas tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenagakerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu harapannya, artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha, demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
3: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus, bila melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan atau memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
2: Parit Wajedi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

menggerakkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di sore hari yang agak berawan dan bertiup angin sepoi-sepoi. Gak terasa sih anginnya di sini ya, tapi lambaian daun dan pepohonan di luar sana terlihat angin cukup bertiup lumayan kencang ya di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Baik pendengar, di cuaca kemarau di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah saat ini, tentunya potensi karhutla bisa tetap terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Lian Adriani dari BMKG Cilikriwut Palangkaraya. Dari BMKG memprediksi puncak musim kemarau ada pada bulan depan sampai September dengan suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal yaitu 33 hingga 35 derajat Celcius dan berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. BMKG mengingatkan meski sebagian wilayah masih berpotensi berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara seperti Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Wah, alhamdulillah ya, bisa kebagian hujan. Sementara wilayah lainnya perlu juga diketahui berpotensi adanya hujan lokal berdurasi singkat. Nah, yang namanya singkat ini bisa seketika hujan tapi nggak terasa sama sekali begitu ya. Nah, berkurangnya curah hujan ini pendengar juga meningkatkan potensi karhutla. Jadi masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan, bermaskerlah saat beraktivitas di luar ruangan, dalam arti menggunakan masker begitu ya, dan menjaga kesehatan dan kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi aktivitas di bawah sinar matahari yang cukup terik begitu ya di sepanjang hari. Kondisi ini bisa berlangsung cukup lama dan harapannya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita tidak inginkan. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, hingga saat ini telah terjadi 66 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 21,37 hektar dan disebutkan Kecamatan Jekan Raya yang menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Kecamatan Pahandut, Sebangau, dan Bukit Batu. Sementara Kecamatan Rakumpit masih tercatat nihil. Harapannya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak BPBD bisa mencegah terjadinya kasus karhutla, namun petugas masih menghadapi kendala sampai saat ini karena sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan dan sumber air yang mulai mengering karena kurangnya atau bahkan tidak adanya begitu ya hujan yang turun dalam beberapa waktu terakhir ini. Baik pendengar, jadi informasinya ya untuk kita ketahui terkait dengan cuaca. Berikutnya pendengar, kami sampaikan juga informasi berikut ini dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya, di mana kalau kita berbicara soal kejaksaan mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda pendengar bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dan tentu saja Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan cek fakta dan lanjut lagi ke acara berikutnya pendengar, akan hadir Gema Nuansa Senja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBN ke, maksud kami, dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintahan. Demikian cek fakta Pro 1 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Reza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga ke perkotaan.
3: Kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah pendengar, saat ini kami masih terus temani Anda dalam Palangkaraya sore ini. Dan tentu saat ini akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang akan hadir hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami temani Anda dalam Gema Nuansa Senja, acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nanti pada pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya sebelum itu juga nanti akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu religi Islam. Baik. Untuk informasi-informasi yang juga tetap akan kami terus sampaikan ke ruang dengar Anda, selain kembali mengupdate rangkaian informasi yang berkembang di masyarakat, kami juga hadirkan informasi yang terpercaya dan aktual, sehingga informasi yang hoax ataupun yang beredar di media sosial yang belum ada verifikasinya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang hanya sekedar tampilan-tampilan video, kemudian tidak ditanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Jadi perlu ada klarifikasi dan juga verifikasi. Jadi harapannya adalah dengan mendengarkan RRI Palangkaraya, Anda tahu informasinya lebih tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu berikutnya yang akan hadir dalam Gema Nuansa Senja berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Kemah Nuansa Senja petang hari ini menjelang azan sholat maghrib berkumandang pada pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 bersama Marfu Adi dan Sari Tilawah disampaikan Justisiana Sari. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan azan, maksud kami pengajian ayat suci Al-Quran untuk petang hari ini. Dan saat kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Mu'az al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam Gema Nuansa Senja. Mendengar, berikut kami sampaikan informasi kegiatan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Operasi SAR kecelakaan kapal Man Overboard, satu orang ABK di kapal Lancar Jaya terjatuh di perairan Laut Jawa, di mana sepekan setelah pencarian tim SAR gabungan belum menemukan satu orang ABK atas nama Cucu Hidayat, laki-laki 17 tahun yang jatuh di kapal tersebut. Pihak dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya menghimbau kepada masyarakat yang sering beraktivitas di air agar selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan pelampung atau life jacket. Jika memerlukan bantuan, tim SAR selalu siap dihubungi dengan call emergency atau emergency call 0811-5205-511. Baik, itulah informasi dari Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya untuk kita ketahui bersama, pendengar. Ya, pendengar, gimana nuansa senja, kami akhiri sampai di sini kebersamaannya. Tetaplah bersama kami, selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Kamis 23 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Khususnya bagaimana kita dikelan di tuan rumahnya sendiri. Tapi kita adalah negara kesatu Republik Indonesia. Tidak boleh. Ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita selaras itu.
3: Bahwa jangan biarkan anak-anak kita putus sekolah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Rahseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan Huma Betang ikonik di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dengan pemancangan tiang perdana sebagai simbol pelestarian budaya Dayak sekaligus ikon baru daerah. Bangunan yang dirancang mengusung arsitektur tradisional dengan sentuhan konstruksi modern yang diharapkan menjadi pusat kebudayaan, memperkuat identitas Kalimantan Tengah, serta menjadi ruang pemersatu masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indah Sari.
2: Maksudnya bagaimana kita dikelan di tuan rumahnya sendiri. Tapi kita adalah negara kesatu Republik Indonesia. Tidak boleh. Ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita selaras itu dengan aspek kita Pak Presiden.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai pembangunan Huma Betang di kawasan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berlokasi di area Bundaran Besar Palangkaraya. Huma Betang yang akan dibangun sebagai ikon budaya tersebut dirancang menjadi simbol pemersatu masyarakat Dayak sekaligus representasi filosofi gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan identitas kultural Kalimantan Tengah. Pembangunan ditandai dengan pemancangan tiang perdana oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, disaksikan tamu undangan dan seluruh pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, dalam laporannya mengatakan bahwa Huma Betang akan dibangun dengan mengadopsi arsitektur tradisional rumah panggung dengan tinggi khas Dayak yang dipadukan dengan material modern pada struktur utama untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan tanpa menghilangkan nilai filosofis dan ornamen aslinya.
5: Lokasi pembangunan akan dibangun di sini, di lahan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, dengan desain yang mengadopsi struktur Huma Betang tradisional atau rumah panggung tinggi dengan modifikasi material modern pada struktur utama demi keamanan dan daya tahan jangka panjang tanpa menghilangkan ornamen dan nilai filosofis asli, terdiri dari 3 bangunan Huma Betang dengan ukuran 17 x 80 meter.
4: Selain itu, Lina Victoria Aden menyampaikan ke depan Huma Betang dapat menjadi sarana pelestarian budaya, khususnya bagi generasi muda agar tetap mengenal sejarah, filosofi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Huma Betang menjadi simbol pemersatu dalam keberagaman serta semangat membangun Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia emas, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal, sekaligus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menegaskan pembangunan Huma Betang yang berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya menjadi tonggak sejarah baru bagi pelestarian budaya Dayak. Huma Betang yang akan dibangun di Kota Palangkaraya merupakan bangunan terbesar di dunia dan diharapkan mampu memperkokoh identitas masyarakat Kalimantan Tengah, melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat hingga tingkat internasional.
2: Huma Betang ini terbesar di dunia, disampaikan tadi, muatnya kurang lebih 8.000, kalau dipasang 10.000. Huma Betang ini juga terdiri nanti ini satu, salah satunya nanti nyambung ke dinas pasir batu. Karena kooperasi itu bergabung dari ini, terlalu banyak kantor, Pak. Nah, terus kalau kami simpan juga, membayar ini, yang bayar itu, kami gunakan untuk meninggalkan cucu kita, untuk cucu kita, yang sampai cucu kita nggak kenal itu apa namanya. Rencananya nanti akan dibangun masjid, biara, gereja di sini.
4: Agustiar Sabran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Huma Betang agar dapat selesai tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun. Meski pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah, komitmen pemerintah untuk menghadirkan pusat kebudayaan yang monumental tetap menjadi prioritas. Agustiar optimis Huma Betang akan menjadi ikon Kalimantan Tengah sekaligus pusat pelestarian budaya, edukasi, dan peradaban yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan perlu terus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan generasi emas. Meski demikian, upaya tersebut juga perlu disertai dengan pembentukan karakter yang kuat untuk melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Bahwa jangan biarkan anak-anak kita putus sekolah.
6: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai persoalan pendidikan anak di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya menyediakan akses layanan pendidikan yang mudah melalui penyediaan fasilitas belajar, tenaga pendidik, hingga berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat. Guru SMA Garuda Frilita mengatakan, pendidikan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan agar anak-anak dapat terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
3: Saya mau tegaskan bahwa jangan biarkan anak-anak kita putus sekolah. Karena sekolah itu adalah dasar pendidikan yang membawa mereka kepada yaitu karakter yang baik. Ya, karakter yang baik, karena kita akan menyesal di kemudian hari bila kita membiarkan anak-anak kita putus sekolah di SD, di SMA, dan lain-lain.
6: Sementara itu, salah satu warga Palangkaraya, Risa Kosasih, mengatakan upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai akses pendidikan patut diapresiasi. Meski demikian, pendidikan juga harus disertai dengan pembentukan karakter yang kuat dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak.
7: Tapi ya harus dibarengi juga dengan pembangunan karakter siswa atau seorang anak yang dimulai dari rumah. Karena dengan pembangunan karakter siswa dari rumah itu juga akan berdampak signifikan buat menekan kasus bullying.
6: Risa menambahkan, tujuan utama pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik, tetapi membentuk pribadi yang berkarakter, mampu membedakan yang baik dan buruk, serta peduli terhadap sesama. Dengan dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi berpendidikan sekaligus berakhlak baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Kapuas bersama pemerintah Kabupaten Kapuas sepakat menunda pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi atau RTRWP. Penundaan dilakukan karena masih terdapat sejumlah data yang belum lengkap dan belum terverifikasi. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes, mengatakan, data yang masih perlu dilengkapi meliputi kawasan hutan lindung, batas desa dan kecamatan, serta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah yang belum disahkan. Penundaan dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu, dari 10 raperda yang dibahas dalam rapat paripurna, 9 raperda telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, 9 raperda tersebut akan dievaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Memperingati Hari Anak Nasional, perlindungan terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan hak pendidikan dan tumbuh kembang, tetapi juga dengan menjaga mereka dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkoba. Di Kota Palangkaraya, berbagai pihak mengingatkan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentengi generasi muda sejak dini agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Henry.
8: Konsumsi di pinggir-pinggir jalan, sambil berjalan, itu saya langsung temui karena beban tanggung jawab sebagai ketua gerakan daerah anti narkoba, saya ambil dari mereka, saya rampas, saya buang.
9: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Di Kota Palangkaraya, peredaran narkoba dinilai masih menjadi ancaman serius sehingga dibutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, hingga masyarakat dan pemerintah dalam membentengi generasi muda sejak dini. Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henokh Binti, menilai kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, khususnya tingkat SMP hingga SMA, sudah berada pada tahap yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kemudahan anak-anak memperoleh zat adiktif maupun pengaruh lingkungan menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui edukasi yang berkelanjutan sejak usia dini. Sadagori mengatakan, upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Pemerintah, sekolah, dan keluarga harus memperkuat edukasi mengenai bahaya narkoba agar anak-anak memiliki benteng yang kuat sebelum terpapar pergaulan negatif.
8: Nah, karena itulah kita mengharapkan dan mendesak pemerintah untuk memasifkan edukasi bahaya narkoba sejak usia dini. Okay. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jangan tunggu mereka menjadi remaja atau pemuda. Karena benteng pertahanan melawan narkoba harus dibangun dari rumah, juga tidak kalah penting dari sekolah. Karena disitulah kita bisa memasifkan bahaya narkotika untuk mereka. Supaya mereka benar-benar mampu memahami. Ketika sudah masuk ke dalam kehidupan narkoba, maka masa depan akan hancur karena narkoba itu sendiri.
9: Selain edukasi, pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak dan penggunaan gawai juga dinilai sangat penting. Aktivitas positif seperti olahraga dan seni, serta penguatan nilai keagamaan dan karakter diharapkan mampu menjadi pelindung agar anak tidak mudah terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, salah satu seorang warga sekaligus orang tua di Palangkaraya, Slamet Riyadi, menegaskan bahwa narkoba dapat merusak masa depan generasi muda. Ia mengajak para orang tua untuk lebih aktif memberikan pemahaman kepada anak-anak serta memperhatikan lingkungan pergaulan mereka.
10: Harus memberikan edukasi kepada anak-anak atau keluarga, pemahaman tentang narkoba agar dapat terhindar. Kemudian untuk lingkungan, agar diperhatikan juga karena pengaruhnya lebih sangat-sangat besar.
9: Melalui peringatan Hari Anak Nasional, seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja. Dengan pengawasan keluarga, dukungan sekolah, kepedulian masyarakat, serta edukasi yang berkelanjutan, diharapkan generasi muda Palangkaraya dapat tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba. Kakak Henry melaporkan.
1: Lurahan Tangguh Bencana bersama pemerintah Kota Palangkaraya memasang spanduk imbauan larangan berenang di sungai saat musim kemarau lantaran rawan tenggelam. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin Pak ada bikin spanduk.
12: Ketua Kelurahan Tangguh Bencana Kota Palangkaraya, Iyul, mengatakan pihaknya telah memasang spanduk berisi himbauan larangan berenang di sungai selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tenggelam serta serangan hewan yang membahayakan di sungai. Menurut Iyul, saat ini debit air mengalami perubahan dan kondisi lingkungan menjadi lebih berisiko. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi peringatan tersebut demi menjaga keselamatan diri dan keluarga.
11: sebagai anggota Kaltana, bekerja sama juga dengan Babing Katipmas, Babinsa juga, terus pihak kelurahan untuk memasang spanduk, himbauan, himbauan bahwa dilarang bermandi istilahnya di kayak kemarin lupa ada bikin spanduk, nah, karena tempat kejadian yang dua pelajar itu yang tenggelam kemarin itu, kami tetap menghayu-hayukan warga, artinya warga yang dari kota pak, yang yang sering itu mandi-mandi itu, nah, kalau kami yang di desa itu kan ya sudah biasa.
12: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan resiko berenang di sungai saat musim kemarau karena muncul pusaran air yang mengancam masyarakat ketika berenang. Hal ini lanjut Heri Pauji harus menjadi perhatian serius lantaran sudah banyak korban tenggelam saat berenang di sungai yang surut saat musim kemarau lantaran tersedot oleh pusaran air sungai yang tidak terlihat secara langsung.
13: Menyikapi kondisi kemarau ini juga kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di pinggiran sungai, karena saat ini lagi ramai gosong,
14: mandi, berenang.
13: Jadi harus waspada, jangan sampai sembarangan bercebur, karena ada pengalaman tahun lalu ya, ada yang anak tenggelam itu, ya, nah, ini juga harus diwaspadai ya, teman-teman di tingkat kelurahan maupun di dimanapun yang berada yang punya anak-anak kecil supaya hati-hati kalau berenang di pinggir sungai.
12: Sejumlah spanduk himbauan bertuliskan larangan berenang dipasang di setiap titik di pinggir sungai yang kerap dipadati oleh warga saat musim kemarau untuk bermain air. Salah satunya di Kelurahan Petu Ketimpun karena beberapa kali kejadian tenggelam di lokasi tersebut. AGC Bijaksana melaporkan.
1: Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di lokasi Jalan Mendawai. Tujuannya melacak pasien yang teridentifikasi penyakit TBC. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
15: Petunjuk teknis pelaksanaan penemuan kasus TBC terintegrasi dengan Cikagi.
16: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui UPT Puskesmas Bukit Hindu menggelar screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dengan pemeriksaan penyakit tidak menular serta program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pembantu Mendawai. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan deteksi dini TBC dan penyakit tidak menular, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat serta menjaga kualitas kesehatan.
15: Dari pemerintah pusat sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan penemuan kasus TBC terintegrasi dengan Cikagi. Makanya di wilayah Kalteng sendiri itu ada 396 lokus yang tersebar di kabupaten dan kota, di mana untuk Kota Palangkaraya sendiri itu ada 65 lokus, dan khususnya untuk Puskesmas Bukit Hindu kita nanti akan ada 3 lokus. Lokus pertama sudah kita laksanakan kemarin itu di Pustu Mendawai, jadi di kawasan Mendawai sudah kita laksanakan.
16: Ia menyebut sejumlah layanan diberikan di antaranya pemeriksaan rongsen paru, pemeriksaan dahak, teks mantok bagi balita, pemeriksaan gula darah dan kolesterol, pengukuran tinggi dan berat badan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengapresiasi ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mempercepat eliminasi TBC yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Menurutnya, integrasi pemeriksaan TBC dan CKG sangat penting karena sejumlah penyakit tidak menular, khususnya diabetes, dapat meningkatkan resiko seseorang terkena TBC.
17: Petugas dari kelurahan siaga TBC ini adalah ada tiga. Ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan, ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, aktif ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC, ya, supaya ditemukan, ya. Semakin banyak yang ditemukan, semakin bagus, ya. Karena kalau tidak ditemukan, nggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu.
16: Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami gejala utama TBC agar dapat segera melakukan pemeriksaan. Salah satu gejala yang perlu diwaspadai, yaitu batuk selama 2 minggu atau lebih yang tidak kunjung membaik. Meskipun telah mendapatkan pengobatan yang dapat disertai penurunan berat badan, batuk berdarah, dan sering demam. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Dewan Pendidikan Barito Selatan meningkatkan sinergi bersama Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan melalui kunjungan kerja yang bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah setempat. Ketua Dewan Pendidikan Barito Selatan, Dedi Haryanto, mengatakan koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dapat dievaluasi dan diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat kecamatan, sekaligus menyerap usul, saran, dan masukan dari Korwil serta 14 pengawas TK, SD, dan SMP guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan, Effendi, mengapresiasi kunjungan perdana Dewan Pendidikan ke kantor Korwil Pendidikan Kecamatan dan berharap sinergi serta koordinasi dapat terus ditingkatkan agar berbagai kebijakan dan kebutuhan pendidikan di Barito Selatan dapat terakomodasi dengan baik.

0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Setia Rahseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Saatnya musik dan informasi saat ini bisa Anda dengarkan hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami siapkan rangkaian lagu-lagu pilihan baik Indonesia maupun mancanegara ya. Berikut kami sampaikan dulu informasi tentang rencana perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya kali ini di kawasan Pasar Kahayan ya. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palangkaraya, Fahril Anhar. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di kawasan pasar. Proses perbaikan masih berlangsung meliputi pekerjaan agregat dan pengaspalan pada sejumlah bagian jalan yang mengalami kerusakan. Intensitas kendaraan bermuatan berat yang melintas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permukaan jalan bergelombang dan mengalami kerusakan. Pemerintah Kota Palangkaraya terus menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermuatan berat, untuk mematuhi aturan yang berlaku, karena kepatuhan terhadap aturan diharapkan bisa membantu menjaga kondisi jalan. Walaupun sering diperbaiki ataupun berulang kali diperbaiki, kalau penggunaan jalannya tidak sesuai, ya tentu saja akan rusak kembali ya. Ya pendengar, efisiensi anggaran tentu saja tidak menghentikan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk melalui penanganan jalan yang mengalami kerusakan. Kalau ada di wilayah-wilayah Anda yang saat ini belum terjamah atau belum diperbaiki, ya menunggu giliran aja ya, karena semuanya tentu saja mengharapkan segera untuk diperbaiki. Baik, pendengar, kita lanjut ke lagu dari Tulus Ingkar berikut ini.

0: berita-berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
1: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
6: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
4: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
3: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
7: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Isi tosida itu apa?
9: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
11: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
9: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
10: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
11: Permintaan dari siapa dulu nih?
9: Dari Pak Heri ya.
11: Terus?
9: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
11: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
9: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
11: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
9: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
11: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
12: permintaan atensi itu dari terdakwa?
9: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
12: Tidak ada yang menyaksikan.
10: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
13: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Orakmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
13: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Orakmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
23: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
22: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
0: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, ya. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadir kembali untuk Anda di Palangkaraya sore ini dengan menghadirkan mimbar agama Islam ya. Tentu saja kembali untuk Anda. Kami temani Anda kembali dengan acara ini khususnya bagi Anda umat beragama Islam mengetahui kembali informasi, pemahaman ilmu yang bermanfaat terkait agama Islam dalam mimbar agama Islam ya. Dan pendengar, seperti biasa kami juga hadir bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Al Ambari SOSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan hadir. Yeah. Untuk kita membahas tentang topik meminta rezeki dengan bersedekah. Wah, ini terkait dengan sedekah adalah pemberian, sementara rezeki mungkin hubungannya dengan yang perlu Ustadz lebih jelaskan lebih lanjut ya. Baik, Ustadz, kami persilahkan dulu untuk menyampaikan materi atau tausiah yang bisa disampaikan kepada pendengar pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat anugerahnya selalu tercurah kepada kita, terutama nikmat anugerah yang besar yaitu berupa nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, kesehatan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nikmat itu dipelihara dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu bapa yang berbahagia, tema meminta rezeki dengan bersedekah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilu rizqa bis-sadaqati." Mintalah rezeki dengan bersedekah, atau carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas hadis ini membingungkan. Bagaimana mungkin dengan bersedekah kita akan mendapatkan rezeki? Secara hukum ekonomi atau hukum sekuler, memberikan sesuatu milik kita itu akan mengurangi milik kita. Ibu bapak yang berbahagia, paradigma yang seperti itu, itulah tadi paradigma sekuler. Sangat berbeda dengan paradigma iman. Kalau paradigma iman, apapun yang kita peroleh itu dari Yang Maha Pemberi Rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Apa-apa yang melata di atas muka bumi ini itu semuanya rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. contohnya saja di sekitar kita kayak semut itu mungkin jumlahnya bukan hanya ribuan, bahkan sampai jutaan. Tapi Masya Allah, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Tentu Allah akan jamin rezeki kita. Yang kedua, justru dengan bersedekah kita akan mendapatkan rezeki. Semakin sering sedekah, semakin sering kita mendapatkan rezeki. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak pula kita akan mendapatkan rezeki. Sepertinya rezeki ini punya pintu, Bapak Ibu. Dan pintu ini hanya terbuka dengan bersedekah. Semakin sering bersedekah, semakin sering terbuka. Semakin banyak bersedekah, semakin lebar terbuka pintu rezeki itu. Dan yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bahwa rezeki itu bukan hanya duit. Boleh jadi seseorang itu dapat duit tapi tidak mendapatkan rezeki, atau dia tidak dapat duit malah dapat rezeki, atau ia keluarkan duit justru ia akan mendapatkan rezeki. Lantas apa rezeki itu? Rezeki itu adalah ketenangan, kedamaian. Rezeki itu anak yang soleh, istri yang soleha, teman yang baik, tetangga yang baik. Itu rezeki. Bahkan husnul khatimah, mati yang baik, akhir yang baik, umur yang baik, itu juga rezeki. Dan kalau bisa dibayar, dibayar itu husnul khatimah. Tetapi sangat disayangkan husnul khatimah tidak dapat dibayar dengan apapun. Dan puncak dari rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tanpa pernah didengar, tanpa pernah dilihat, tanpa pernah dirasakan. Nah, itulah hakikatnya surga. Puncak dari rezeki. Faqad faza fawzan 'azima. Maka apabila orang itu masuk surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai mempunyai 100 daun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpatkan ganjaran bagi siapapun yang dia kehendaki, maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ibu bapak yang dirahmati Allah, 1 × 7 × 7 × 100 = 700. Minimal 700 kali lipat. Minimal 700 kali lipat Allah beri ganjaran untuk siapapun yang bersedekah, berimpak. Tetapi ini dengan catatan, yang ditanam, nah, yang ditanam adalah bibit unggul. Bayangkan, bibit unggul ini ditanam nanti menjadi pohon, satu pohon yang utuh, kemudian pohon ini mempunyai 7 cabang dan setiap cabangnya mempunyai 100 ranting. Rantingnya saja sudah 100. Berapa banyak daunnya, berapa banyak buahnya, berapa banyak bunganya, kemudian jadi bibit lagi, tumbuh lagi, jadi pohon lagi sampai berkali-kali lipat. Nah, ini apabila tanaman yang ditanam adalah bibit unggul. Apa itu bibit unggul? Yaitu rezeki yang paling halal. Pencaharian kita yang paling halal, ini adalah bibit unggul. Kemudian bibit unggul tadi ditanam di tempat yang paling subur. Apa tempat paling subur? Yaitu yang paling berhak menerimanya. Keluarga kita yang fakir miskin, ini bagaikan tempat yang paling subur. Karyawan kita, ini juga tempat terbaik untuk bersedekah. Kemudian kepada orang ahli ibadah, orang alim, guru kita, ini pun tempat terbaik. Bahkan ada orang yang sholat malam padahal dia tidak sholat, tapi dia dicatat sholat malam. Kenapa? Karena dia memberikan makanan, pakaian kepada orang ahli ibadah, dan orang ahli ibadah itu memakai pemberiannya tadi, sehingga orang itu dicatat sebagaimana orang sholat malam. Apalagi ia mengerjakan juga, maka pahalanya double. Kemudian tidak cukup, belum cukup yang ketiga, belum cukup bibitnya sudah unggul dan yang ditanam tempatnya subur, kan belum cukup. Yang selanjutnya yaitu memelihara dari hama, dari wereng. Apa maksud hama di sini? Yaitu hama riya, sum'ah, ujub. Ini hama merusak tanaman, merusak sedekah amal kita. Baiklah kita ini misalnya sudah terhindar dari sifat bakhil, sifat pelit. Kita berimpak. Godaan syaitan datang, dijadikannya kita riya, kita sum'ah. Oke, kita sudah terhindar sekarang dari sifat riya, sum'ah. Godaan yang lain datang. Apa itu? Ujub. Merasa bangga atas amal ibadah sedekah kita. Ini pun merusak amal kita. Terang-terangan boleh dong? Boleh. Sembunyi-sembunyi, ini lebih bagus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika engkau menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu

apa-apa saja yang engkau impakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ada satu kisah terkait turunnya surah Saba ayat 39. Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlomba-lomba dalam kebajikan. Abu Bakar, Umar bin Khattab mensedekahkan separuh hartanya. Secara mengejutkan, Abu Bakar mengimpakkan seluruh hartanya. Tersentak Umar. Kemudian peristiwa ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Hai sahabatku, apakah benar engkau mengimpakkan seluruh hartamu?" Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Haqqa ma taqul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah bertanya, "Izan malak, sekarang apa yang engkau punya?" Abu Bakar tidak segera menjawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Idzan malak, lantas sekarang apa yang kamu punya?" Abu Bakar tetap diam. Dan dengan sedikit menyentak, Rasulullah bertanya, "Idzan malak, apa sekarang yang engkau punya?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis seraya berkata, "Allah wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku punya kini hanya Allah dan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, kemudian memeluk Abu Bakar seraya berkata, "Anta ma'i fil jannah." Hai Abu Bakar, kelak engkau bersamaku di surga. Allahu Akbar, Subhanallah. Kata-kata Allah yang punya, itulah paradigma orang beriman. Awalnya kita tidak punya, kemudian menjadi punya. Seharusnya bersyukur dong. Nah, dengan bersyukur itulah bentuk syukur kita, yaitu dengan mengimpakkan sebagian harta kita. Dan kewajiban zakat kita, zakat mal kita hanya 2,5%. Sangat kecil. Tapi itulah bentuk kewajiban dan syukur kita. Berbeda dengan paradigma sekuler. Mengimpakkan 1 sen itu sama mengurangi. Itu anggapan mereka. Berkurang harta, menjadi miskin. Nah, inilah paradigma sekuler, paradigma syaitan. Karena syaitan membisikkan kepakiran, asyaitanu ya'idukumul faqra, bahwa sesungguhnya syaitan itu membisikkan kefakiran kepada orang-orang

0: Dan ada lebih dari 17 ayat hadis Nabi istanjil rizqa bis sadaqati, doa malaikat Allahumma a'ti munfiqa khalafan, ya Allah ganti harta orang yang berimpak itu. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian sedekah membuat harta yang fana menjadi kekal. Contohnya kita bersedekah, ada uang 1 juta misalnya, kita sedekahkan 50 ribu apa 100 ribu. Nah, yang menjadi kekal itu yang 50 ribu tadi. Kenapa? Karena hakikatnya harta kita itu apa yang kita makan menjadi kenyang, apa yang kita pakai menjadi lusuh, dan apa yang kita sedekahkan. Itulah hakikat harta kita. Selebihnya bisa jadi itu tidak sempat kita nikmati. Nah, untuk harta itu menjadi kekal, salah satu jalannya yaitu dengan berimpak, bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedekah ini bisa menjadi amal jariah. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin zariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 3 itulah investasi kita ketika di dunia. Apabila kita mati meninggal di kubur, maka hilanglah manfaat-manfaat dari harta, dari keluarga, dari apapun kecuali 3 hal tadi. Harta yang sempat kita sedekahkan, ilmu yang kita ajarkan yang itu bermanfaat untuk orang lain, dan mempunyai anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah hakikat investasi terbaik di dunia. Dan perlu kita ketahui, sedekah itu tidak hanya dengan duit. Bisa jadi dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tasbih, subhanallah, sedekah. Zikir, Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Salawat, sedekah. Perkataan baik pun sedekah. Jadi banyak sekali jalan untuk bersedekah. Kemudian sebagai penutup, ada kisah menarik dari kisah dari ulama-ulama yang berkumpul di padang lapangan meminta hujan karena sudah lama tidak turun hujan. Salat istisqa, setelah salat ditunggu beberapa lama, ternyata tidak kunjung turun hujan. Kemudian datang seorang pemuda ini berdoa, tiba-tiba turun hujan, dimulai dari telapak tangannya, kemudian hujan itu membasahi seluruh badannya, dan akhirnya semua kampung itu terbasahi oleh hujan. Orang-orang takjub kepada pemuda ini, apakah dia malaikat? Oh, ternyata bukan. Dia hanya pemuda biasa. Lantas kenapa doanya itu makbul, mustajab? Saat pemuda itu ingin datang ikut sholat istisqa meminta hujan, pemuda ini membawa bekal. Pada saat di perjalanan melihat orang tua renta yang lagi kelaparan, bekal yang dibawanya tadi diberikan kepada orang tua renta tadi. Dan ternyata karena amalnya itulah doa anak muda tadi mustajab. Allahu Akbar, subhanallah. Disitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang berimpak, bersedekah, maka doa-doanya mustajab. Karena mereka membenarkan apa-apa yang difirmankan Allah, dihadiskan Nabi, dan itulah tanda makbulnya doa-doa dari para malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa kita ambil. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Tambari terkait topik yang disampaikan oleh beliau ya dalam mimbar agama Islam kali ini, yaitu mendapatkan rezeki melalui bersedekah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya. Semoga bermanfaat untuk pendengar di acara mimbar agama Islam kali ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir, sudah memberikan informasi ilmu yang bermanfaat tentang topik kita pada malam hari ini dalam mimbar agama Islam. Baik pendengar, kami sudah sampai di sini kebersamaan dalam mimbar agama Islam. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya kepada Prakirawan Lian Adriani. Kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Jumat 24 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan pada siang harinya. Kemudian untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat pesisir agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal di wilayah Kalimantan Tengah serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami prakirawan Lian Adriani atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 23 Juli 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah ditemani dengan rekan saya Setiar Seno dari Palangkaraya sorenya, dan di malam hari ini mungkin yang lelah, yang sudah capek beraktivitas seharian, ditemani dengan Pro 1 di Palangkaraya, kami selalu untuk Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah pendengar Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Peduli Dengan Orang Lain, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Suasana di dalam rumah minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membetulkan sepeda Dias si bungsu, dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana si sulung. Sementara itu Dias sedang bermain game di ponselnya dan seolah tidak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya Dias untuk meminta bantuan mengambilkan ember dan kain pel, dan sang adik yang tidak mau diganggu lagi seru-serunya sedang bermain game justru menolak permintaan sang kakak yang hendak meminta tolong.
2: Dek, tolong ambilkan ember dan kain pel. Tangan kakak kotor nih. Ibu juga sedang lipat pakaian bersih. Tolong, Dek.
3: Nanti, Kak. Baru juga mulai main gamenya. Masa ditinggal? Ini game online. Kakak nih, ini gamenya nggak bisa di-pause loh.
2: Lihat deh, satu orang rumah itu sedang sibuk dan bekerja sama nih untuk membuat rumah kita ini jadi jauh lebih rapi. Ayah bahkan lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus kamu di sini cuma main game.
1: Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dias tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tidak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya bahwa sang adik tidak mau mendengar dan tidak mau menolongnya. Padahal orang-orang seisi rumah semua sibuk beraktivitas. Hanya sang adiklah yang masih saja terlihat santai di tempat duduk, hanya bermain game online tanpa memiliki rasa simpati untuk bergerak menolong keluarganya yang sedang sibuk membersihkan rumah. Karena di hari itu merupakan hari Minggu, hari libur kakak dan adik sekolah yang selalu mereka manfaatkan untuk membantu pekerjaan ibu dengan membersihkan rumah.

0: Ya, Dias tuh dari tadi cuma main HP. Padahal sejak tadi pagi aku sudah bantu ibu ke pasar dan juga masak. Masih terus dilanjutkan beres-beres rumah juga. Aku minta tolong diambilkan kain pelin ember saja, dia tidak bergerak dari sana.
1: Memangnya kamu sudah ajak bicara Dias baik-baik?
0: Iya, sudah. Cuma aku udah jengkel karena permintaanku yang pertama gak digubris ya. Lalu kali kedua aku deketin, dia tetap gak mau lepasin HP di tangannya itu.
1: Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak?
2: Dias yang masih seru bermain game online lalu menjawab tanpa melihat wajah sang ayah. Dan sang ayah pun merasa marah dan tidak dihargai karena perkataannya juga tidak dihiraukan oleh sang adik, dan malah serius dengan permainan game online-nya yang semakin candu dan tidak mau berhenti bermain game.
3: Ya, kan dia sibuk ya. Ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong, dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih.
2: Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya, lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan mematikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes.
3: Kenapa ponsel Dias diambil ya? Kan Dias lagi main game. Tadi udah hampir menang.
1: Itu ponsel ayah yang belikan. Jadi secara kepemilikan ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan kamu HP justru membuat Dias jadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai satu jam yang akan kamu habiskan jika mengambilkan ember dan lapel untuk kakakmu.
3: Iya, tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya. Pekerjaan laki-laki kan memang dilayani, bukan?
1: Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu, Dias? Dengar dari mana? Karena sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu hal itu.
3: Dari kakaknya Rizky ya. Katanya tugas perempuan itu kan memang harus beres-beres, membantu di rumah, memasak. Sementara tugas laki-laki kan itu dilayani dan dihormati ya.
2: Ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. Setelah menyelesaikan melipat pakaian, karena mendengar ada sedikit pertengkaran mulut dengan si adik, lalu ibu pun ingin memberikan pemahaman juga kepada sang adik yang sudah jelas-jelas bersalah dan tidak mau membantu sang kakak dalam bekerja sama di rumah, yang seharusnya semua orang harus bekerja saling membantu dan bergotong royong untuk mempermudah pekerjaan supaya cepat selesai.
0: Dan kamu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya teman kamu itu? Coba aku tanya, apa ketika ibu masak, ayah diam aja? Tidak, ayah pasti akan membantu ibu. Bahkan ketika aku mau bantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja.
1: Yang dikatakan oleh kakakmu itu benar, nak. Peran laki-laki dan perempuan untuk urusan domestik ini adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja. Sebab semuanya punya kewajiban yang sama.
4: Kamu perlu menyaring lagi informasi yang kamu dapatkan, Dias. Tidak semuanya kamu telan mentah-mentah dan mengaplikasikannya seolah itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi perkara menjaga dan merawat rumah. Ini rumah kita, jadi sepatutnya kita rawat dan jaga bersama.
3: Lalu, apa yang dikatakan kakaknya Rizky itu salah?
1: Mungkin persepsinya saja yang salah, karena tugas domestik itu tidak memandang jenis kelamin. Semua harus bisa melakukannya. Dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya, bukan?
2: mengakui kebenaran dari ucapan ibunya. Dan akhirnya, ia pun meminta maaf dan mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah yang awalnya memiliki pemikiran yang sempit dan dangkal dan tidak ingin membantu sama sekali serta cuek dengan dunianya sendiri. Seketika sadar bahwa yang dilakukannya itu memang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh sang adik. Dan akhirnya pun mereka semua bekerja dengan ikhlas

Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Setiar Seno sebagai ayah, Olivia Dewi Sri Tanjung sebagai ibu, Bonawati sebagai Diana, Roy Lando sebagai Dias. Teknik montase Norbe Susilo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menemani Anda dalam program Zona Edukasi RRI Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan kita juga menyapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, dan juga di Palangkaraya, serta yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di mana di era digital ini hampir semua aktivitas manusia telah dibantu oleh teknologi, mulai dari belajar, bekerja, belanja, hingga berkomunikasi. Bahkan kini kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa dikenal dengan AI ya, mampu membuat tulisan, gambar, video, hingga menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun di balik segala kemudahan tersebut muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah teknologi menjadi alat pembantu kita berkembang atau justru membuat kita semakin bergantung dengan teknologi tersebut? Apakah generasi saat ini sudah siap menghadapi perubahan yang begitu cepat? Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan di tengah derasnya arus digital? Dan malam ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat relevan, yaitu upgrade diri di era digital, jangan sampai tergantikan teknologi. Yang pertama kita sapa dulu ya, narasumber kita ada Bang Jatmiko Wijaksono. Halo.
1: Halo teman-teman RRI semua. Halo, halo. Amin juga.
0: Selamat malam Bang Miko.
1: Selamat malam.
0: Wah, cakep banget nih banana-banana nih.
1: Banana. Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang Miko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, aktivitas lancar.
1: Aktivitas lancar. Dan jaya. Sampai maju. Pikun-pikun dikit gitu.
0: Oke, pendengar, Bang Miko ini merupakan seorang broadcaster sekaligus content producer yang mengajak kita memahami sekaligus bagaimana perkembangan teknologi di media digital saat ini dan kompetensi yang harus dimiliki di masa depan ya. Siap Bang Miko?
1: Siap.
0: Oke, selanjutnya ada Kak Widya Kumala, Satgas Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Halo.
2: Hai.
0: Gimana Kak Yaya?
2: Mau bilang capek tapi ya sudah terjalani.
1: Iya. Aku tahu aktivitas Anda dari pagi.
2: Dia memantau rupanya.
0: Oke, deh yang penting sehat ya.
2: Amin.
0: Pulang ini kayaknya langsung rehat deh ya Kak Yaya.
2: Mandi dulu.
0: Iya.
2: Emang dibuka.
1: Sama dong.
0: Iya sama dong ya. Oke, mungkin kita langsung ke Bang Miko nih. Bang Miko, seberapa besar sih perubahan yang dibawa teknologi digital terhadap dunia pendidikan saat ini, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat saat ini, Bang Miko?
1: Oke, kita ngobrolin sesuai tema kita tadi ya. Kadang ada rasa keterancaman juga ketika Betul. Kita udah tahu di semana-mananya, di mana-mana teknologi AI sudah mulai merambah, kecerdasan buatan sudah mulai diaplikasikan dari berbagai sektor kebutuhan manusia.
0: Betul.
1: Mulai dari transaksional, finance, keuangan, dan segala macam itu sudah bisa di manajemen oleh kecerdasan buatan. Bahkan manajemen sumber daya manusia,
0: Betul.
1: seleksi wawancara, rekrutmen dan segala macam sudah bisa juga dikelola oleh kecerdasan buatan dan segala macam yang lainnya yang kita tahu, teman-teman RRI tahu. Dan kalau berkaca, sebenarnya tugas fungsi kecerdasan buatan adalah untuk membantu pekerjaan manusia.
0: Yeah.
1: Nah, entah bagaimana saat ini masyarakat merasa kehadiran daripada kepraktisannya, kemudahannya menjadi parameter baru bagaimana peran mereka melebihi kemampuan manusia.
0: Iya.
1: Nah, ini yang sangat sebenarnya agak salah kaprah ya, ketika kita sebagai user yang harusnya bisa memanage kecerdasan buatan itu menjadi salah satu alat yang berdampak buat manusia bermaju lebih jauh lagi, tapi malah menempatkan diri sebagai bagian yang merasa terancam. Dan semoga yang kita angkat malam ini bisa lebih menjelaskan itulah.
0: Oke, nah kita melihat juga ya banyak yang terbantu, baik dari sisi pekerjaan ya, ataupun juga kehidupan sehari masyarakat termasuk di dalam dunia pendidikan, informasi akan lebih cepat.
1: Benar.
0: Tapi akuratnya kurang begitu
1: ya.
0: Kalau untuk dunia pendidikan, perlu lebih detail lagi, bisa kadang salah jawaban dari AI pun juga buatan manusia, manusia juga bisa salah begitu ya. Dalam dunia pekerjaan lebih banyak diuntungkan begitu para pekerja Bang Miko. Kayak contohnya mungkin pembuatan air fryer atau apa, bener. Gitu kan sangat-sangat diuntungkan begitu ya masyarakat. Apakah ini akan menurunkan skill seseorang begitu, termasuk juga dalam dunia pendidikan? Jadi anak-anak akan kayak merasa ketergantungan begitu dengan teknologi ini.
1: Oke, berkaca dari perkembangan industri ya, kita udah obrolin dari kemarin, itu ada industri mesin, ada industri yang paling dekat dari era sekarang, kecerdasan buatan, adalah industri teknologi. Setiap tahapan fase perubahan industri tersebut itu memerlukan waktu. Iya. Ya, semakin kesini semakin cepat. Industri mesin sekitar 30 tahun, industri yang belakang-belakangnya lagi lebih lama lagi.
0: Betul.
1: Dan kalau kita bercoba mundur ke belakang, kita perhatikan kecerdasan buatan kan sudah mulai ditemukan dan diaplikasikan hanya di 5 tahun terakhir. Dan di 5 tahun terakhir ini kita perhatikan bahwa telah banyak perubahan-perubahan yang signifikan.
0: Betul.
1: Yang membuat menutupi celah-celah tadi. Makanya ketika mungkin sekarang kemampuan analisa kecerdasan buatan yang dulu mungkin banyak informasi yang tidak tersaring dengan baik, sekarang sudah bisa didapatkan lebih baik lah, walaupun mungkin bagaimanapun sumber yang relevan adalah sumber yang memang nyata, dari sumber yang kredibilitasnya jelas. Tapi kan kecerdasan buatan banyak belajar, makanya disebut kecerdasan buatan.
0: Iya.
1: Nah, belajarnya ini tentu saja itu bukan tiba-tiba dia pinter sendiri, enggak. Ada peran dari para penggunanya, ya yang tadi kita bisa katakan ada ketakutan nih kan ke pelajar-pelajar yang jadi lebih mudah menggunakan dan segala macam.
0: Betul.
1: Pelajar-pelajar ini kan harusnya mungkin pendidikannya adalah bukan sebagai tools tapi user. Nah, ini yang harus kita kompromikan karena kecerdasan buatan pun kalau pakai logika ya, kecerdasan buatan itu tools. Dia tidak perlu tools lagi karena dia sudah lebih mengerti tools, alat bantunya ya kan. Jadi anak-anak didik kita, masyarakat kita itu jangan kita tempatkan untuk beradaptasi dengan kecerdasan buatan jangan sebagai alat. Tapi tempatkan masyarakat kita, tempatkan anak-anak didik kita menjadi masyarakat yang adaptif dengan teknologi dengan sebagai pengguna. Nah, pengguna ini kan dia lebih kepada memanage, mengelola, dan pemahamannya itu beda ketika kita mengajarin peserta didik kita mungkin 5 tahun ke belakang bagaimana jadi toolsnya, gitu, melatih estetika dan segala macam, karena semuanya bisa dipelajari dan itu sebenarnya ruang yang berbeda. Nah, ini harus disadari sama masyarakatnya.
0: Ini ngomongin tentang estetika Bang ya.
1: Yap.
0: Dulu sebelum adanya AI, mungkin kita mau ngedesain sesuatu, comot sana sini dulu, susun kayak nyusun puzzle gitu ya. Sampai akhirnya jadilah suatu karya, baik itu desain atau video atau apa segala macam ya kan. Memang juga pakai teknologi, tapi karya orisinil yang artinya kita di situ bukan meluapkan apa namanya, kalau di ChatGPT ya, saya menggunakan ChatGPT, saya pernah membuat flyer untuk kegiatan saya menggunakan ChatGPT, cuma kita meluapkan aja tanggalnya segini, harinya segini, bikin semenarik mungkin begitu kan. Nah, tiba-tiba keluar, nah itu sangat-sangat praktis.
1: Yap.
0: Betul.
1: Benar.
0: Dan hasilnya saya tidak ragukan lagi, memang bagus.
1: Ya.
0: Dan kalau kita mau nempatin wajah kita di situ juga ada begitu kan.
1: Ya, memungkinkan sekali.
0: Betul. Apakah itu akan menurunkan kreativitas anak bangsa begitu?
1: Waduh, anak bangsa kita terancam nih ya.
0: Betul. Karena kan udah terbiasa dengan kepraktisan ini begitu.
1: Benar.
0: Gimana tuh?
1: Oke, sebenarnya kan lagi balik, mungkin cara kita menggunakan alat-alat ini sudah berbeda. Dulu kita harus bisa menggunakan alat itu secara kasar gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan kemajuan teknologi, dengan kecerdasan buatan, alat-alat ini sudah bisa digunakan dengan halus, gitu ya. Konteksnya antara mudah dan mudah tidak
0: banget.
1: Mudah.
0: Ya, tidak mudah ya.
1: Iya kan? Bayangannya gini deh, dulu sebelum ada kendaraan, orang jalan kaki. Sekarang sudah ada kendaraan, apakah bikin dia jadi malas gitu kan? Konteksnya ya.
0: Iya.
1: Otomatis kan kita harus melihat bahwa ada fungsi-fungsi yang memang sebenarnya bisa dijadikan skala prioritas. Dan ada fungsi-fungsi yang memang harus tetap dibersamai. Makanya okay. ada estetika yang mungkin tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, estetika okay. ini kita tidak bisa compare lagi.
0: Betul.
1: Ini kan kayak ada arah-arah ke seni sedikit ya.
0: Iya.
1: Seni itu yang ada ya profesi yang memang murni sebagai seniman. Dia itu butuh kedalaman rasa, pemahaman, terus memahami karakter dan segala macam. Tapi ketika mungkin penggunanya adalah pengguna yang bukan profesi murni 100% seni, dia kan pasti lebih kepada prioritasnya itu produktivitas,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Mempercepat bagaimana sih caranya, ya kalau pakai kendaraan jalannya lebih cepat,
0: iya.
1: jalannya lebih mudah.
0: Betul.
1: Itu beda secara fungsi. Kita nggak bisa jadiin satu karena beda.
0: Oke, baik. Karena juga kebutuhan saat ini berbeda ya.
1: Mm-mm.
0: Dulu mungkin tidak secepat itu, sekarang semua nah. harus serba cepat.
1: Jadi ketika dunia ini, teman-teman semua, ini kan sudah mulai berubah. Tidak ada negara yang hampir tidak beradaptasi dengan teknologi, ada sih kayaknya ya. Negara yang isolasi diri itu yang punya nuklir ya. Tapi kan ya udah dialah ya, tapi negara-negara lain pengen maju. Dan ketika negara-negara salah satunya Indonesia ini pengen maju, kita nggak bisa menghindari bagaimana pentingnya masyarakat ini adaptasi dengan kecerdasan buatan agar sektor-sektor penting, sektor industri, sektor pendidikan, bahkan ya seni rupa dan segala macam itu mengalami percepatan. Kita lebih banyak library karyanya. Risetnya kan sudah ada, penelitiannya, penemuannya sudah ada.
0: Betul.
1: Usernya nih, kita perlu memperbanyak masyarakat-masyarakat pengguna kecerdasan buatan ini yang mau menerapkan di segala lini profesi kehidupan.
0: Oke.
1: Sehingga semua lebih maju. Bayangin aja nih kalau kita misalnya ke pasar ya, semuanya bisa gak bayar pakai tunai, bisa kris dengan canggihnya, atau tiba-tiba ada drone dengan kecerdasan buatan ngerti bisa ngantar barang itu ke rumah. Itu kan maju banget.
0: Iya.
1: Dan kayaknya kalau Cina sudah nerapin itu deh. Dan kita pun gak bisa kan tutup mata bahwa ada kemajuan teknologi sejauh sana. Ketika mereka sudah beradaptasi semua, kita masih takut sama teknologinya, bayangin.
0: Iya sih.
1: Itu.
0: Oke. Dan saya tidak menampik ada kekhawatiran ya.
1: Ya,
0: kekhawatiran
1: bener, pasti.
0: Dalam artian apakah ini akan menurunkan kualitas manusia begitu ya. Karena sangat-sangat dipermudah dalam berbagai hal. Nah, kita kalau ngomongin anak-anak kayak Yaya ya.
1: Pasti,
0: nah,
1: ini pasti jelas.
2: Aku, karena aku anak-anak. Hadir, aku anak-anak.
1: Karena kalau boleh aku ngambil relasinya,
0: iya.
1: kalau yang tadi kan kecerdasan buatan teknologinya.
0: Betul.
1: Tapi yang kita hadapin adalah kan tadi ketakutan Amin adalah generasi bangsa
0: Betul.
1: Kita.
2: Yep.
1: Itu kan generasi bawah kita nih yang alpha dan
0: gen.
2: Iya.
1: Sedangkan yang cara belajarnya beda.
0: Betul, sedangkan kita kan sudah ditempa dengan berbagai teknologi yang dari manual sama sekali. Nulis buku ini, habis itu nulis di apa namanya Microsoft Word,
1: iya.
0: ya kan, habis Microsoft Word nulis lagi ke Notepad, naik lagi sampai sekarang yang bisa pakai voice dan itu kecatat semua.
1: Yep.
0: Nah,
1: voice note.
0: Iya, betul. Ini kan sangat dipermudah begitu dengan teknologi ini. Nah, ada kekhawatiran enggak dari anak-anak begitu loh, sudut pandang Satgas PPA terkait nanti kualitas mereka tuh seperti apa ke depannya begitu.
2: Kalau secara lapangan saat ini ya, kalau secara lapangan saat ini sebenarnya pasti ada kekhawatiran itu. Kenapa ada? Karena kebanyakan anak-anak sekarang kalau kita melihat di lapangan nih sebenarnya itu karena mereka kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi ini mereka akhirnya mencari sendiri, apalagi anak yang punya privilege ya, kita apa-apa difasilitasin orang tuanya,
1: sudah lengkap
2: kadang,
1: zaman sekarang
2: akhirnya anak-anak kadang mencarinya dengan sendiri gitu. Mungkin kalau di sekolah udah bagus nih, dipandu, dibatasi penggunaan gadgetnya. Nah, kita tidak tahu penggunaan di luar itu, gitu. Di luar itu apakah digunakan dengan baik, dengan bijak, atau mereka dengan sendirinya bablas gitu. Karena okay. ya itu tadi, masih lemahnya kontrol dari orang tua gitu. Kalau orang tuanya ini lemah, kalau tidak kita perbaiki dari sekarang, itu akan kekhawatiran kita akan terbukti gitu.
0: Betul.
2: Tetapi kalau dari sekarang anak-anak ini kita bimbing, kita dampingi, kita berikan pengarahan, kebijakan penggunaannya, saya rasa kekhawatiran itu tidak akan terbukti. Malah anak-anak akan semakin kreatif gitu. Okay. Bahkan sekarang sudah terbukti banyak anak-anak ya, kalau misalnya ikut lomba pelajar Indonesia, kayak kemarin itu pelajar, apa lupa saya nama judulnya, itu mereka menggunakan teknologi AI gitu loh, dan mereka lebih kreatif saya rasa dari yang

0: begitu ya, tidak dikasih tuh handphone. Teknologi mereka dikenalkan kayak umpamanya digital printing, penggunaan AI yang seperti ya, itu.
1: Artinya kan teknologi dikenalkan seusianya.
0: Betul.
1: Sesuai usianya, betul. Sorry. Jadi sebenarnya kalau kita memang ada beberapa hal yang terlalu cepat, ada hal-hal yang memang tepat gitu. Jadi saya tidak bisa mengemukakan ini terlalu terlalu cepat atau tidak gitu. Karena memang ada penggunaan yang memang tepat dengan usianya. Hanya saja kita balik lagi kepada orang tuanya nih yang betul, ngasih gadget ke anaknya usia berapa gitu kan ya. Kenapa di sekolah sekarang menggunakan pembatasan? Karena ya itu tadi, kadang mereka sudah kebablasan yang namanya menggunakan. Tidak hanya, mungkin tidak hanya untuk belajar, tapi untuk bermain game. Game itu kan juga ada produk AI-nya juga kan ya. Nah, akhirnya karena anak-anak terlalu fokus pada HP, akhirnya kan lupa gitu kan. Nah, makanya digunakan pembatasan dan digunakan untuk hal-hal pembelajaran saja di sekolah. Nah, tapi kita balik lagi nih pada orang tuanya. Sejak usia berapa mereka menggunakan handphone? Gitu. Padahal anak-anak SD sekarang nggak tapi menggunakan nih. Tapi banyak loh orang tua yang beralasan bahwa kan sekarang belajarnya menggunakan HP, kan sekarang akhirnya belum usianya udah difasilitasin gitu. Padahal di luar sana juga masih ada kok beberapa orang tua, bahkan anaknya yang sudah SMP, nanti dulu kalau memang mau menggunakan HP, gunakan HP mamah atau HP papa. Masih ada yang seperti itu gitu. Dan kemudian memang ada orang tua yang, oh iya ini digunakan hanya untuk sekolah, sampai rumah mungkin dibatasin 1 atau 2 jam. Masih ada orang tua, tapi tidak sebanyak orang tua yang melosdolkan.
0: Nah, itu kan jadi budaya di Indonesia. Di luar negeri kan udah jadi budaya juga bagi mereka bahwa nggak semua harus bisa digunakan teknologi, begitu ya kan. Walaupun anak-anak memerlukan teknologi itu sendiri, gitu ya kan, memerlukan untuk mempermudah mereka. Tapi pembatasan mereka itu kayak lebih ketat aja gitu. Nah, budaya kita di Indonesia ini apakah bisa dirubah?
1: Sebenarnya bisa, balik lagi ke pribadi ya. Kita kita mendidik anak tuh balik lagi kepada pribadi orang tuanya. Orang tuanya mau repot nggak sih? Orang tuanya mau jadi role model untuk anaknya nggak sih? Karena kita balik lagi ke situ.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena gini, kadang orang tua itu segala sesuatunya tuh bisa dinormalisasikan.
0: Nah itu.
1: Nah itu yang paling contoh nih. Kadang anak kecil dorong temennya, ah nggak apa-apa masih anak-anak, nanti juga ngerti sendiri. Kebanyakan kan orang tua seperti itu tuh. Itu contoh hal, itu belum ke teknologi ya, itu masih hal yang kita lingkungan gitu. Apalagi yang kita sekarang teknologi gitu. Kadang kan, ah normal kok zamannya sekarang ini, ah udah biasa zamannya sekarang ini. Atau nanti kalau anaknya punya kenakalan, yang disalahkan baru teknologinya. Betul. Gitu. Padahal bukan seperti itu maksud kita gitu kan ya. Harusnya ketika kita memfasilitasi ini, orang tua juga sama mengupgrade diri. Jangan merasa bahwa kan zamanku dulu aku nggak ngerti kayak gitu. Nah, tapi orang tua tidak mau mengupgrade dirinya bahwa ini zaman semakin maju loh. Betul. Ini kita nggak bisa merubah teknologi, harus dimundurin, nggak bisa. Betul. Tapi kita harus mengikuti kemajuan teknologi itu,
0: menyesuaikan
1: dengan mengupgrade diri dulu orang tuanya, baru mendidik ke anaknya gitu. Apa sih teknologi sekarang yang maju nih, maksudnya AI. Orang tua juga harus belajar, misalkan lebih pintar anaknya, supaya kenapa, nak apa sih itu, ajarin mamah juga dong. Artinya akhirnya sama-sama upgrade diri nih, orang tua juga upgrade diri, anaknya juga upgrade, akhirnya juga orang tua juga tahu apa yang dia dipelajarin anaknya gitu kan ya. Secara tidak langsung kita punya bonding ke anak. Tapi orang tua kan kadang banyak gengsinya ya.
0: Betul, bahkan kecenderungan bangga dia ngeliat anaknya main handphone terus.
1: Nah, karena kayak tidak main keluar, iya
0: gitu
1: kan.
0: Kumpul gitu ya kan sama orang tua, kasiannya dia satu gak dibeliin handphone. Padahal anak yang tidak dibeliin handphone itu anak yang selamat, begitu ya kan ceritanya.
2: Anak yang aktif, anak yang sehat.
0: Terus yang teman-temannya ini kayak umpamanya 10, 9-nya main handphone semua. Dia cuma ngeliatin orang kiri kanan gitu ya kan, main sana-sini. Kasiannya dia gak dikasih handphone, Jasmine. Terus orang tuanya yang si anak gak dikasih handphone ini kayak merasa kasihan anakku kayak tidak punya ini. Padahal itu hal yang sebenarnya lumrah, harusnya yang yang satu itu ya yang
1: betul,
0: positif.
1: Betul, harusnya lumrah dan orang tua bisa memberikan gini, nah kalau kamu memang pingin handphone, usaha yuk tabung. Atau kamu mau tujuanmu misalnya nanti kalau akademikmu naik atau akademikmu bagus, nanti mamah kasih ini ya, tapi kamu sambil nabung ya, mamah bantu gitu.

0: itu
1: Oke.
0: anak akan belajar ya, Kak Miko, belajar bahwa untuk mencapai tujuan saya harus usaha.
1: Oke.
0: Nah gitu loh.
1: Betul, anak juga akan excited begitu.
0: Betul,
1: ya kayak
0: anak akan
1: untuk
0: excited.
1: mendapatkan itu. Tapi
0: Nah, bener.
1: batas umur yang matang untuk mendapatkan gadget ataupun teknologi itu kapan kira-kira untuk anak baiknya?
0: Ya, jadi baiknya anak yang untuk mendapatkan gadget pegang sendiri ya. Itu kalau udah di usia 10 tahun. Gitu. Artinya apa? Anak 10 tahun tuh kan mungkin lebih ini ya, sudah bisa kita tahu batasan gitu. Kalau anak balita jangan dulu deh, apalagi bayi gitu.
1: Oke.
0: Karena apa? Sebenarnya bisa mematikan saraf motoriknya. Karena kalau sudah kecanduan gadget. Kenapa anak balita itu dalam satu hari batasnya hanya 1 jam? Supaya sensori motorik di sininya itu tidak terpengaruh.
1: Oke.
0: Gitu. Kalau anak kebiasaan scroll, dia coba suruh pegang yang kasar atau pegang barang ini. Dia akan beda, pasti. Apa ya,
1: Oke.
0: kayak jijik,
2: Ya beda,
0: nah
2: beda,
0: kayak
2: betul.
0: beda banget karena ini kan halus nih, touchscreen ini kan halus.
2: Dan
0: Nah
2: itu stimulan dia berjam-jam
1: betul.
2: pegang
0: Iya,
2: itu, makanya beda.
0: dan kemudian juga sensorik pola pikirnya juga pasti akan terganggu gitu. Akhirnya contoh kayak misalnya juga lambat berbicara dan lain sebagainya, itu pun akan berpengaruh. Karena dia asik dengan dunia sendiri, padahal sebenarnya masa 1000 harinya dia gitu kan, sampai 3 tahunnya itu kan itu terpola dengan apa yang dia lihat, apa yang dia copy paste gitu.
1: Bahkan ada orang tua yang bangga nih, anak saya anteng, saya puterin lagu sholawat di telinganya begitu ya kan.
0: Iya kan,
1: Atau
0: padahal
1: mungkin
0: ini
1: diputerin lagu rohani begitu ya
0: padahal
1: kan.
0: ini kan ada ada ininya ya, apa kayak sensorik untuk ininya ya, padahal kalau terlalu dekat dengan kepala, terlalu dengan kan bisa pengaruh nih gitu kan ya. Makanya kita tidur boleh nggak dekat kepalanya dekat
1: Betul.
0: handphone? Kan nggak boleh kan, harus jauh kan kayak
1: Betul.
0: gitu.
1: Mending dinyanyiin sendiri ya daripada
0: betul
1: menggunakan teknologi.
0: Betul gitu.
1: Oke.
0: Jadi lebih baik memang ada bonding orang tua untuk anaknya gitu.
1: Oke.
0: Nah, kemudian walaupun tubuh ya, walaupun masih usia 10 tahun tetap ada pembatasan gitu. Misalnya paling lama itu adalah 2 jam
1: sehari.
0: Sehari main game, mau buka itu penilaian sebenarnya adalah 2 jam.
1: Setelah itu back to aktivitas dunia
0: yes,
1: nyata ya.
0: Betul.
1: Oke. Bang Miko, ada nggak tips nih bagi masyarakat di luar sana mungkin sederhana agar mampu berkembang di era digital ini dan apa ya, kayak mudah begitu diaplikasikan mereka begitu, karena kan kadang kaum baby boomers atau mungkin
2: milenial juga
1: malas untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau mungkin dalam lingkup ASN atau apa kan dipaksa untuk mengikuti teknologi. Iya. Nah, kalau untuk di luar sana mungkin pekerja lepas begitu, masyarakat apa yang mereka lakukan? Mungkin harus beradaptasi seperti apa begitu? Tipsnya sederhana aja yang bisa mereka lakukan.
2: Okay. Sebelum masuk ke tips sederhana, tadi saya coba menyambung dari masukan dari Kak Yaya mengenai ada yang namanya OKB ya, orang kaya baru.
1: Betul.
2: Nah, kalau di teknologi ini OCB.
1: Apa tuh?
2: Orang canggih baru.
1: Orang canggih baru.
2: Jadi kadang adaptasinya tuh berdasarkan rasa. Jadi nggak pakai ukuran. Tadi bagaimana sih memanfaatkan teknologi sampai lupa waktu dan segala macam. Coba saya menanamkan beberapa pemahaman bagaimana si teknologi itu dan kecerdasan buatan khususnya itu mengaplikasikan batas-batasannya di mana. Pertama, kita sebagai pengguna ataupun peserta didik ataupun siapa saja, kita tuh ketika menggunakan kecerdasan buatan harus ngerti kapan waktunya menggunakan.
1: Oke.
2: Momen-momen seperti apa gitu kan, sehingga kita tidak perlu harus mencampur antara rasa manusianya dengan efisiensi produktivitasnya.
1: Iya.
2: Tapi segalanya ketika mungkin ya tadi ada ketakutan, kecemasan, kemalasan
1: Betul.
2: Itu muncul ketika kita gantikan peran kitanya, berarti kan kita udah lost doll ya.
1: Betul.
2: Kita sama sekali nggak kasih batasan di mana kita punya peran.
1: Betul.
2: Akhirnya segala hal kita AI-in. Kita kecerdasan buatan,
1: Betul.
2: Ya itu kita pahami dulu kapan menggunakan AI. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memproses informasinya? Semua yang disuguhkan artificial intelligence itu adalah itu adalah sumber-sumber yang didapat dari media internet digital yang belum tentu juga valid, gitu. Jadi kita juga ketika sudah bersama kecerdasan buatan, kita juga harus belajar. Jangan 100%. Kita paham dulu bahwa itu adalah alat bantu, bukan alat ganti manusia. Ya, itu poin kedua. Lalu ada etika penggunaan. Etika penggunaan ini adalah, ya masa sih gitu kan. Ini kita pegawai, kita pekerja. Pekerjaan yang kita kerjakan itu ketika rasionya antara 90 atau 100% AI semua, kecerdasan buatan semua. Secara etikanya, lah ngapain pakai manusia gitu kan. Nah itu kan kesadaran juga di mana ada sisi kemanusiaan kita.
1: Betul.
2: Mungkin kita menerima penghasilan apa segala macam. Loh itu kan 100% AI semua. Itu agak aneh sih secara logiknya masyarakat kita kalau lari ke sana. Dan kita harus yakin bahwa saat ini dan ke depan kita tuh nggak bisa bergantung 100%. Nah ini tuh untuk menambah bagaimana kita percaya dirilah untuk beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Lalu tentang tips upgrade diri nih. Nah, ada beberapa hal sederhana yang bisa diaplikasikan untuk milenial, untuk baby boomer. Ya, ketika masa transisi ini pasti kaget. Era-era di atas kita juga kaget. Betul. Ketika mungkin industri mesin masuk.
1: Betul.
2: Dulu bisa dikerjakan manual, industri mesin masuk, mereka geser kan. Betul. Kaget.
1: Nah, yang awalnya surat jadi telepon, jadi SMS.
0: Ya.
1: Itu kan. Kaget juga ya.
2: Kaget semua. Betul. Dan eranya sekarang di milenial, kaget juga nih. Udah berganti, Gen Z yang sebenarnya lebih adaptif dengan teknologi.
1: Iya.
2: Dan kita gak bisa lah, gak selesai. Soal generasi kan beda-beda karakternya ya, gak selesai sampai sana. Tapi PR-nya ini yang mau saya sampaikan berlaku buat semuanya. Berlaku buat semua generasi. Apa sih yang harus dilakukan? Gini, kita harus punya target. Teknologi sekarang lebih mudah. Kita gak perlu belajar setahun, dua tahun untuk jadi ahli di bidang itu. Betul. Gitu kan. Segala hal bisa dirangkum, bisa dibikin sumarinya, bisa ya bisa diringkas lah untuk kita memahami sebuah pemahaman atau pelajaran baru. Betul. Harusnya sangat memungkinkan adik-adik semua, teman-teman pendengar semua, kita punya target 1 bulan satu wawasan, 1 bulan satu keahlian.
1: Okay.
2: Itu sangat mungkin sekali di era sekarang. Lalu yang kedua, gunakan kecerdasan buatan itu sebagai asisten, bukan sebagai orang yang mungkin setara dengan kita, usernya, yang bisa berpikir. Kendali pikir harus tetap di tangan pengguna. Kecerdasan buatan adalah alat bantu. Nah, ya kan? Beda ya. Kita Betul. Naruh kasta manusia itu jangan lebih rendah lah daripada kecerdasan buatannya. Betul. Lalu yang ketiga, tingkatkan kemampuan komunikasi. Bagaimanapun, mudahnya kecerdasan buatan, dia butuh kendali. Kendalinya sekarang adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi pun ketika era sekarang itu juga walaupun adanya teknologi ya tetap kita harus bisa membersamai. Kita gak mungkin bikin produk semua sendiri kan.
1: Betul.
2: Kita harus bisa berkolaborasi, jadi komunikasi juga penting. Yang keempat, ini bertahap ya, bangun personal branding secara positif. Ya kan, bagaimanapun lagi balik-balik, setiap profesi itu dengan segala keunikannya, dengan segala parameter yang berbeda-beda, kita gak akan pernah tahu ketika gini kalau kita serahkan semua 100% kan, itu gak ada rasanya.
1: Betul.
2: Akhirnya gak ada pembeda. Amin bisa pakai kecerdasan buatan, saya bisa pakai kecerdasan buatan, Kak Yaya juga bisa.
1: Termasuk saat ini saya bikin list pertanyaan lewat AI. Tapi di opening mungkin saya pakai tapi kayak kurang masuk. Saya
2: Amin modifikasi.
0: Modifikasi.
2: Iya.
0: Benar.
2: Kita juga sebenarnya semua di sini.
0: Iya.
2: Iya. Ya kan? Betul. Tapi kita bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang kita terima. Karena tadi disertifikasi informasinya. Lalu kita olah. Dan kita paham ini adalah tools. Dan tools ini membantu kita bagaimana kita punya guideline informasi yang baik, kita punya rundown informasi yang bisa disampaikan dengan bagus. Betul. Gitu. Lalu yang kelima, kita jangan berhenti membaca dan belajar. Betul. Ya. Semuanya memang lebih mudah, tapi semua itu saat ini masih ditampilkan dengan cara dibaca, dengan cara dipelajari.
1: Betul.
2: Peran ini tidak hilang. Gitu, walaupun canggih kita tidak tidur tiba-tiba semua terjadi.
0: Betul.
2: Dengan
0: ya betul, kita tetap membaca,
2: tetap membaca,
0: tetap mengolah pikir kita, menulis promnya.
2: Benar.
0: Ya kan, menulis perintahnya itu kan sebenarnya kita juga mengolah pikir kita.
1: Betul.
0: Akhirnya ya enggak ya,
1: saya merasa ketika saya menggunakan AI itu kaku. Jadi kita cuma ngambil poin-poin pentingnya saja dan sisanya tetap kita yang mengolah, begitu ya Bang?
2: Benar.
1: Saya juga merasakan hal itu. Jadi selama ini mungkin saya memposisikan AI sebagai asisten saya yang mungkin saya tidak terpikirkan dia akan memikirkan itu begitu. Tersirat seperti itu. Nah, apakah itu hal yang benar atau
2: saya rasa sudah cukup tepat, okay. Karena user memang tempatnya adalah mengobservasi daripada tools yang dipakai. Mm. Kalau industri mesin, lagi-lagi saya ambil contoh yang mudah karena satu dekade di kita, mesin fotokopi misalnya. Mm. Fotokopi udah punya output, hasilnya keluar. Bagaimanapun kan usernya tetap melihat apakah percetakan yang dicetak itu udah tepat apa belum, ada yang salah, apa tintanya ada kurang. Lalu ketika ada kurang, dia tambahin tintanya, dia tambahin mungkin layoutnya, kertasnya, ya tetap sama, cuma cara memproses dan hasil yang keluar berbeda, itu aja sih, okay. Gak ada yang berubah sama sekali.
1: Okay. Dan inilah peran orang tua mungkin di sini ya untuk menjaga tetap anak-anak berpikir bahwa originalitas itu sangat penting begitu ya.
2: Nah itu saya mau nitip pesan juga buat para orang tua, nah, ini betul. Ada rasa cemas, tadi kan kita ngomongin cemasan kecerdasan buatannya. Terus kita menanamkan ketakutan anak kita mau bertumbuh bagaimana, ya oke, balita saya sepakat 1000 hari pertama dia harus bertumbuh dan segala macam. Tapi kan memang saya yakin nih sekarang tidak ada yang 100% tidak tersentuh teknologi, bahkan di sekolah pun dia harus pakai komputer dan segala macamnya. Tolong orang tua jangan 100% kepedean gitu untuk bisa lost doll dengan anak dilepas ke dunia jagat digital ini sendirian. Dia butuh pendampingan, mau tidak mau orang tua harus punya rasa melindungi ya kak. Merangkul, menemani. Kalau memang tidak bisa sama-sama belajar, ini ya kak Yaya sering sampaikan, sama-sama belajar. Jadi jangan cuma anaknya ditekan, kamu harus bisa, kamu harus paham, terus orang tuanya minta dikoreksi karena dia orang zaman dulu, terus dia santai-santai, ya enggak, dia harus belajar juga.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Baik, pas banget pesannya. Kak Yaya lagi satu pesannya apa untuk masyarakat di sana?
0: Ya, jadi pesannya untuk masyarakat sana adik-adik, kebetulannya juga Hari Anak Nasional, selamat Hari Anak Nasional dulu buat adik-adik, kemudian jadilah generasi yang bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkreativitas, kemudian juga untuk menginspirasi dan berprestasi gitu. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi jadilah pengendali teknologi. Itu yang utama, ya
2: pas
0: kan?
2: Pas banget.
0: Betul. Jadi pengendali gitu. Kemudian juga mengupgrade diri, lindungi diri, dan wujudkan masa depan lebih baik. Karena motonya Hari Anak Nasional sekarang, sayangi anak, lindungi anak, dan masa depan baik.
1: Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih Bang Miko dan juga Kak Yaya atas ilmu dan mungkin pengalaman yang sudah di-share, tips dari Bang Miko juga, terus juga saran dari Kak Yaya terhadap anak-anak yang kapan harus bisa kita handle untuk masih kita jaga, begitu ya. Dan itu juga mungkin di 10 tahun boleh dikasih gadget, tapi juga dengan batasan, begitu. Betul. Bukan hanya semata-mata mereka menikmati teknologi itu dan menghilangkan originalitas karya dari mereka itu sendiri. Betul. Karya itu bukan cuman sekedar kayak orang melihat lukisan atau sebuah tarian, begitu. Karya itu bisa jadi pola pikir anak-anak, begitu ya kan?
2: Iya.
1: Bahwa mereka berimajinasi seperti apa dengan dunia yang sebenarnya, bukan dunia yang diarahkan oleh teknologi, tapi mereka yang mengarahkan teknologi untuk menguatkan imajinasi mereka. Begitu Bang Miko?
2: Sempurna, amin. Kita bilang sempurna.
1: Terima kasih ya Bang Miko dan Kak Yaya sekali lagi. Semoga apa yang kita bahas, nah ini balik lagi saya menggunakan AI, nah menjadi bekal bagi masyarakat untuk terus mengupgrade diri, bijak memanfaatkan teknologi, dan menjadi generasi yang menghadapi, siap untuk menghadapi masa depan. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi di Jalan Edukasi berikutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Reza Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kita bersua dalam program Melody Memory di malam hari ini. Boleh banget untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520312. Kita coba sapa dulu penelpon perdana kita, pendengar di Melody Memory malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Kami lagi.
0: Apa kabar Janda Merana?
1: Alhamdulillah sehat. Wah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Semangat banget nih Janda Merana nih.
1: Merana harus,
0: Oke deh.
1: Ada 3 penumpang nih.
0: Oke. Boleh, penumpang pertama dulu, ada siapa ini di belakang? Halo. Ada siapa? Halo Bang Toto, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana Bang Toto, cuaca di sana Bang Toto?
2: Amin, Bang, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat, walaupun masih tenggorokan agak sakit dikit ya. Tapi udah mulai berubah, udah balik kembali suara Nudin nih.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Toto mau lagu apa malam hari ini, Bang Toto?
2: Aku kasih penyanyinya, aku judulnya Kekasih Bayangan.
0: Kekasih?
2: Kekasih Bayangan.
0: Itu masuknya Cakrakan ya, itu masuk request pop, Bang?
2: Hah?
0: Masuk request pop itu, Bang? Ini lagu-lagu lama kita, Bang. Jamal Mirdad, siapa lagi ya? Ebet G. Ade gitu.
2: Gak bisa lah.
0: Gak bisa Bang, ini masuk.
2: Kada masuk
0: Bang.
2: Oh, kalau gak masuk dari Lebih Mesak saja.
0: Lebih Mesak judulnya?
2: Judulnya Melody Memory.
0: Melody Memory, baik. Ada nih, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Susi, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat sehat keluarga.
0: Amin.
2: Buat Tony, sehat keluarga. Abang Agau juga, sehat keluarga. Mama Lili, Oma Edi Sampit. Semua aja, sampai aja tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Kreator. Semoga sehat,
0: amin. Amin.
2: Semoga tercapai.
0: Amin. Oke, selanjutnya ada siapa nih?
3: Acil
0: Bungas. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Nih.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja Pian? Tuh om cari Pian. Ada bunyi-bunyinya.
3: Itu nyat kasurutan.
0: Haulah. Anu gusung timbul berarti lah.
3: Timbul buntok. Mas jangan bela ya Lais Mama.
0: Aku mangat tutu Lais Nina. Nyaman di Wakaring tuh Cil.
3: Iya, aku ada yang mengaringi tuh Lais
0: Bambang. Kirimi ulun Cil. Oke deh Cil, mau lagu apa malam hari ini Cil?
3: Lagunya siapa yuk? Ismi Ajis aja lah.
0: Apa? Siapa?
3: Ismi Ajis.
0: Ismi Ajis judulnya.
3: Kasih.
0: Ajis.
3: Kayak amin, siap aja berubahan. Kayak mama aja lah lawan Ajis.
0: Siapa? Oke. Siapa lagi nih di belakang? Halo tetangga, apa kabar?
4: Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Sehat ya. Udara panas.
0: Iya, heh. Ini nih sebenarnya dibilang hendak menjahe, hendak karena tenggorokan sakit, tapi panas cuacanya. Iya, jadi kayak kada masuk tuh nah.
4: Panas.
0: Iya, panas dengan panas jadi tambah panas. Oke deh, lagunya apa nih Pak Tony hari ini, Pak Tony?
4: Satu rasa satu cinta dari MN Seran.
0: Satu rasa satu cinta ya, MN Seran. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat saudara, salamnya sehat, Diki, Siti, Maga, Kasasa juga kan. Pemain samping berkesamping semua tuh, semua umpan tuh, umpan yang lain kita rangkul semua juga.
0: Siap.
4: Tombak persahabatan.
0: Amin.
4: Din, terima kasih. Lanjut Mbak Susi.
0: Mbak Susi, lagunya apa nih? Lagunya apa Mbak Susi?
1: Bakal aja aku yang anu nih.
0: Enggak apa-apa, masih sempat kok. Masih sempat kok.
1: Iya, nanti lain kali aja.
0: Oke deh kalau begitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Susi dan temannya dan rombongannya udah gabung tadi ya. Dan kita tunggu lagi nanti yang ingin bergabung di 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 08115203123 ya. Mohon maaf ini kita WhatsApp agak ada gangguan sedikit. Coba kita sapa untuk di WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
5: Ya, selamat malam juga.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Putra CR? Alhamdulillah baik juga. Kopi kita masih aman atau udah habis?
5: Aman
0: ya. Oke deh, Putra CR mau lagu apa nih di malam hari ini?
5: Aku dari Lola Drakel ya.
0: Mm-hmm.
5: Sayangilah dia.
0: Sayangilah dia. Oke. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya kita call aja Bang ya dari Asap aja tanya.
0: Oke deh. Siap.
5: Bang Minudit, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Putra CR. Dan kita kembali mencoba menyapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kia. Narek kabar Anda, nama?
6: Kabar balasut.
0: Puji
6: Tuhan, sehat sih.
0: Alhamdulillah kalau kutena lah. Selasut-lasut andau ji penting hati tenang kutena ma.
6: Iya.
0: Betul. Damai. Oke, Mak.
6: Ini lagu kan.
0: Boleh, lagu apa, Mak?
6: Lagu suara angin dan burung-burung.
0: Suara angin dan burung-burung
6: dari Franky dan Jen.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Mang?
6: Terutama salam akan Akil Kaminudin lah. Salam sehat, salam barigas. Akan Rusiana lah. Terakhir Kriwut. Akan Mas Tutuk ya lah. Maratewe. Mati akan Bang Tuni, Mbak Susi, Mama Deki ya lah. Harun tak menyanyi suara Mama Deki itu.
0: Iya.
6: Tapi dia menyanyi mengudara. Akan Bang Pandu, Bang Naparo yang putri, Pak Weni, akan Pak Sasa Kiala, Amasri, Munauso, Wang Kalimantan Barat, Bang Lanius Kia, akan Bang Karim, Yan Seloyor, Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri. Mas Dede ke Wang Pangkalan Bon lah.
0: Oke.
6: Okay.
0: Siap.
6: Mati akan urah-urah kan lah. Baras sampai jet sampai terkecuali.
0: Siap, Ma.
6: Akan akan kami nyudin lah. Mama undur pamit. Salam sehat, salam berigas.
0: Salam sehat, salam berigas. Selamat malam. Terima kasih akan Mama Kupa Meme yang sudah bergabung kembali di layanan telepon kita ya. Dan masih kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Ini WhatsApp kita kenapa ya? Agak butbet ini. Coba kita ini lagi ya. Mohon maaf yang nelpon di WhatsApp ini agak kenapa gitu WhatsApp kita ya. Kita sambil menunggu perbaikan WhatsApp. Oke, semoga bisa kita coba ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam,
0: malam juga. Gimana kabarnya?
7: Itu malamnya kita sambung juga.
0: Karena ini WhatsApp-nya agak gimana gitu ya. Jadi ada yang bisa tersambung.
7: Iya, kalau ditelepon kan ke lain katanya.
0: Iya, ada yang bisa tersambung, ada yang enggak kayak gitu. Aneh ini WhatsApp-nya. Kayaknya
7: mungkin ada gangguan kali ya.
0: Iya. Baiklah, Mbak Sasa, kabarnya sehat?
7: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Cuma hawanya dingin.
0: Wah, dingin. Ada yang kepanasan, ada yang kedinginan nih malam ini nih.
7: Ya kalau subuh dingin, kalau gini-gini kan kayak apalah, panas-panas.
0: Iya, oke deh Mbak Sasa, mau lagu apa nih di malam hari ini, Melody Memory kita?
7: Lagunya dari Hedy Diana aja.
0: Hedy Diana.
7: Sudah bukan zamannya.
0: Sudah bukan zamannya. Oke, salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat Susi dan teman-temannya tadi lah. Mm-hmm. Terus Bapak Meme, Putra Cie, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mbak Weni, Mas Tandu, Pak Freddy dan Ibu Trinya, sama Yuda dan Bang Junnya, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z.
0: Oke deh.
7: Buat Aminuddin dan operatornya, salam sehat selalu.
0: Amin.
7: Sukses selalu.
0: Amin.
7: Cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
7: Selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Dan kita masih menunggu yang ingin bergabung pendengar. Kita sapa lagi di layanan telepon kita, ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
8: Selamat malam Bang Ai.
0: Malam juga, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana cuaca di sana?
8: Gimana Bang?
0: Gimana cuaca di sana?
8: Panas.
0: Aduh. Sama kok ya, Palangkaraya juga panas nih.
8: Aduh, panas.
0: Mau diademin pakai lagu apa nih malam hari ini?
8: Enggak adem sih walaupun denger lagu.
0: Dihibur lah ya pakai lagunya berarti.
8: Nah,
0: oke. Okay.
8: Oldies kah?
0: Oldies, betul.
8: Apa ya, lagu jadul, lagunya Ebit deh Abang.
0: Judulnya apa?
8: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan, baik, salamnya silahkan.
8: Teh hanya buat Mbak Sasa. Bang siapa, Bang Roy, Bang Jo, Bang Roy ya kalau
0: gak tau.
8: Mama Yuda.
0: Mama Yuda.
8: Bang Lanio, semuanya deh yang monitor.
0: Oke.
8: Spesialnya buat abangku aja Bang Ai. Ya terus di sana.
0: Amin. Amin.
8: Kamu selalu semangat.
0: Harus. Ya. Harus semangat kita.
8: Semangat ya. Semangat.
0: Oke. Okay.
8: Oke Bang Ai. Selamat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Viola yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Ini kata Mbak Sasa, salam juga buat Viola, salam sehat selalu katanya ya. Thank you Mbak Viola udah gabung di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita sapa lagi satu penelpon sebelum kita puterin lagu, pendengar ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Malam juga.
9: Di sana ada, di sini ada bujang kecewa di bawah langit.
0: Aduh, bujang kecewa di bawah langit, apa kabar?
9: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Yang penting sehat selalu aja.
9: Apa cuacanya pun lagi cerah juga nih.
0: Oke deh, Bang Lanius mau lagu apa nih malam hari ini?
9: Lagunya dari Power Metal nih.
0: Power Metal, judulnya apa nih?
9: Judulnya Belenggu.
0: Belenggu. Salamnya buat siapa?
9: Buat semua saja.
0: Oke okay deh.
9: Yang mendengarkan acara Melody Memory.
0: Siap.
9: Semoga okay. Berganteng selalu.
0: Amin.
9: Pada umur.
0: Amin.
9: Oke, okay, itu saja. Selamat siang.
0: Okay.
9: Selamat siang.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat ya. Ya, pendengar, Baiklah, kita sapa satu lagi ya pendengar sebelum kita betul-betul muterin lagu. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana ini?
10: Dengan di Palangkaraya.
0: Siapa? Dengan siapa?
10: Ferry.
0: Ferry di Palangkaraya. Bisa mungkin dikecilin sedikit radionya?

0: Di Palangkaraya ini kerja atau cuman sebentar aja nih di Palangkaraya, Bang Peri?
1: Kerja, kerja.
0: Oh, berarti bakalan menetap nih ya?
1: Security.
0: Oke deh kalau
1: ini,
0: begitu.
1: Oh, ini balik kota ya?
0: Hah?
1: Benar kecil, benar kecil.
0: Oke. Baiklah, Bang Ferry, mau lagu apa nih? Kita Melody Memory.
1: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar judulnya?
1: Arti Kehidupan.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat keluarga semuanya aja deh yang ada di Jakarta. Terus buat MC-nya, terima kasih.
0: Siap. Sama-sama, salam kenal juga Bang Ferry. Bye. Siap. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Ferry. Katanya lagi sip malam. Selamat beraktivitas aja ya. Dan ini di pesan WhatsApp-nya, lagu dari Mbak Susi, judulnya Seandainya Berterus Terang dari Pance ya. Oke, salamnya buat semuanya aja. Udah masuk juga ya di playlist kita. Thank you Mbak Susi udah gabung juga ya. Dan pendengar, kita tahan dulu, banyak banget udah masuk playlist kita yang udah gabung. Nanti kita akan sapa-sapa lagi pendengar kalau ada kesempatan di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist. Dan kita awali dengan lagu dari Melody Memory. Wah, sama dengan judul program kita ya. Tapi ini dari Obi Mesak, saya akan menggemadu ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan dan semoga pendengar yang lagi bekerja semakin semangat kerjanya. Yang lagi beristirahat mungkin selamat menikmati waktu istirahatnya. Bareng saya Aminuddin, Pro 1 RRI Palangkaraya dengan Melody Memory.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Muhammad Rizal Prabowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah fondasi dan masa depan Kalimantan Tengah. Mereka adalah harapan kita semua. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan agar setiap anak di bumi Tambun Bungai dapat belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya tanpa batas dimanapun kalian berada, di pedalaman hingga ke perkotaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tadi kita sudah dengar lagu Seandainya Berterus Terang dari Pance Pondak ya, udah nganterin kita menempa purnama lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close Melody Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadir di ruang dengar Anda dengan jazz music dan lagu-lagu penutup kita juga masih dengan

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama,

sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: την αμάχη. Αν κάνει την επαντία, δυσκολεύει την ατζέντα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, sama sekali saya Listi dapat kembali menemani Anda dalam program Palangkaraya Pagi edisi hari ini, pendengar, Jumat 24 Juli 2026. Dan kami akan hadirkan ragam informasi, sajian musik dan hiburan, juga warta berita daerah dan warta berita nasional di ruang dengar Anda. Kami akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Pagi. Dan kami akan awali dengan program Mutiara Pagi, akan hadir ceramah agama Islam dan juga sajian lagu religi Islami. Sebelumnya kita dengarkan, kali ini ada Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, tolkel. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Tolkel, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik.
3: Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan.
2: Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari,
3: setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah
2: dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah?

0: ketika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak buah. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui sebenarnya adalah sebuah fitnah. Tafsiran

0: Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Mutiara Pagi kita akan membahas sebuah tema yang sangat istimewa, yaitu di bawah naungan Al-Qur'an. Ya, tentu sebagai umat muslim mengenal yang namanya Al-Qur'an begitu ya, pendengar. Tapi Al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca saja, tapi juga merupakan petunjuk hidup, sumber ketenangan kita serta cahaya yang tentu akan menuntun kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Dan dalam program Mutiara Pagi ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana Al-Quran dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana kita mendapatkan merasakan ketenangan begitu ya, dan perlindungan hidup ketika kita berada di bawah naungan nilai-nilai Al-Quran. Dan hari ini pun juga kita sudah bersama dengan Bapak Haji Muhammad SHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tidak terasa ini sudah menuju akhir bulan Ramadan. Insya Allah kita akan ketemu dengan Hari Raya Idul Fitri, Pak Ustaz ya. Insya Allah. Hari ini kita temanya adalah di mana mengenai Al-Quran, yaitu di bawah naungan Al-Quran. Nah, untuk membahas tema yang lebih penuh hikmah ini, kami persilakan Pak Ustaz untuk materinya terlebih dahulu.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudalin nas wabainati minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan berkat limpahan rahmat taufik serta inahnya juala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama alhamdulillah menikmati menghirup udara daripada hari ke-23 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut beliau hati yang mulia. Para pendengar RRI yang berbahagia, tema kita hari ini adalah terkait dengan di bawah naungan Al-Qur'an. Terkhusus pada hari ini dan dalam bulan suci Ramadan, Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk membedakan antara hak yang dan batil. Oleh karena itu, tentunya kita harus mempedomani daripada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Dengan kita mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an, maka insya Allah kita berada dalam naungan, dalam naungan cahaya Al-Qur'an. Salah satu dari ulama Mesir, Said Qutb, beliau membuat tafsir, kitab tafsir yang berjudul Al-Hayat fi Zilalil Qur'an, hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Dari intisari

tafsir beliau itu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai nikmat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia dan merupakan daripada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebagaimana beliau sabdakan, taraktu fikum amraini lan tadilluhuma ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan dua perkara di tengah kalian, kata beliau, yang selama berpegang pada keduanya kalian tidak akan tersesat di dalamnya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Di antara bulan Ramadan, nama-nama bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita supaya kita lebih intens dalam naungan Al-Quran, kita tidak hanya sekedar membaca tadarus Al-Quran, namun juga kita diminta juga untuk tadabur, memahami, merenungi, dan selanjutnya setelah itu mengamalkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kalau kita menjalani sebuah perjalanan tanpa adanya petunjuk, maka akan bingung, tidak tahu arahnya kemana, kemudian panduan arahnya itu kemana. Maka dengan adanya tujuan, kemudian adanya kompas, ya, ataupun kiblat, kita mau menuju kemana, maka Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, petunjuk kepada umat manusia, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena umat manusia terkhusus juga mempunyai keterbatasan daripada akal. Dengan petunjuk yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, maka akan sampailah akal itu akan dapat petunjuk daripada Al-Quran, sehingga tahu yang mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, kita juga diminta untuk mentadabur. Karena setiap tadabur atau kita memahami Al-Quran itu, setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Setiap kita membaca Al-Quran akan merasakan peristiwa rohani yang berbeda-beda, sehingga dengan adanya Al-Quran itu sebagai lautan hikmah. Makanya banyak sekali kita temukan tafsir-tafsir, diantaranya tafsir Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb ataupun dari Indonesia sendiri, ya, Bapak Qori Shihab. Beliau mengarang, membuat kitab tafsir yang bernama Al-Misbah. Begitu pula salah satu dari ulama kita, Buya Hamka, beliau mengarang kitab ataupun tafsir Al-Azhar sebagai daripada tafsir Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kandungan yang dapat kita jalankan daripada kita berada di dalam naungan Al-Quran, di antara keutamanya adalah, yang pertama adalah kehidupan akan menjadi terarah, ya. Dengan setiap hari kita membaca Al-Quran, maka kehidupan kita dan keluarga kita akan mengetahui mana yang hak dan yang batil, benar dan salah, dan kemampuan membedakan hal tersebut adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam bahasa lebih umumnya, yaitu orang yang hidup dalam naungan Al-Quran akan terarah hidupnya dan mendapatkan petunjuk dan pembeda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Jadi setelah kita mendapatkan bimbingan, kehidupan menjadi lebih terarah, maka yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup. Kita dalam hidup ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau persoalan yang kita hadapi. Semua manusia pasti memiliki masalah. Namun dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, kita berada dalam naungan Al-Quran, maka insya Allah problematika yang akan kita hadapi itu akan terasa ringan, dan insya Allah akan mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari arah yang tidak kita duga-duga. Sebagaimana disabdakan ataupun tertulis di Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. Yang artinya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusan-urusannya. Jadi dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Quran dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar, solusi dari berbagai permasalahan hidup yang akan kita jalani ini. Kemudian diantara keutamaan daripada Al-Quran adalah sebagai obat dan rahmat, sehingga mustahil bagi orang yang hidupnya dalam naungan Al-Quran akan dilanda kebingungan apalagi ketakutan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Unnazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Jadi dengan kita mendapatkan daripada naungan Al-Quran, Al-Quran sebagai penawar dan rahmat, dan akan menjadi sahabat bagi orang yang membacanya, dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat berkat sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hidup akan menjadi bersih. Bersih di sini bukan hanya bersih secara fisik, namun bersih secara rohani, karena kita tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu memegangnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Suci di sini akan berdampak juga kepada kebersihan hati, sehingga daripada sifat-sifat keburukan ataupun sifat-sifat madmumah yang ada dalam diri kita, itu akan menjadi perilaku ataupun akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang semula hasad itu akan hilang. Yang semula riya, sum'ah, kemudian ghibah, iri dengki, itu akan menjadi akhlak terpuji, sehingga semua yang akan kita jalani dalam kehidupan kita, baik itu hubungan kepada Allah, kemudian interaksi sosial dengan masyarakat, itu akan menjadi perilaku yang sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Karena Sayyidina Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, kata beliau, sifatnya Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Jadi semua perilaku kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir hidup beliau itu tidak terlepas dari Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu diturunkan secara dua versi. Yang pertama di bulan Ramadan diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu secara utuh. Kemudian tahapan yang kedua adalah diturunkan secara bertahap dari langit dunia, kemudian melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sesuai dengan momen, asbabun nuzul, dan munasabah ayat ataupun kecocokan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi gambaran Al-Quran itu adalah semuanya meliputi daripada kehidupan, baik kisah-kisah terdahulu sering kita lihat, di antaranya kisah Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian kisah-kisah Nabi lainnya. Terlebih khusus lagi Al-Quran itu 40% itu lebih banyak daripada cerita-cerita daripada umat-umat terdahulu, baik itu dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa mendapatkan ibarah atau pengalaman yang baik, supaya kejadian daripada umat-umat yang terdahulu yang pada akhirnya mereka mendapatkan azab, kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat kita hindari. Dan dengan berkat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, sebagai imam kita, sebagai nabi kita yang terakhir, maka beliau tentunya lebih intens lagi, lebih perhatian kepada kita sebagai umatnya untuk selalu berinteraksi

0: dengan Al-Quran dan di dalam atau di bawah naungan Al-Quran. Apalagi terkhusus di bulan Ramadan ini, Sahrul Quran, kita diminta untuk lebih banyak bertadarus karena amal yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Setiap huruf, setiap ayat ya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Huruf alif lam mim itu ada 3 huruf, dan setiap huruf dari alif, huruf lam dan huruf mim itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita kembali lagi, tidak hanya sekedar membaca, kita juga diminta untuk tadabbur, kemudian mempelajari, memahami makna, dan akhirnya kita dapat mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana sabda ataupun daripada ayat dari Allah Subhanahu wa taala di surah Shad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan yudabbiru ayatihi ulitadabbiru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, adalah penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal sehat mengambil pelajaran. Demikian daripada kajian kita mengenai di bawah naungan Al-Quran, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan dihindarkan daripada api neraka, sehingga kita dapat meraih gelar muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, di era media sosial dan teknologi saat ini kan kita menghadapi tantangan-tantangan besar begitu ya, sebagai umat Islam dalam menjaga kedekatan dengan Al-Quran. Dan generasi muda ini juga penuh dengan tantangan begitu Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana nih cara generasi muda agar tetap menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup di tengah arus zaman yang sekarang ini mudah sekali membuat goyah begitu Pak Ustadz?
0: Ya. Sekarang generasi milenial itu kan ada lagi nih.
1: Ada Gen Z, Alpha, Beta nanti mungkin ya begitu.
0: Itu memang berbeda. Kalau kita dahulu daripada orang tua kita itu sering disuruh tadarus. Biasanya kebiasaan habis maghrib disuruh ke ustadz mana kan, ataupun dulu sering habis asar setelah kita sekolah siang ya, kita disuruh ke TPA. Sekarang oleh karena saking sibuknya anak-anak sekarang ini sampai full day ya, jadi sampai sore pun mereka sudah kelelahan. Oleh karena itu Al-Quran tetaplah sebagai petunjuk. Jadi caranya adalah dari orang tua kita ataupun dari para karangan orang tua, untuk mereka bisa menyampaikan kepada anak-anaknya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Maksudnya keinginan mereka ini adalah metode-metode apa yang bisa mereka tertarik untuk membaca Al-Quran. Bagaimana di Al-Quran itu banyak kisah ya. Kisah yang disesuaikan dengan ataupun kita kiaskan dengan pribadi anak-anak tersebut ya. Karena Al-Quran itu adalah sumber solusi. Apabila mereka mendapatkan permasalahan, baik itu lagi baper lah mereka itu, ataupun lagi bad mood lah, bahasa sekarang kan macam-macam.
1: Lagi putus cinta gitu Pak Ustadz.
0: Putus cinta, insya Allah kita kembalikan atau kita arahkan kembali kepada Al-Quran, pasti ada solusinya. Ayat-ayat Al-Quran itu sangat lengkap bagaimana menyikapi persoalan umat manusia. Jadi tidak hanya orang tua saja, anak-anak pun, kemudian orang yang sudah meninggal pun ya, itu sudah ada disampaikan ataupun terhubung dengan Al-Quran.
1: Oke, baik. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Ustadz, kita kan sering menghadapi masalah, baik itu ekonomi, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan begitu Pak Ustadz. Bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menghadapi masalah tersebut Pak Ustadz? Ya.
0: Utamanya dari Al-Quran itu adalah kita diperintahkan untuk menjadi orang bertakwa. Bertakwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menjalankan takwa tersebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Akan Allah jadikan solusi, akan dijadikan solusi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib ini tidak bisa

0: besar dengan pikiran manusia nih.
1: Yeah.
0: Nah, tidak bisa terbayangkan, siapa tahu timbul ada solusi bukan dari mungkin bukan dari pasangan kita, tapi malah dari teman-teman kita, bukan dari orang lain, malah dari anak kecil, ataupun kita melihat peristiwa-peristiwa yang langsung itu bisa menjadikan solusi, bisa menjadikan pelajaran, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan tentunya permasalahan itu tetap ada selama kita hidup di dunia ini, karena itu sebagai ujian, ya, ujian. Dan kita memang setiap ada permasalahan itu akan terus bergilir, dan setiap ada permasalahan itu pasti berlalu, ya, sebagaimana sering kita dengar badai pasti berlalu.
1: Oke, kemudian Pak Ustadz, kan dalam kehidupan sehari-hari kadang kita mudah marah begitu ya Pak Ustadz, tersinggung, emosi, baik itu karena urusan pekerjaan bersama rekan kerabat kerja, tetangga bahkan. Adakah mungkin Al-Quran dalam surah yang bisa kita amalkan untuk bisa mengendalikan diri kita begitu Pak Ustadz, agar tidak mudah marah, tersinggung, atau bahkan emosi begitu Pak Ustadz?
0: Ya, kita diperintahkan untuk banyak berzikir, ya, banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah, banyak-banyaklah kita mengingat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara berzikir tersebut atau mengingat Allah tersebut, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surgaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Nah, dari apa yang tertulis di ayat tersebut, kita akan mendapatkan insyaallah ketenangan. Jadi walaupun kita tanpa memahami, ya, ayat Al-Qur'an itu mempunyai sir atau rahasia-rahasia tersendiri. Jadi walaupun kita tidak memahami, cukup membaca Al-Quran, kita resapi, insya Allah jiwa kita akan kembali tenang, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat Allah, kalamullah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi bukan buatan AI sekarang ya, ataupun buatan manusia. Jadi langsung perantara Allah, kita adalah makhluk Allah, jadi interaksinya itu akan terasa apabila kita membaca Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian kita kan diajarkan untuk tadabur begitu Pak Ustadz, ya. Lalu bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk saling menolong dan peduli terhadap sesama nih Pak Ustadz?
0: Ya, dalam Al-Quran di surah Al-Asr itu ada disebutkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dan saling menasehati dalam kesabaran dan dalam ketaatan, ya. Jadi kita memang diminta daripada ayat Al-Qur'an, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang memerintahkan bagaimana kita berinteraksi sebagai umat manusia yang sosial, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu saling tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi sangat banyak ayat Al-Quran yang terkait dengan hubungan manusia, terkait dengan interaksi kita sosial, tidak hanya antar agama, juga sampai kepada binatang, kemudian kepada alam semesta, ya. Itu juga kita diminta juga berakhlak, ya. Biasanya kan kita di musim haji nanti, bagi para haji yang berangkat, sampai tidak boleh untuk memetik daun atau mematahkan dahan. Itu saking kita diminta untuk beradab kepada makhluk tanaman yang ada di kota suci Mekah. Karena apabila mematah ataupun mencabut daripada helai daun, maka itu akan akan dikenakan dam bagi jamaah haji. Jadi memang interaksinya itu sangat luas, ya. Sampai kepada orang meninggal pun juga kita diminta berinteraksi, ya. Dengan cara apabila kita melalui kuburan, kan kita mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Walaupun kita tidak mendengar nih jawaban mereka, ya, tapi kita mengucapkan salam kepada ahli kubur.
1: Mungkin kalau kita mendengar bisa merinding gitu.
0: Iya.
1: Baik, terakhir nih Pak Ustadz, bagi pendengar atau umat muslim mungkin yang masih belum lancar membaca Al-Quran, hanya sekedar membaca tapi untuk tajwidnya itu masih belum fasih atau belum mengetahui secara luas, apa nih Pak Ustadz langkah awal agar nggak malu.

0: gitu nih Pak Ustadz, dan untuk terus belajar. Ya.
1: Ada komunitas-komunitas yang memfasilitasi untuk belajar Al-Qur'an. Ya, ada Al-Qur'an One Day One Juice, tapi itu kan mungkin bagi yang sudah lancar ya. Ada juga yang mulai dari Iqra, ada juga. Tapi ada juga sekarang banyak sekali metode-metode dalam untuk mempelajari Al-Qur'an, ada tilawati, kemudian ada beberapa al-ummi kalau nggak salah itu. Mereka bisa mengikuti komunitas. Jadi apabila mengikuti komunitas itu bisa tambah semangat, ya, kemudian bisa mengajak teman. Jadi tidak malu nih, soalnya sama-sama kita belajar. Nah, dan jangan pernah malu untuk belajar, apalagi belajar tentang Al-Qur'an. Karena daripada Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab dan itu juga bahasa surga nanti.
0: Lebih baik kita yang membaca surah-surah dalam Al-Qur'an sebelum kita yang dibacakan surah begitu. Ya, betul.
1: Lebih baik kita membaca daripada nanti kita dibacakan orang lain.
0: Betul. Jadi seberapapun usia pendengar di hari ini, mungkin malu ketika ikut komunitas pun panggil begitu ya.
1: Bisa privat juga,
0: bisa ke rumah begitu ya. Karena Al-Qur'an ini adalah bekal kita di akhirat nanti Pak Ustaz ya. Insyaallah. Baik Pak Ustaz, terakhir pesan apa yang disampaikan bertepatan dengan tema kita hari ini kepada umat muslim Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, dengan Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk kepada umat manusia. Jadi dengan kita berada di bawah naungan Al-Qur'an, langkah kita menjalani hidup ini adalah menjadi ibadah. Kemudian amal usaha kita itu akan menjadi pahala. Kemudian ujian yang akan kita hadapi selama hidup ini akan menjadi madrasah kesabaran bagi kita sebagai umat manusia. Dan apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita akan menjadi orang yang paling bersyukur atas apa yang dilimpahkan atau dianugerahkan Allah kepada kita semua. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktu serta ilmu yang diberikan hari ini. Insya Allah ini kembali menjadi pengingat untuk semua umat muslim begitu ya. Jangan tinggalkan Al-Quran begitu Pak Ustadz ya. Sampai Al-Qurannya berdebu. Yang mungkin dipegang atau dibaca hanya setahun sekali begitu Pak Ustadz ya. Jadi semoga tadarus yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan terus diterapkan setiap hari. Setidaknya sehari sekali atau satu hari satu ayat begitu Pak Ustadz ya. Insya Allah ini akan membuat kita lebih tenang dalam kehidupan kita. Menjadi petunjuk untuk kita mana yang harus dan mana yang tidak gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi nih.
1: Insya Allah.
0: Dan baik, terima kasih untuk pendengar juga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa hidup di bawah naungan Al-Qur'an, menjadikannya sebagai pedoman hidup, penyejuk hati dan petunjuk hidup kita serta cahaya dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 24 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Desa Tumbang Kalame, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan.
3: Setelah siap merangkang kekuatan informasi, Katingan dengan jarak 1 Republik Indonesia, tidak boleh penyelamatan berita mereka.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Polda Kalimantan Tengah menggelar rilis keberhasilan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kalame, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan.
4: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2006 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalame. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
2: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kalame,

0: Katingan Tengah di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut dapat di ada terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara P. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dundum, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
1: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Rustan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
2: Di posisi adalah tim dari keluarga kita tentang benar kok. Gunakan kesimpulan dalam melakukan pengolongi dengan penyelenggaraan narkoba. Kami di keluarga adalah dasar pendidikan itu. Itu adalah efek jera yang diharapkan untuk terjadi.
1: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi di daerah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
4: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhani, mengatakan gerakan pangan murah digelar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi. Beberapa kebutuhan pangan pokok yang dijual diantaranya beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, ikan, dan sayuran.
4: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami dari provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama ini yang penerima manfaat ini adalah pegawai golongan 1, 2, outsourcing, P3K, dan para ojol, petugas kebersihan juga yang menerima manfaat pada hari ini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Milawati, mengatakan gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
5: Ya, sangat membantu karena harganya cukup murah lah dari harga pasaran kan. Oleh saya ini kan UMKM jualan cemilan, jadi sangat perlu minyak goreng, gula, telur.
6: Untuk harganya mulai dari berapa?
5: Harganya kalau di pasaran lah, kalau minyak portun itu 23, kalau di sini cuma 15.000 aja. Sangat murah. Gula juga kalau di pasaran kan 20, kalau di sini harganya 15.000 juga.
3: Gerakan pangan murah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. Vina Rahmawati melaporkan.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung pelaku UMKM. Program ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha kecil. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu melibatkan

0: seorang pelaku UMKM dalam kegiatan gerakan pangan murah. Salah satu pelaku UMKM di Palangkaraya, Anggun mengaku, kegiatan pangan murah turut membantu usaha kecil dalam memperkenalkan dan menjual produk kepada masyarakat. Anggun berharap, kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan pangan dengan harga terjangkau.
1: Harapannya sih semoga sering-sering aja dengan kegiatan kayak gini, soalnya sangat membantu bagi kami gitu mbak ya. Sembako murah, apa-apa murah dengan adanya sekarang yang krisis, sangat krisis ekonomi ini, jadi ini sangat membantu mbak.
0: Gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Program ini dilaksanakan secara rutin dan menjadi bagian dari keadaan pemerintah di tengah masyarakat, termasuk dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kabupaten dan kota. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Mukti Aji mengatakan, gerakan pangan murah menyediakan berbagai kebutuhan pangan, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga aneka sayuran. Menurutnya, pelaku UMKM tetap memperoleh keuntungan karena subsidi harga pokok ditanggung oleh pemerintah.
2: Kegiatan ini jelas berdampak karena kita dinas beli ke petani, ke UMKM itu sesuai harga pasar. Jadi 15.000 itu kita beli ke petani, ke teman-teman UMKM. Kemudian di stand kami kita jual lebih murah, itu 10.000 kan. Kita belinya tetap 15.000, jadi petani dan UMKM tidak dirugikan dalam hal ini. Tetapi subsidi itu ditanggung oleh dinas.
0: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah diharapkan terus hadir membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung petani dan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kedepan, program ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Bunga Aulia melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar lomba bertutur tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebagai upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya daerah. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Barito Utara. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Barito Utara, Dewi Handayani, mengatakan lomba bertutur menjadi sarana menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta membangun karakter anak melalui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Menurutnya kegiatan ini juga mendorong anak-anak lebih mencintai budaya daerah. Dewi menambahkan para pemenang akan dilibatkan dalam kegiatan promosi wisata sebagai duta literasi dan budaya daerah. Sementara itu, Bunda Literasi Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, mengajak anak-anak gemar membaca dan menulis agar mampu menghasilkan karya yang mengangkat budaya serta kekayaan daerah. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan Huma Betang ikonik di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dengan pemancangan tiang perdana sebagai simbol pelestarian budaya Dayak sekaligus ikon baru daerah. Bangunan yang dirancang mengusung arsitektur tradisional dengan sentuhan konstruksi modern yang diharapkan menjadi pusat kebudayaan, memperkuat identitas Kalimantan Tengah, serta menjadi ruang pemersatu masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Dan berikut, Sabelen Dasari melaporkan selengkapnya.
4: Sebenarnya perempuan tidak boleh menghasilkan, tapi kita dalam jarak satu lebih bisa, tidak boleh. Pernahnya kita tinggalkan.

0: berlokasi di area Bundaran Besar Palangkaraya. Rumah Betang yang akan dibangun sebagai ikon budaya tersebut dirancang menjadi simbol pemersatu masyarakat Dayak sekaligus representasi filosofi gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan identitas kultural Kalimantan Tengah. Pembangunan ditandai dengan pemancangan tiang perdana oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, disaksikan tamu undangan dan seluruh pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, dalam laporannya mengatakan bahwa rumah Betang akan dibangun dengan mengadopsi arsitektur tradisional rumah panggung dengan tinggi khas Dayak yang dipadukan dengan material modern pada struktur utama untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan tanpa menghilangkan nilai filosofis dan ornamen aslinya.
1: Lokasi pembangunan akan dibangun di lahan eks kantor dinas perhutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dengan desain yang mengadopsi

0: Selain itu, Lina Victoria Aden menyampaikan ke depan Huma Betang dapat menjadi sarana pelestarian budaya, khususnya bagi generasi muda agar tetap mengenal sejarah, filosofi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Huma Betang menjadi simbol pemersatu dalam keberagaman serta semangat membangun Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia Emas, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal, sekaligus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menegaskan pembangunan Huma Betang yang berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya menjadi tonggak sejarah baru bagi pelestarian budaya Dayak. Huma Betang yang akan dibangun di Kota Palangkaraya merupakan bangunan terbesar di dunia dan diharapkan mampu memperkokoh identitas masyarakat Kalimantan Tengah, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat hingga tingkat internasional.
1: Huma Betang ini terbesar di dunia, disesarkan dari Huma Betang ini, lapan kebun masyarakat seluruh dunia. Huma Betang juga terdiri dari satu tempat yang dimakai dinas masyarakat di Palangkaraya. Dan kawasan itu berada di banyak kantor, Pak. Nah, terus tolong simpan juga pembayaran ini yang baik itu juga kami gunakan. Mungkin kalau diminta, yang sampai ini kita nggak kenal itu apa namanya. Misalnya nanti akan dibangun masjid, ya gereja di sini.
0: Agustiar Sabran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Huma Betang agar dapat selesai tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun. Meski pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah, komitmen pemerintah untuk menghadirkan pusat kebudayaan yang monumental tetap menjadi prioritas. Agustiar optimis Huma Betang akan menjadi ikon Kalimantan Tengah sekaligus pusat pelestarian budaya, edukasi, dan peradaban yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meninjau langsung perkembangan pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Kota Palangkaraya pada Kamis pagi, guna memastikan pekerjaan proyek yang dibiayai APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengatakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya gimana.
5: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Teras Narang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Teras Narang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
4: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengatakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya gimana. Nah, oleh karena itu, tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman, memang perlu ada ya efisiensi di satu pihak, tapi lebih efektif. Desain kan udah ada gambarnya, dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati, jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
5: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha, Rawing Rambang, menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
6: Beliau ini kan yang kedua ini, artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga perhatian luar biasa karena gereja ini merupakan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus lah di Palangkaraya.
5: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis

0: harga satuan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah selama musim kemarau terus meningkat. Sejak Juni 2026 tercatat 66 kali kejadian karhutla dan dapat terus meningkat jika masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Terhitung dari tanggal 1 Juni kemarin kita sudah ada kejadian sekitar 66 kali kejadian.
3: Potensi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Tengah perlu terus diwaspadai oleh masyarakat. Curah hujan yang semakin minim membuat vegetasi lebih mudah mengering sehingga risiko munculnya titik api di berbagai wilayah menjadi lebih tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengatakan, sejak awal Juni 2026 telah terjadi 66 kali kejadian karhutla. BPBD bersama berbagai pihak terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan agar potensi kebakaran dapat diminimalisir serta tidak meluas.
2: Ya, terhitung dari tanggal 1 Juni kemarin kita sudah ada kejadian sekitar 66 kali kejadian. Dengan luasan yang terbakar itu 21,37 hektar. Dan ini yang menjadi tertinggi ini ada di Kecamatan Jekan Raya. Selanjutnya ada di Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu.
3: Sementara itu, Ketua Kelurahan Tangguh Bencana atau Kaltana, Inul mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat memicu munculnya titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
4: Kami memang bersosialisasi dengan tatap muka langsung dengan warga. Karena kami sebagai anggota Kaltana sudah kami petakan di mana wilayah-wilayah yang rawan terbakar sudah kami sudah tahu titik-titik api itu ya di mana tempatnya rawan yang sering terbakar karhutlanya.
3: Melakukan pemadaman, BPBD Kota Palangkaraya juga menggandeng relawan serta mendapat dukungan dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan karhutla. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan titik api terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menyusul munculnya kabut asap tipis akibat karhutla. Warga juga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Dinkes Kotim Nugroho Kuncoro Yudo mengatakan telah meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, dan labkesda. Sebanyak 60 ribu masker dewasa dan 12 ribu masker anak tersedia untuk mendukung pencegahan dampak kabut asap terhadap kesehatan. ISPA menjadi salah satu penyakit yang diwaspadai. Kasus ISPA di Kotim hingga minggu ke-28 tahun 2026 tercatat 14.987 kasus, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Masyarakat diminta tetap waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan pernafasan. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama termasuk generasi muda. Berbekal semangat tersebut, Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026 siap menjalankan berbagai program pelestarian budaya sekaligus mempersiapkan diri mewakili Kalimantan Tengah pada ajang Putra Putri Budaya Indonesia. Julianti melaporkan.
3: Terpilih sebagai Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Muhammad Junata Anggara dan Putri Paswicia mengemban tanggung jawab untuk menjadi wajah pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Keduanya akan membawa berbagai program advokasi budaya sekaligus mewakili Kalimantan Tengah pada ajang Putra Putri Budaya Indonesia. Sebagai Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Muhammad Junata Anggara bertekad memanfaatkan amanah yang diberikan kepadanya untuk mengajak generasi muda lebih mencintai budaya daerah serta mengharumkan nama Kalimantan Tengah melalui berbagai program yang akan dijalankan.
5: Kami bakal menggunakan jabatan kami dan juga kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menginfluence anak muda, membuat bangga nama Kalimantan Tengah serta memberikan hasil dari masa jabatan kami nantinya.
3: Sementara itu, Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Putri Paswicia mengajak generasi muda untuk tidak melupakan identitas daerah di tengah derasnya arus budaya asing. Menurutnya, pelestarian budaya harus dimulai dengan mengenal, memperkenalkan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri.
6: Jadi kita sebagai anak muda, generasi yang sekarang itu harus mencintai banget nih semua budaya. Jadi kita mulai dari memperkenalkan mereka budaya ini gimana, dan kita itu harus patutnya bangga dengan budaya kita yang ada.
3: Melalui berbagai program advokasi yang akan dijalankan selama masa pengabdian, Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026 berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya daerah. Keduanya juga tengah mempersiapkan diri untuk membawa nama Kalimantan Tengah pada ajang Putra Putri Budaya Indonesia yang akan dijadwalkan pada Oktober mendatang. Julianti melaporkan.
1: Pendengar, informasi terkait pelestarian budaya

0: menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Dan informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah selanjutnya, kami hadirkan pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Pokart. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata, ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM, Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

memperingati Hari Kebaya Nasional. Wah, mungkin sepertinya ada yang lupa ya bahwa hari ini ternyata ada satu peringatan Hari Kebaya Nasional. Kalau kita menelik dulu sekali pendengar, mungkin nenek moyang kita dulu juga sehari-harinya pakai kebaya begitu ya. Dengan jenis kebaya yang berbeda. Ada yang kebaya dipakai hari-hari, ada yang memang kebaya yang bahkan dipakai khusus untuk acara pesta dan lain sebagainya. Sekarang sudah macam-macam, ragam motif dan tentu ukiran-ukiran yang indah begitu ya pendengar. Nah, jadi dalam keputusan presiden tersebut dijelaskan bahwa beberapa alasan kenapa ditetapkan peringatan Hari Kebaya Nasional. Pertama adalah kita tahu kebaya ini identitas nasional, perkat bangsa yang sifatnya lintas etnis dan juga telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kemudian alasan lainnya adalah berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional, kebaya, dalam berbagai kegiatan baik yang berskala nasional, bahkan internasional. Ya, pendengar, Kongres Wanita Indonesia ke-10 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno, itu dinyatakan bahwa revolusi Indonesia itu tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada Kongres saat itu menggunakan kain kebaya. Dan tahun 2024 juga menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama. Dan artinya ini sudah 2 tahun di 2026 ini ya pendengar. Mungkin masih terlihat baru dan masih asing bagi sebagian orang yang belum tahu bahwa ternyata ada peringatan Hari Kebaya. Ya pendengar, tentu kalau kita berbicara soal kebaya, pasti lalu kita mengingat dengan kebaya-kebaya yang kita punya begitu ya. Sudah berapa banyak koleksi kebaya Anda pendengar? Mungkin ada yang kebaya dengan model yang sama hanya berbeda warna, atau ada kebaya yang dimiliki, yang Anda punya ini adalah kebaya yang mewakili setiap daerah masing-masing. Ada kebaya khas Betawi, atau mungkin kebaya secara umum dengan bahan yang terbuat dari rajutan yang dinilai dengan harga fantastis begitu ya. Atau kebaya dengan bahan renda, atau kebaya dengan bahan kain tertutup. Versi hijab juga sekarang sudah semakin mengikuti perkembangan zaman dan juga situasi begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini Anda menggunakan kebaya?

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Ragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan kembali setelah Warta Berita Pro 3.
1: 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
4: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
3: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
4: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok.